0: evakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
2: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
2: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
5: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
6: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
4: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya,

0: tradisi dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
3: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
2: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
4: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
2: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
5: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
6: Kalau Ika dihubungi sampai amat, karena mengaji sampai balai amat. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah tuh latihan aku pas pertama sukanya panggil anak aku mungkin tak terdengar karena tembok atau anggila kadang dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam sampai ini sebenarnya rekam kok ada rekamannya nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah sampai parkiran hancur sampai kamarnya meledak sampai kami menjemput kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas lagi itu lama gue bilang katanya rumah hancur cuman yang sama nyamunya ibu enggak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satpam SMK katanya jadi kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
5: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
6: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu orang parah. Lumpur sampai ke pelafon pas tinggi itu. Apa memang? Lagian trauma tuh berat.
5: Kisah serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
7: Posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saat itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela. Dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya kepatikan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Terus itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
5: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
7: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
8: Berarti air berbelok ya bang?
7: Air berbelok bang.
8: Tapi mungkin aliran baru ya?
7: Iya, mungkin aliran baru ini. Iya bang.
5: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
10: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, masih pagi ini, peringat terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dari RRI.co.id, peringat Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, mengeluarkan awan panas Sabtu malam 26 September 2026. Jarak luncur awan panas atau wedus gembel diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kaliboyong, Sleman, DIY. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mencatat peristiwa tersebut terjadi pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Keterangan resmi BPPTKG dikeluarkan Sabtu malam 26 September 2026. BPPTKG mencatat awan panas guguran tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan 129,64 detik. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Nah, level siaga adalah tingkatan bahaya sebuah gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang bisa menimbulkan letusan. Pada level siaga, masyarakat dilarang melakukan kegiatan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah berbahaya. Badan Geologi mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di daerah yang berpotensi bahaya, wilayah yang berbahaya terutama di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas, serta ancaman lahar saat terjadi hujan di gunung, maksudnya di puncak Gunung Merapi. Masyarakat agar tetap tenang, mematuhi rekomendasi resmi BPPTKG, serta memantau perkembangan aktivitas vulkanik dari sumber terpercaya. Ya, pendengar, Gunung Merapi dikenal sebagai gunung berapi yang terus aktif sepanjang tahun. Juni 2026, aktivitas vulkanik tercatat cukup intens dengan beberapa kali gempa tremor dan adanya awan panas guguran. Peningkatan aktivitas terjadi lagi pada Jumat malam, tanggal 28 Agustus 2026. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran sejauh sekitar 2.000 meter ke arah barat daya menuju hulu Kalisat atau Kali Putih. Dengan demikian, guguran awan panas Sabtu malam ini merupakan peristiwa yang ketiga di Gunung Merapi tahun 2026. Awan panas ini pendengar disebut masyarakat sebagai setempat sebagai wedus gembel karena bentuknya menyerupai bulu domba.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Nah, pagi ini sudah ada yang sarapan atau belum ya? Ada yang sebagian udah, mungkin ada yang belum juga, atau mungkin katanya sarapannya nunggu di tempat walimah di kondangan. Biar nggak double-double makan paginya ya. Ya baik pendengar, katanya juga sih, walaupun kita udah makan rebusan yang sehat-sehat tuh ya, seperti mungkin jagung ya, terus ubi dan lain-lain, tapi ternyata katanya itu namanya belum makan, itu hanya berupa kudapan. Jadi kalau belum makan nasi, itu namanya belum makan, begitu ya. Nah memang bagi sebagian orang Indonesia, makan terasa belum lengkap ketika nasi belum hadir di atas piring. Nah kebiasaan tersebut bukan sekadar soal selera ya, tetapi terbentuk dari sejarah, budaya hingga kebijakan pangan. Jadi melansir dari Universitas Indonesia, Budidaya Padi, telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara, masyarakat terutama di Jawa, kemudian mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal. Nah, iklim tropis, curah hujan tinggi, dan kondisi tanah yang subur mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Kondisi tersebut membuat jumlah sawah berkembang luas, terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Ketersediaan padi yang melimpah membuat beras menjadi pangan yang mudah diakses masyarakat. Nah, beras kemudian diolah menjadi nasi sehingga makanan tersebut dianggap praktis, terjangkau, dan mudah diperoleh. Selain faktor alam, nasi berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nasi turut hadir dalam berbagai ritual adat dan upacara keagamaan. Dalam berbagai perayaan, nasi juga memiliki makna simbolis yang memperkuat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melansir dari Universitas Indonesia, tumpeng menjadi simbol syukur, sedangkan nasi kuning dikaitkan dengan emas dan kemakmuran. Nah, posisi nasi pendengar semakin kuat ketika kebijakan pangan pemerintah ikut membentuk pola konsumsi masyarakat Indonesia pada masa modern. Program swasembada beras pada masa Orde Baru turut menjadikan beras simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, pada masa itu sumber pangan jagung, sagu, singkong, dan ubi perlahan ditinggalkan di sejumlah daerah. Konsumsi nasi kemudian dikaitkan dengan modernitas, sementara pangan lokal mendapat stigma sosial tertentu. Nasi juga memiliki karakter rasa yang membuatnya mudah menyatu dengan beragam hidangan khas Indonesia. Jadi rasa nasi yang netral dapat menyeimbangkan lauk bercita rasa pedas, asam, gurih, dan kaya rempah. Nah, pendengar, dari sisi kebutuhan energi, nasi juga menjadi pilihan karena mengandung karbohidrat yang dapat digunakan tubuh sebagai sumber tenaga. Melansir beras Harumas, nasi dianggap sumber pangan ideal karena terjangkau, mengenyangkan, dan mudah dipadukan dengan lauk. Kebiasaan makan nasi kemudian terus diwariskan antar generasi, sehingga muncul anggapan belum makan jika belum menyantap nasi, itu kan. Nah, keterikatan tersebut menunjukkan bahwa nasi telah melekat dalam cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Nah, meski berbagai sumber karbohidrat lain tetap dikonsumsi, nasi masih menempati posisi penting dalam pola makan masyarakat Indonesia. Nah, nasi akhirnya menjadi bagian dari identitas kuliner dan sejarah panjang Indonesia sebagai negeri agraris. Kadang udah makan nasi terus nyemil lagi, nyemilnya jagung, ubi begitu ya. Itu namanya double-double karbo ya. Nah, itu yang nggak bagus ya. Dan kasihan juga sih, nasi selalu menjadi hujatan gitu ya bagi penderita diabetes kencing manis, katanya gara-gara nasi begitu. Padahal nggak juga sih. Kadang-kadang bukan hanya karbo saja penyebabnya. Mungkin kita yang kurang gerak kali ya. Nah, sekarang mulai sekarang nih kita bergerak ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus menjadikan kami 97,6 FM sebagai teman terbaik Anda setiap harinya selama 19 jam kami hadir. Dan sudah 50 menit dari pukul 8 pagi. Setelah ini kami akan hadirkan Cek Fakta dan nanti akan ada siaran kebaktian untuk Anda. Tetap di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI Hype Moderation dengan probabilitas 89,9%. Dan Trust Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%. Dengan demikian pendengar, Purbaya informasikan Raffi Ahmad beli koin rupiah kuno dengan harga mahal adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Dan cek fakta berikutnya akan hadir untuk Anda pada pukul 15 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, siaran kebaktian dari Gereja Isa Almasih merupakan siaran ulangan bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32.

dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Masuk kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur boleh masuk ke hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini adalah anugerah terbesar di mana Engkau masih izinkan kami bersama dengan umat jemaat-Mu beribadah bersama-sama. Karena itu layakkan semua kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, supaya demikian segenap puji dan sembah kami menjadi rupa yang harum bagi-Mu. Kemurahan-Mu juga Engkau nyatakan bagi semua kami yang melayani, baik pemusik, pemuji, demikian kudus sekolah minggu dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah pun diurapi oleh Tuhan. Dan kiranya semua kami jemaat boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan surat ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

berfirmanlah, kami siap untuk melakukannya. Dan kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Renungan kita terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Berbahagia bagi kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biji sesawi itu berbicara tentang iman. Bahwa hal kerajaan surga itu ketika saudara dan saya memiliki biji sesawi, walaupun kecil, di dalam ayat yang lain dikatakan dapat memindahkan gunung. Dan Allah menyatakan kepada kita, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, mampu memindahkan gunung. Tetapi biji sesawi ini, yang kecil dari segala sayuran itu, harus bisa bertumbuh. Nah, kalau beberapa waktu lalu kita bicara tentang bagaimana berakar kuat. Nah, sekarang berbicara tentang bagaimana bisa bertumbuh hebat. Di tengah-tengah goncangan zaman ini, pertumbuhan itu penting. Ya. Supaya saudara tidak diterpa oleh angin badai. Hidupmu di tengah-tengah situasi yang tak menentu ini, kita butuh memang berakar kuat. Tapi saudara harus bertumbuh dalam iman saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Mengapa kita perlu bertumbuh? Supaya jati diri saudara sebagai umat pilihan benar-benar dapat terwujud. Ya. Jadi tidak sekedar iman itu hanya di batin. Ya. Karena kita tidak sedang belajar ilmu kebatinan. Ya. Iman itu tidak di batin. Harus disertai perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan, Alkitab mencatat sebagai iman yang mati. Gak ada gunanya. Maka iman itu harus ditunjukkan, bertumbuh melalui perbuatan, perkataan, pola pikirnya, hati nuraninya. Ini harus bertumbuh, makin hari makin baik. Bagaimana engkau dipanggil Allah pada awalnya, tetapi sekarang itu bukan menjadi alasan untuk engkau tetap ada di dalam kejahatan yang sama. Saudara harus berubah menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka itu dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kau menjadi sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna. Panca indramu itu harus terlatih. Ya. Sehingga kita tidak stagnan menjadi anak saja, tapi harus bertumbuh. Kalau dalam Ibrani dikatakan jangan sampai kita terperangkap menjadi orang yang murtad, karena tidak kunjung ada dalam pertumbuhan. Dari ayat 11 sampai 14 pasal yang kelima, masih minumnya susu, tidak suka makanan yang keras. Ibrani 5 ayat yang ke-11, harus bertumbuh. Seharusnya kita ini sudah menjadi pengajar, tapi masih perlu diajarkan asas yang asas pokok, dasar. Saudara harus bertumbuh. Nanti baca di dalam ayat 11 sampai ayat 14.
Sehingga di ayat 14 dikatakan panca indera kita harus terlatih. Ya. Kalau masih anak-anak, saudara, melihat api itu maunya dipegang. Tapi kalau sudah dewasa, dia tidak mau pegang. Kenapa? Panas, bisa membakar. Ya. Anak kecil itu kalau ada setrum, nggak tahu dia, dipegang. Ya. Oh, namanya anak-anak. Tapi karena kita ini punya pola pikir yang sudah bertumbuh dan dewasa, ah ini nyetrum, enggak. Gitu ya. Jadi panca inderanya terlatih. Nah, seringkali kita enggak terlatih panca indera kita. Dalam hidup keimanan kita kepada Tuhan, penting pertumbuhan ini, saudara. Tujuannya adalah supaya engkau dapat membedakan kehidupan yang benar dan yang tidak benar. Karena saudara sudah menjadi dewasa. Orang yang dewasa, orang yang paham. Orang yang sadar, orang yang mengerti mana bedanya kejahatan dan kebaikan. Mana yang mendatangkan dosa dan mana yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Saudara bisa mengerti tujuan. Kalau hidup ada dalam kejahatan, berarti masuk neraka. Kalau hidup dalam kebenaran dan kebaikan, berarti masuk surga. Saudara harus mulai bisa itu. Dan saya yakin saudara mengerti. Maka itu penting pertumbuhan iman ini. Gunanya supaya panca indera kita terlatih. Ya. Pohon itu, saudara, harus bisa menunjukkan jati dirinya. Dan kalau masih kecil sulit dibedakan, ya. Tapi kalau sudah dewasa, mulai besar tumbuh, wah ini pohon mangga. Kalau sudah mangga, ada jenisnya. Oh, ini mangga gadung, ini mangga mana lagi. Walaupun belum ada buahnya, tapi paling tidak sudah mulai bisa diterka. Nah, buah itu membuktikan jati diri. Oh iya, memang ini buah mangga arum manis. Ini mangga gadung. Ini mangga mana lagi? Ini mangga apa lagi? Wah, saudara lebih banyak tahu mangga. Ya. Saudara, ini penting bagi kita. Kalau sudah ada buahnya baru dikenal jenisnya. Ya. Baru dikenal jenisnya. Tetapi kalau tidak, tidak ada jati diri saudara sebagai orang percaya, maka semua akan menjadi orang yang sama dengan dunia ini, nggak ada ubahnya. Mana orang yang beriman dan mana yang orang tidak beriman? Karena apa? Kelakuannya nggak ada bedanya, panca inderanya tidak terlatih. Ini pentingnya pertumbuhan iman supaya bisa menjadi dewasa. Yang kedua pentingnya pertumbuhan iman adalah supaya saudara mampu bertahan kokoh di tengah terjangan kehidupan zaman. Saudara, ini hal-hal yang penting bagi kita pahami. Kalau pohon itu tidak bertumbuh, tidak akan tahan menghadapi terpaan angin. Ya. Situasi sudah berubah. Dulu masa-masa zaman saya kecil dulu, sudah bisa dipastikan kalau bulan April sampai bulan September itu musim kemarau. Bulan September sampai bulan Maret itu musim hujan. Ya. Bahkan dulu sudah bisa diprediksi tanggalnya. Jadi dulu ada pelajaran ilmu bumi itu, ya, waktu saya masih SD itu, tanggal 22 April itu mulai musim kemarau. 22 September itu mulai musim hujan. Ya, sekarang saudara enggak dapat pelajaran itu. Ya, karena situasinya enggak mungkin. Cuaca sekarang ini sudah dengan alat yang canggih pun bisa gagal prediksinya.
Ya enggak? Diperkirakan hari ini tidak ada hujan. Karena kelembapan udaranya tipis. Tahu-tahu jam 12 siang mendung, gelap gulita, hujan, badai lagi. Anginnya kencang lagi. Walaupun hanya mungkin 10 menit sudah merobohkan berapa tenda. Ya, itu enggak bisa diprediksi zaman ini, Saudara. Kalau Saudara tidak bertumbuh dalam iman akan gampang tumbang. Makanya Saudara dan saya perlu pertumbuhan iman ini di tengah goncangan tahu-tahu. Nah, situasinya berubah. Iya kan? Apalagi di masa media sosial sekarang. Banyak hal-hal mudah terjadi secara instan. Ya. Cari berita, Saudara scroll, scroll, scroll, dapat. Ya. Tugas khotbah sekarang ini dibantu oleh apa ini namanya? Artificial Intelligence, AI. Khotbahnya apa? Temanya apa, Pak? Oh ini nanti Natal temanya ini. Oh cari dulu. AI menjawab sama ayat-ayatnya, sama ureannya, Saudara. Udah betul. Coba. Dan semua orang bergantung itu. Kalau pendetanya gantung di situ, waduh, bahaya ini. Ya. Contoh saya berkhotbah tentang iman yang bertumbuh. Sudah ketik di situ, AI menjawab. Wah, paling habis ini Pak Kor bicara ini. Oh iya, habis ini bicaranya ini. Loh bener toh? Berarti Pak Kor ambilnya di internet ini. Nah, iya kan? Kan begitu. Wah, berarti Pak Kor enggak doa ini. Bahkan jemaat lebih pinter sekarang. Hati-hati, Saudara. Semua diserba mudah, serba instan. Ingat, hal yang instan, yang serba mudah itu juga gampang lenyap. Kalau tumbuhan itu yang mudah tumbuh, itu di tengah panas terik, kering, itu rumput. Ya, rumput kering, mati. Begitu hujan, tumbuh lagi. Ya, diinjak-injak orang terus, tapi mati lagi. Ya. Tapi coba mangga, Saudara. Coba durian. Pohon durian. Pertumbuhannya melalui proses. Tapi tatkala menghasilkan buah, buahnya berharga, punya nilai. Rumput andaikan ada buahnya, Saudara pasti enggak suka. Wong ada sekarang ini buah yang merambat itu yang merah-merah sekarang banyak dicari orang. Di sini ada banyak. Ya. Kalau kita ya warnanya kuning kemerah-merahan, dibuka itu ada bijinya, ada kita makan. Oh, sekarang orang cari itu. Balik zaman dulu. Dulu saya main kecil itu pakai itu makanannya. Ya. Di ladang, di kebun itu ada itu. Yang merambat itu ada buahnya, ada kembangnya itu. Nah, Saudara tahu ya, nah, dulu makan itu, oh itu nikmat enak bener. Sekarang anak-anak gak mau, oh, anggur hijau gede tanpa biji lagi, wah, ya harganya gak mahal juga sekarang. Dulu orang makan anggur itu, wah, ini buahnya raja. Ya kalau sudah makan anggur itu bisa satu itu. Saya bisa satu jam, dikit, ditahan dulu, dikit lagi, dirasain dulu. Sekarang anak, enggak, udah, tinggal aja, ma beli anggur, datang nanti. Ya, mamanya sibuk, sesibuk apapun, tinggal telepon kantor. Kalau mamanya di kantor, papanya di kantor, pengen anggur, sudah lah, tenang aja di rumah, anggurnya nanti datang sendiri. Zamannya mudah seperti itu, ya. Ibu-ibu jadi malas, ya. Apapun situasinya, yang penting instan. Ya, kalau dulu kan ribet,
mau masak rica-rica itu udah ribet, harus ke Kuripan dulu beli bahannya, ya, beli bumbunya, ya. Kemudian dimasak, wah lama, 3 jam baru selesai, baru bisa dinikmati. Sekarang tinggal googling aja, cari. Saudara pengen apa? Ada nanti muncul di situ. Tinggal butuh bayar apa enggak. Ya, COD apa nanti bayarnya nanti apa sekarang gitu ya. Bahkan banyak promonya. Ongkirnya gratis. Waduh, saudara makin tertarik. Ya. Ini kenyataan sudah. Kemudahan-kemudahan ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang beriman, rapuh dalam imannya, tidak kuat. Karena tidak mengalami proses. Saudara harus belajar. Tumbuhkan imanmu melalui proses. Ya. Datang ke gereja seperti pagi hari ini, proses. Tidak gampang, saudara. Ada orang menjawab, enggak Pak, tadi saya sudah online di kamar. Ayo, kenapa enggak ke gereja online? Ya. Semua serba online. Di kamar sambil tiduran ibadah. Tidak menghadirkan Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, padahal Ibrani 12 ayat 28 berkata, kamu kok ibadah, beribadahlah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ibadah sambil kakinya diangkat, ya, di kursi, tangannya pegang HP, siarannya ibadah, online ibadah, live lagi, oh ini live, benar-benar ibadah. Di sampingnya ada pisang goreng, ada kopi, ada teh, ya. Sementara pendetanya khotbah, saudara taruh saja telinganya dengar, mulutnya juga ikut mengecap, katanya mengecap firman, mengecap pisang goreng, saudara. Ya. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Saya suka prihatin, kalau sudah saya tanya 2-3 kali ya sudah, terserah, kamu mau ke gereja enggak ya terserah. Bukan urusan saya, mati masuk surga urusan pribadi. Ya. Pendetanya hanya ngajak, ngajar untuk saudara benar. Tumbuhkan imanmu dengan proses. Datang beribadah ke gereja, itu wujud proses. Walaupun terlambat, saudara tetap berangkat. Ya, enggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Tapi ya jangan sampai datang doa berkat. Ya, enggak ada pujian, penyembahan, enggak hormat hadirat Tuhan itu namanya. Mana di dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan beribadahlah dengan hormat dan takut. Datang ya jangan tunggu doa berkat. Ya. Kalau bisa lebih awal. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan, saudara. Masuk di dalam pertumbuhan imanmu melewati proses. Apalagi zaman sekarang ini banyak badai yang datang tiba-tiba. Ya. Apapun itu serangannya, ekonomi kah, ya, sakit kah. Semua datangnya tiba-tiba, saudara. Persoalan itu. Ada di sini yang merencanakan persoalan, besok aku mau ada untuk mendapatkan persoalan ini. Ada gitu? Gak ada, saudara. Ya. Tapi masalah itu datang sendiri, enggak usah diimpikan. Ya. Tapi mimpikan kehidupan dengan masa depan yang penuh harapan. Kalau masalah itu hari ke sehari sudah akan muncul. Enak-enak sudah tidur, bangun. Itu masalah. Ya, tadi lagi mimpi-mimpinya, wah indah benar, tahu-tahu terbangun. Belum tuntas, belum selesai, belum finish. Ya. Kalau nonton film belum sampai tulisan the end, belum. Nah,
Habis bangun, aduh kebangun. Habis itu mau to be continue, dilanjut tidur lagi. Padahal sudah waktunya mau ke gereja. Saudara, kita mau belajar. Dulu, itu banyak orang belajar melalui kehidupan ini. Ya, kalau ke gereja, ke tempat ibadah, itu apalagi rumahnya yang di gunung-gunung, ya, saudara, itu harus melewati titian tangga naik, ya, tidak gampang, banyak hal yang harus dikorbankan, waktunya, tenaganya untuk datang beribadah di dalam rangka menumbuhkan iman. Maka perlu bagi kita bertumbuh dengan iman ini perlu, sangat perlu. Di tengah situasi kehidupan zaman yang tidak menentu, menjadi kesempatan untuk kita berproses di dalamnya. Ya. Jadi ini peluang bagi kita untuk kuat. Miliki iman yang bertumbuh supaya saudara kuat menghadapi situasi zaman. Yang tidak mudah tergerus, tidak mudah goyah. Tidak jadi orang yang cengeng, ya. Tapi kuat menatap kehidupan masa depan yang banyak rintangan, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hadangan, maju terus karena saudara punya iman yang kuat, kokoh. Maka jangan dasari saudara datang kepada Tuhan itu hanya jadi anak kecil minta, minta, minta. No, anak yang sudah dewasa besar itu sukanya memberi. Gitu ya. Kalau yang kecil itu minta. Tapi yang memberi itu yang dewasa. Nah, anak-anak mulai memberi perhatian sama papa mamanya, doakan, beri doa. Nah, itu sudah belajar dewasa. Berikan nilai yang baik buat papa mama. Nah, kalau yang sekolah itu sudah saudara tunjukkan kedewasaan, tanggung jawab. Jadi pertumbuhan iman itu penting. Supaya saudara kuat, tidak gampang roboh di tengah terjangan zaman. Tapi saudara kuat, tahan banting. Ya, ini yang penting bagi kita. Pohon sesawi itu menjadi tempat di mana burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, yang ketiga, iman kita menjadi kuat, harus bertumbuh, maka dibuktikan lagi kita dapat menjadi berkat. Tempat burung-burung itu berbicara tentang bagaimana burung itu merasa nyaman di pohon itu. Bagaimana dengan hidup kita? Orang-orang di sekitar kita nyaman enggak dengan keadaan kita? Ya. Apakah saudara dihindari banyak orang? Aduh. Ya, saudara, mari kita belajar. Jadilah berkat bagi banyak orang. Iman itu harus bertumbuh supaya bisa menjadi berkat. Iman harus bertumbuh supaya kita mampu berproses di tengah-tengah situasi zaman yang tidak menentu. Supaya kuat, supaya iman kita kokoh. Iman kita harus bertumbuh supaya kita bisa menunjukkan jati diri kita. Jadi tiga hal ini jangan diabaikan, saudara. Saudara umat pilihan yang bertumbuh di tengah-tengah zaman, maka itu jadilah berkat dalam segala situasi yang ada. Jangan goyah. Ya. Umat pilihan itu harus mudah senyum, ya. Tidak pemarah, tidak cemberut, tidak bersungut-sungut, ya. Matanya berbinar-binar. Kalau ketemu orang-orang itu merindukan saudara. Walaupun saudara berparas secantik apapun, seganteng apapun, ya,
Tapi kalau wajah saudara cemberut, mulutnya manyun, ya, matanya enggak berbinar-binar, enggak bisa senyum, orang enggak senang lihat saudara. Betul, buktikan nanti. Ya, jalan ke mall, bermake up lah yang perempuan, mungkin datangkan moah, ya, datangkan make up artis, ya, sehingga saudara cantik benar. Kemudian datang ke mall, jalan, dan di situ berpenampilan sudah wajahnya pakai make up yang mahal, cemberut, matanya melotot, ketemu orang ingin nelen, ngomong satu kata memekakkan telinga, ya, datangi toko ngomong sama penjual marah-marah. Kira-kira orang yang saudara temu itu seneng gak dengan saudara? Hah? Berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Begitu datang mau belanja di toko dengan senyum, dengan ramah. Penjualnya sudah ramah, saudara ramah. Waduh, terjadi komunikasi. Ya enggak? Enak. Selesai transaksi, saudara keluar, hatimu damai. Yang jual juga ada damai. Ini penting, saudara. Jadilah berkat dalam segala situasi. Jadi berkat tidak sekedar saudara punya uang. Jadi berkat tidak saudara harus nunggu kaya. Jadilah berkat dikala dalam segala kondisi keadaan, untuk supaya saudara bisa hidup di tengah-tengah banyak orang dan menyenangkan. Ya. Baik, bukan juga seperti pelawak. Ya, bisa mentertawakan orang tapi hatinya sendiri nangis. Ya. Karena diketawain orang. Bukan itu. Maksudnya adalah ramahkah engkau di dalam hidupmu bersama dengan yang lain? Karena firman Tuhan berkata dalam ayat 32 dari kitab Efesus itu, hendaklah engkau ramah, penuh kasih, mesra, saling mengampuni. Maka jangan mendukakan Roh Kudus. Ayat 30-nya. Buang segala kejahatan, ayat 31. Kegeraman, tahu geram ya? Enggak bisa senyum. Gigi sama gigi selalu bertautan. Gitu ya. Kalau ketemu orang pengen gigit. Ya. Jangan. Tuhan mau kita ini seperti orang-orang yang dikehendaki Tuhan, yaitu ramah. Apalagi penuh kasih, mesra, saling mengampuni. Wah, enak plong. Enggak simpan kesalahan orang, enggak simpan kepahitan, karena kepahitannya sudah dibuang di ayat 31. Ya, kegeramannya dibuang. Maka inilah menjadi berkat. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8-9 dikatakan, untuk itu kau dipanggil supaya menjadi berkat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Senyum. Karena untuk itulah kau dipanggil supaya bisa menjadi berkat. Dan untuk itulah kau dipanggil diberkati Tuhan. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadilah berkat supaya kau diberkati. Jangan nunggu diberkati baru jadi berkat. Salah. Jadi berkat. Tabur dulu baru tuai. Gitu loh, kalau orang tanam itu ya. Hukum tumbuhan itu nabur dulu baru tuai. Kalau nuai dulu baru nabur. Wah, kecuali tuaiannya ini pakai korban, beli di pasar, beli pepaya, bijinya ditanam, ditabur. Beda. Yang dimaksud ini adalah dalam segala ketidakmungkinan saudara harus tetap jadi berkat. Ini yang Tuhan mau.
maka iman perlu bertumbuh supaya burung-burung bisa bersarang di dalamnya, supaya orang-orang di sekitar saudara nyaman, kakak beradik, orang tua, ayah ibu, ya, sama anak, anak dengan orang tua. Ada enggak ramah-tamah di situ? Ada enggak senyum? Apa hari-harinya diisi dengan caci maki, kegeraman, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kehilangan damai, saudara. Kita harus belajar jadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Ya, kita harus belajar. Ya. Maka demikian engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara, pertumbuhan iman penting bagi kita supaya engkau mampu menunjukkan jadi dirimu sebagai umat pilihan di tengah-tengah situasi keadaan ini, di tengah hutan belantara dunia ini, saudara mampu menjadi pohon yang terang. Begitu ya. Yang kedua, saudara di dalam pertumbuhannya harus melewati proses supaya saudara kuat dalam iman, teguh, kokoh dalam iman. Yang ketiga, saudara mampu jadi berkat. Dalam kasih, saudara mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dengan ketiga hal inilah, maka imanmu akan bertumbuh. Walaupun dimulai dari biji sesawi, dari hal yang kecil. Jangan besar dulu. Ya. Kalau saudara mampu memberikan yang terbesar dulu, silakan. Tapi kalau enggak, dari hal kecil dulu. Mau jadi berkat dari hal kecil dulu. Mau kuat dari hal kecil dulu. Menghadapi masalah yang kecil, kuat dalam iman, gak goyah. Ya. Ke gereja, hujannya rintik-rintik, tetap berangkat. Dari hal kecil dulu. Kalau itu setia, maka ketika hujan lebat pun saudara berangkat. Karena ada kerinduan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan berikan bagi kita, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu meneguhkan bagi kami untuk bertumbuh dalam iman, karena pertumbuhan iman itu adalah sebagai bukti wujud ataupun pancaran dari setiap kami sebagai umat pilihan Tuhan. Dalam iman yang bertumbuh akan menjadikan kami kuat di tengah-tengah terpaan zaman. Dengan iman yang bertumbuh, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu. Meneraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bukalah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, memberkati dan menyembuhkan sakitmu, memulihkan segala keadaanmu, dan engkau terus diberkati dalam segala langkah-langkahmu, dalam usaha dan pekerjaan rumah tanggamu, studi anak-anakmu, semua berhasil dan diberkati Tuhan luar biasa. Damai dan kebahagiaan turun atasmu berlimpah-limpah dari saat sekarang sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Peringkat, terima kasih untuk bersama Anda dari Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi Banjarmasin. Pagi ini segera berakhir. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Selamat menikmati hari Minggu Anda, weekend Anda, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangun kualitas bersama keluarga tercinta. Setelah ini ada Niar yang akan menemani siang Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10 kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dang Sanak Barataan? Senang banar nah menemani Buhan Pian, mengawani Bubuhan Pian di acara Bepandiran Urang Banua. Mudah-mudahanlah semuanya pendengar RRI nang mendengarkan siaran kita dari ujung-ujung Banua nah. Bebuhan Pian tuh sehat barataan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang lagi hanyar datang di ladang, ladang apa yuk? Di sawah, di pahumaan, ayo bergabung di sini nah di acara Bepandiran Urang Banua. Mudah-mudahan Pian nang saling memberi kabar, kita yang ada di Banjarmasin tahu lah kegiatan Bebuhan Pian. Ayo sanak, nah hendak bahabar ulun tunggui Bubuhan Pian lah sanak lah di 0811-511-410. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Han, matan mana?
1: Mbak Niar.
0: Oh, ini dari Tanjung, Mbak Lembagawati lo.
1: Iya, benar.
0: Ini lagi apa nih Pian pagi-pagi ini nah?
1: Kenapa mbak?
0: Lagi apa Pian?
1: Jauh yuk.
0: Santai aja kah?
1: Habis menyiapkan.
0: Ayo ha, mudahan sehat aja Mbak Lembagawati lah.
1: Iya esek aniarat.
0: Ih, alhamdulillah. Ada hujan nih di sana lah?
1: Ada hujan.
0: Oh belum lah, karena hujan nih itu tungguin aja.
1: Di Tanjung terimis.
0: Oh, kalau Pian di Warukin kah?
1: Iya, aku di kecamatan.
0: Di mana? Tanta.
1: Ii, Warukin.
0: Eh, ilah. Oh, di Warukin ya kah Pian?
1: Iya.
0: Ayo ha. Suara Pian anu pina putus-putus, timbul tenggelam sinyal kayaknya lah.
1: Udah sarnya rai.
0: Ii, kayak itu sakun anu sinyal saku jer kok.
1: Ii, ulun mana itu?
0: Masuk. Mm-mm. Tuh masih kabut lah udah Pian tok.
1: Amun alam kabut. Kebakaran tarik.
0: Ini kada lah kertapi lagi lah.
1: Yuk, mansur ini urahai.
0: Ayo ha. Anak menyapa siapa Pian? Ayo sapa.

0: Ayo ha, senang bana ulun dielangi dang sanak nah. Alhamdulillah.
1: Yang beli sama nyar sampai 8 level. Menyepuh lah. Napa mahalak? Anu
0: kenapa? Hen, suara pian ker tapi jeles pian tapa gepaket melebegawati ai.
1: Kenapa le?
0: Isinya kalau lah di sini mau dek tek tek mau dek ada jelas mau anu tu nah suara pian. Kena cobai pulang bergabung nambalam bagawati ya kata tapi jelas. Halo. Han tapa gepaget kalau. Ayo hamba bagawati lah kena bergabung pulang pian balam bagawati eh dari Tanjung. Nah ulun sapa pulang di belakang Sidin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah ini bagus suaranya bersih nah. Oke.
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini anu kalau Abah Sopian lo.
2: Iya.
0: Sinyal sakula Abah Sopian lah dari Tanjung tadi pindah timbul ya. Tinggalam.
2: Entahlah lo kada wani.
0: Iya.
2: Salah.
0: Kenapa Pian mendengar lah timbul tenggelam tadi suaranya?
2: Baguslah.
0: Nah, kalau Pian ini bagus tadi itu timbul tenggelam suaranya.
2: Iya.
0: Ayo apa kabar?
2: Ini harus ulun mengatakan dulu kan pernah ulun nyambat apabila bulan Muharram awalnya hari Selasa banyak musibah.
0: Ini bulan apa nih?
2: Bulan abis akhir sudah.
0: Bulan akhir.
2: Kan Mbak. Jadi kira-kira apa nang dia para ulama sambat tuh kada jauh sudah kejadian banyak benar musibah nah.
0: Mudah-mudahan ya janganlah amin. Mudahan selamatan aja banua kita.
2: Separo panjang, sakaringan. Apa tenggelam, gempa bumi segala macam. Ada kasar. Jadi dia banyak minta ampun aja dan solusinya sendiri.
0: Nggih, amin. Banyak minta ampun.
2: Tapi yang penting apa yang sudah terjadi di musim kemarau ini nang sedang ngalih banyu ini nang senior. Jadi pelajaran kita selama ini kan pina abai bana masalah banyak. Apalagi nang pina merasa banyak kan dia mandi bor.
0: Iya.
2: Sedang kayaknya nang merasa kan kayak pengalihannya.
0: Krisis banyu bersih. Udah pian kayak apa menukar ke pian Abah Sopian?
2: Alhamdulillah. Pembat ambil di tanggal ke tanggal ulun kada nang bisi sumur nang masih bebai itu nah.
0: Inggih kawa tu mah anu lah minta lah.
2: Jadi kawa minta.
0: Alhamdulillah banyu sumur asli banar tu. Mudahan elah ka sujan nyaman sumur-sumur bebanyu.
2: Kejujuran di biar.
0: Inggih.
2: Nah, jadi gini pelajaran banar kita. Walaupun banyak tetaplah berhemat kita ya Allah.
0: Iya, bujur berhemat-hemat memakai banyu.
2: Jangan sampai ini terjadi lagi kan ya.
0: Iya, bujur.
2: Nah, mungkin itu aja di sini ya, Ray.
0: Nggih, bentar rela ulun lah. Makasih banyak.
2: Sama-sama. Ada jadinya akhirat. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lembagawati boleh bergabung pian pulang lah. Mbak Lembagawati. Tadi tepaget-paget suara pian. Mungkin sinyal kalau. Karena tapi jelas mendengar tadi. Kita coba mengangkat pulang lah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya Putri kah? Nah. Kenapa tepaget pulang Putri? Padahal tadi bagus salamnya nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Putri, panglawas kada mendengar suara Putri bergabung tapi putus. Nah, di belakang Putri nah, siapa pulang? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dari mana pian?
4: Dari Tabunganen dan Banyar.
0: Tabunganen siapa?
4: Besalsa.
0: Oh, Besalsa, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, Mundia.
0: Nah, ini bagus suara pian jelas. Tadi dari Tanjung pian anu ya, udah kayak timbul tenggelam. Iya, sinyal kalau lah.
4: Iya.
0: Udah pian ada hujan kah?
4: Kada ada Mundia, ini masin lah. Karena berapa bulan dah, 4 bulan dah.
0: Kada ada hujan lah.
4: Kada ada hujan pang lagi.
0: Ayo, mudahan lah hujan. Banyu pang kayak apa pian udah pian tuh? Banyu nukar juga lah. Banyu nukar lah pian.
4: Benuk, ini banyu.
0: Siapa menukarnya segalon kah atau
4: jauh yang es krim tuh 70.000.
0: Oh, iya kah?
4: Iya, jadi seteng tuh kananya 8.000 maniarai.
0: Seteng tuh berapa berapa liter?
4: 20 liter kalau.
0: Banyu apa tuh? Banyu sumur kah? Banyu apa?
4: ada Banyuledeng.
0: Banyuledeng lah.
4: Dari Banjar punya kan nukar ke bawah ketemuannya.
0: Oh, kayak itulah. I-i. Jadi Banyu ngalih jua di situ lah.
4: Ngalih jua, lawan beras ngalih jua. Gue mah ada baik keliling ngalihnya masinan miara, jadi badi ini mati semuaan.
0: Men lah, mudahannya lekas anu, lekas anu apa ngarannya.
4: 100% lah ada yang terkatam.
0: Oh, kayak itu kah?
4: Ya, cuman kan ada baik juga. Yang 100 itu paling 20 bales.
0: Apa isinya apa kosong kah atau apa?
4: Anu ini ke masiran pertama hampa meniara
0: itu. Oh, hampa. Itu udah pian tuh kalau sudah habis bau mah tuh dibakar kah atau kayak apa?
4: Belum pang ada solusinya meniara
0: kira-kira. Iya, kada boleh membakar abah salsaah. Kada boleh ada peraturan daerahnya, ada sanksinya jar.
4: Apa paling bakar meniar?
0: Kada boleh jar.
4: Ya kada boleh kalau.
0: Inggi.
4: Makanya selisihnya ngalih benar di tampungan ini kalau paling-paling di lingkungan ini ditambah sih orang.
0: Telapahi pang.
4: Ya telapah sedikit.
0: Kada bapak olahraga.
4: Iya ya. Aman kenapa apa meniar pakai obat aja lagi.
0: Oh kayak itulah. Besemprot lah.
4: Iya ya sama pembakar tuh.
0: Oh ayo ha, mudahan makasih Jan. Yuk minta rela lah.
4: Minta rela aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Banyu ngalih banar di situ. Jadi ujar Abah Sopian behemat-hemat aja. Jangan terlalu boros lawan Banyu, bujur jua. Jadi amun sudah wah ini nah, kerasaan banar lah bahwa Banyu itu perlu banar. Nah, ya kalau dikala kesusahan hanya merasa. Ayo di belakang Abah Salsa tadi, nah siapa pulang? Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini rantau kah?
3: Iya. Yes.
0: Nah, ibu cantik. Nah, ibu Lia. Nah, pian. Dasar bujur kah, apa pian ni?
3: Kayak ulun, ulun bisa melihat pian.
0: Aduh, hei. Tahu ulun bisa di sini, nah. Melihat di Banyu, Banyu Putih ini kelihatan pendengar kayak apa orangnya. Tinggi. Kayak apa nih rantau, ada hujan kah Bu?
3: Hujan teritik-teritik aja pian kan itu hujan lambat ya,
0: gerimis ya. Lah kalau di mana ngarannya lah tadi di Kayu Tangi di Perumnas itu aja kalau gak salah hujan lambat banar. Umah julun di Handil Bakti gitu juga.
3: Iya di sini aja di gunung di Miawas itu aja hujannya lambatnya.
0: Ya entah karena tak kesitu lah terbawa angin.
3: Jadi ya, disini orang ayah jalan orang disitu ano meniara ano atau orang Banyu kalau tuh.
0: Bujur.
3: Diantari orang disitu jalan.
0: Disitu kada ada ledeng kalau bu lah.
3: Ada tahu lah sumur aja kau orang kada tahu pang lah di pegunungan situ.
0: Tapi sumur pian Banyu sumur nyaman banar dingin.
3: Iya munnya ada munnya kada ada ini kayak.
0: Iya karing juga kasihan juga lah.
3: Kayak rumah orang di Petriar tuh karing.
0: Di mana udah pian?
3: Di Petriana, di Banjarbaru tuh.
0: Oh, di Banjarbaru. Itu ngalih banar aja Banyu, bujur kah?
3: Iya, ngalih karing sumurnya.
0: Inggi karing, jar. Sumur bor lah itulah.
3: Ada sumur, anu sumur itu, gorong-gorong.
0: Anu, kada dalam banar kalau sumurnya?
3: Dalam sudah berapa? 10 meter di dalam, pulang 5 meter, 15 meter.
0: Oh, berarti dasar karing bebenaran.
3: Itu. Dasar karing banar, karing kangkang
0: belang. Anulah tahun ini dasar kemarauannya tak panjang pang pada yang kemarin-kemarin itu. Tuh.
3: Maka handak aja. Jadi ya kakak kan kita mana merenai di rantau aja lah. Menghadapkan kita kandangan, sekali ke kandangan pas kehapun
0: atap juga. Bujur. Di kandangan tahu amlah Banyu nyaman aja kalau lah.
3: Nah, ada tahu, nggak ada tahu.
0: Nah, buhan kandangan bergabung lah buhannya lah. Nah nih asap tak kurang nah anu hari ini nah Bulia tak kurang pian asap di Banjar.
3: Di sini mak kabutai lagi ya
0: teh. Biasanya pagi-pagi itu pian terasa bau banget kalalatu banyak banar terabangan nih kada ada pang nah alhamdulillah.
3: Asap tahiut anunya tuh nalah baunya tuh nalah.
0: Uma nyut langsung ke kepala pian uma.
3: Julung. Maka ini tenggorokan rasa ditambah nangguk karangan.
0: Iya bujur. Nya partikelnya tuh nang bahaya banar je Bulia dari nangkar hutla nih nah.
3: Jadi bila turun pada rumah lah masker lah. Meisap anunya tuh mak rasa ini tenggorokan rasa termasuk.
0: Ulun rancak masker tuh ulun anui lawan apa yang supaya harum-haruman tuh nah ya. Seger-seger ulun kasai berhulu. Nggih.
3: Ada ini lah anu sebenarnya setengah hari kan itu anu matahari itu enggak silak-silak apa cuma
0: tertutup kabut lah.
3: Ih, kabutinya tuh menhabang
0: pian. Inggih ya ae dasar habang bebenaran kemarau.
3: Kemarau.
0: Jadi udah kita nih lah di Indonesia nih kapal tenggelam. Karhutla. Kan. Jadi jangan tetapi beungah-ungah. Iya, kalau beingat-ingat ya Abah Sofyan.
3: Musibah macam-macam
0: ya, datang. Inggih. Ayo ha buli ai minta rela ulun buli lah. Kan senang enggak ulun dielangi pian nah silaturahmi di sini.
3: Mendengar pian
0: tepang suara pian nih. Entar rela ulun lah mudahan pian sehat sekeluargaan Bu Ai.
3: Amin.
0: Nggih, makasih banyak Bu.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pulang? Saikung nah, bamuat nah. Boleh. Dari rantau kita kemana yuk berjalan-jalan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, waalaikumsalam. Nih Haji Anton kah?
5: Iya, benar.
0: Aduh, apa kabar Haji Anton?
5: Baik.
0: Anak buah, sehat, anak buah kayak apa di situ? Sehatan aja kak anak buah?
5: Inggih.
0: Alhamdulillah.
5: Rumahan alhamdulillah sehatan.
0: Alhamdulillah. Pabila belabuh ke Banjar?
5: Ada hanyar itu cuma maliwati aja malam.
0: Anu oh malam, le, anu kada kawa singgah ya pian lah.
5: Jam berapa tuh? Sekitar jam 11-an lah.
0: Ih, kalandungan malam. Padahal ada bapak singgah satu matna. Besalaman.
5: Aina basa.
0: Ih, ayo ha. Di wadah pian ada eh hujan?
5: Malam apa yuk? Ada cuma ada lebat juga.
0: Memapai-mapai tanah lah.
5: Lapa-lapai tanaman aja ta.
0: Ih, alhamdulillah juga ada. Mudahan hujan nyaman beisian sumur nang karing-karing.
5: Iya.
0: Napa?
5: Pinanya. Parak juga pang musimnya nih kalau.
0: Inggih. Napa pian nang buan apa yo?
5: Di malam tuh lah. Jalan gerugut lah.
0: Inggih.
5: Tolak tenakal. Kabutolikin tak. Jadi ada di Sengayam hujan malam nemuin nang labet benar.
0: Han, alhamdulillah syukur benar. Han, bahagia benar mendengar hujan labet tuh nah.
5: Labet benar kada deser kada labet bujur kayak itu nah.
0: Ada petir-petir lah bebunyi gedagum-gedagum. Hujan asli.
5: Guntur.
0: Guntur.
5: Cuma labet anehnya deser bujur-bujur labet.
0: Nen, alhamdulillah. Satu mata lah, mun Allah Taala ban hujan je. Beisian
5: ya,
0: tu sumur. Iya,
5: jalan ni jakanya sampai jokah ke Bebenua.
0: Inggih, inggih.
5: Abang kaca tu na racap anu hapusan kada kawa nang begimit kalau kada racap tu bang jangan hanya kalau betan. Ada begimit aye berjalan.
0: Ya aye, jalan nyaman mun hujan labet tu nyaman beisian sumur, buahnya sumur karingan. Pian menukar banyak kasihan orang. Mun beduit kada apa-apa.
5: Amunnya di Kalimantan Timur aman benar asap.
0: Oh, kada basap kah di situ kalau tim?
5: Ada lalu.
0: Oh.
5: Ibarat jurang tuh bau-baunya. Ngondongnya gin kada.
0: Oh, kayak itu leh.
5: Nggih. Ulun ulun terkejut kalau jadi singgah pas sebetulnya anu juga kakaknya lapar ya kalau jadi singgah.
0: Singgah.
5: Coba dia pengarannya tuh sebelah nang gerugut sedikit tuh masuk anu pasir aja bang udah tuh
0: daerah pasir nggih
5: arah Sengayam sehingga makan itu ada betaku naik ada joka asap kada jar inya kada ada hutannya lagi kalau di situ sawit aja tuh nah sawit aja jadi kada ada nang dibakar-bakar orang. Iwa deh kita nang di kase benar ya nang pina nang anu ta.
0: Inggih.
5: Ma di pinggir jalan tu kira-kira puntung-puntung rokok tu kalau lah. Orang pas membuang tu nah. Anunya nyakaring benar pang. Nang sepanjangan di gunung mulai sebelah gunung Halat sini nah sampai ke daerah Anak. Tuh kajang tuh nih karing kangkang tuh bang.
0: Bangkang tanahan tuh leh tanah bangkang.
5: Iya karing bujur di pinggir jalan nih nah. Kiri kanan tuh ada juga bakas terbakar tuh seratus meter panjangan tuh nah kira puting rokok tuh bang kalau lah juga.
0: Minggi ya.
5: Nang bubuhan anu nih pak warek kah tah?
0: Heeh, bekantan.
5: Pinggir jalannya.
0: Ih, jadi di situ aja anu lah. Maluar
5: benar nggih, maluar.
0: Ih, tahu amlah pohon rambe-rambe itu matian kayak lah pohonnya atau terbakar?
5: Apa itu?
0: Rambe, pohon rambe.
5: Ada tahu ngaran nolong sambil berjalan.
0: Ih, sambil berjalan juga. Sambil berjalan nggih. Anu makanannya kan pohon rambe itu nya kan bakas terbakar
5: kesian. Kira-kira no, dalam hutannya tuh macam-macam aja kira. Rambe apa macam-macam aja buah-buahan tah. Mana ngaran tah apa jurang tahu sek kalau lah. Heeh. Le anu
0: keluar nya.
5: Jadi ada juga orang anu orang juga bawa motor nah jadi disinggahi orang di rupanya ada membawa pisang nih jurung orang.
0: Mawainya lah.
5: Hibak. Anu anerai anu manu anunya
0: di garumuninya
5: nggih
0: ih Allah han rezeki jenya datang
5: ya apa anu julun kasihan nyunya tombong 4 jua
0: tuh memberi marasnya ayalah inya lah
5: jadi kada kita nang ibaratnya nang manusianya aja nang lainnya gin tombat jua
0: bujur banar bujur jerpian mudahan ae lekas nina anu ampih kemarau jadi nyaman
5: amin
0: mudah tahu amle udah pian pahumaan anu banihnya bagus kah atau hampa kah.
5: Amun di sini tahun sekali aja.
0: Iih.
5: Jadi atau empat nambahi kain nang terdahulu tah.
0: Alhamdulillah banyak kebohong mapian Haji Antan.
5: Iya ibaratnya tuh dan memakan setahun tuh manyo tuh ada menu
0: karang. Sadang aja tuh. Iih alhamdulillah. Iih. Yang penting mayu aja setahunan. Oh dikarunakan jual nih.
5: Iya kada kawas orangnya.
0: Iih. Ayo Haji Antonai, terima kasih banyak lah. Nah,
5: menang di kita, menang di daerah Segumbang, daerah Pulau Walis itu, kada panen nam, gagal panen.
0: Oh iya kan?
5: Buah cuma kada bisi.
0: Oh.
5: Nang ratus hari itu daerah tanah bumbu tuh betulin tuh daerah Pulau Walis, daerah Segumbang gitu nah. Kan banyak pahumaan kalau tuh.
0: Iya, banyak pahumaan di situ.
5: Nah, itu 3 kali setahun. Nah, ketiganya nih kada panen orang. Kada anu apa hampa.
0: Oh, hampa.
5: Kada bisi inya kapanasan.
0: Panas kosong ainya isinya.
5: Buahnya bagus aja juga, masak aja juga. Cuma kada beisi tadi itu, Bang. Nah, ibarat sepuluh balik tuh paling setengah balik benihnya nang baiknya tah.
0: Ayo Haji Antonai. Ntar ya, laulun lah.
5: Iya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat nah Eza sama siapa tadi? Yadi. Nah, Mama Asmi KM7. Nah, ulun monitor aja Mbak Niarai kabut sedikit di KM6. Doanya yang terbaik selalu buat Mbak Niar dan kru Pro 1. Amin. Ini Yadi. Nah, Yadi tadi bergabung lah kita coba nah. Yadi siapa nih bergabung? Nah, Yadi di mana yuk alamatnya yuk tadi? Nah, ayo Yadi hendak bergabung silakan Yadi ai nah. Halo. Yadi. Nah, Yadi sama Eza tadi lah. Silakan pendengar RRI yang hendak menyampaikan kabar atau informasi di Bepandiran Urang Banua. Kami tunggulah bebuhan pian nah handak bahabar di sini nah di 0811511410 dan 0511325162. Nah, tepagetlah. Ayo ha, terima kasih Yadi yang sudah bergabung. Silakan Eja Acil Niar Ulun. Nah, manenya ayo bergabung. Eza, makasih banyak lah bergabung pian di sini. Nah, ayo lah kasih bergabung. Nyaman bahabar kayak apa jua di Martapura? Apakah hujan atau kededa? Nah, kita belagukin dulu lah nih di menit ke-30 sudah nah setengah jam kita bepandir. Kita dengarkan dulu pesan anak lewat.
6: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit. Seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung masih

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik, untuk julak-julak, Mama Rina, acil-acil, sabarataan di acara Bapandiran Urang Banua. Jangan kada ingatlah, karena jam 11 ada Farah mengawani bubuhan ading-ading. Nah kandak bagabung di 0811-511-410, boleh. Bubuhan pian bisa sama-sama di sinilah di acara Idola. Idola itu kepanjangannya Indonesia Layak Anak. Muda penuh prestasi, masa depan penuh aksi. Ada Gina Solehah. Nah, buhan pian kena bisa berkenalan lah. Ada Gina Solehah, siswi SMPN 1 Banjarmasin. Dan Gina ini ternyata Galuh Banjar Cilik 2025 Kota Banjarmasin. Dan atlet karate dan juga basket berprestasi. Umai, kena kita melihat juga kayak apa. Kena karate kejar hari inilah. Ada Muhammad Rafa Juana, siswa SMPN 1 Banjarmasin, wakil 2 Nanang Banjar Cilik Kota Banjarmasin 2025. Rafa penyanyi berprestasi juga. Jadi silahkan kena bubuhan pian bergabung lah. Ulun sapa satu penelpon dulu sebelum kita ke acara Idola. Assalamualaikum. Nah, tapagat. Boleh bergabung lah, pian lah. Mama Asmi, Mama Alfi di KM7, Kabut Jar di Pal 6. Nah, yang lain ada bergabung boleh aja di sini. Ya di Baal Banjari, Eza Astambul juga selamat bergabung. Satu penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, Putri tadi tergugur pian lah.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah baik ya, Nah.
1: Alhamdulillah.
2: Kabar pang nih, Cua.
1: Kabar baik Cua di mana ngaran di Kabupaten Banjar di Karang Intan kayak apa? Ba kabut Cua kah masih atau hujan?
2: Namun hari semalam hujan kan nyare sini lebat banar.
1: Alhamdulillah, hujan lah. Uma. Ini hujan asli kalau yang pakai nang guntur-guntur lah.
2: Tinggi juga. Anak pakai lebar juga ngeri banget semalam hujannya.
1: Ih, anginnya kencang juga kah?
2: Tinggi, sempat nih anu seberang rumah ulun nih atapnya tuh tergugur.
1: Ada beritanya di Karang Intan ya. Kayak itulah. Saking labatnya tadi lah.
2: Iya, anginnya kencang bener julut nih. Pohon-pohon pisang nih rabahan.
1: Han, saking anunya lah, saking deras banar angin lah.
2: Tinggi anu tuh semalam tuh denger di Mali-Mali sih, sebab di kampung sebelah nih.
1: Desa Mali-Mali. Mali-Mali ini Kabupaten Banjar lah.
2: Di tetanggaan juga nih dengan ulun sini.
1: Ayo ha.
2: Terbang juga anunya tuh.
1: Mudahan selamatan aja kita sabarataan lah.
2: Mudah-mudahan julun deh hujan nang bawa anu kita.
1: Bawa berkah.
2: Jangan bawa anu kan ngapa? Jangan bawa bala.
1: Mana ading nih biasanya pian ada ading bergabung.
2: Tentunya mau nonton TV tadi.
1: Oh, alah, dijarku nih Putri malah jari ini bisa banar. Ayah salam mau ading lah Putri lah.
2: Ading tuh anak kemanakan kan ya, Rey?
1: Oh, anak kemanakan kah? Soalnya suara Putri imut.
2: Kayak orang udah ading aja lah.
1: Ayo hak minta rela Putri lah.
2: Terima kasih.
1: Ayo, salam sama Mama lah.
2: Mak, tolong ya, Mak.
1: Assalamualaikum. Makasih Putri, Ay. Han, Putri di Karang Intan. Ayo, sanaklah sampai di sini kami mengawani buhan pian di acara Bapandiran Urang Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Widih, gokil! Keren banget, bro. Tas baru ya?
3: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
2: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
3: Pasti dong, keren.
2: Ini selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
3: Pasti dong, karena kain sasirangan.
2: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
3: Loh, apa yang kurang, bro?
2: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
3: Jangan pernah ragu untuk mendukung
2: dan menggunakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin AR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, adik-adik, nanti kita akan ikuti ya acara Idola Indonesia Layak Anak yang nanti akan dipandu presenter Farah. Untuk adik-adik, selamat siang, tetap bersama RRI Banjarmasin Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Halo adik-adik, saatnya kita ikuti acara yang dinanti Idola Indonesia Layak Anak.
3: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
4: Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Aku Farah Latifa Andini yang akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan di program Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1 edisi Minggu 27 September 2026. Nah, seperti biasa nih, Farah tidak sendiri. Kita bakal ngobrol bareng dengan teman-teman muda berprestasi. Ada yang aktif di dunia seni, ada juga yang aktif di dunia olahraga. Penasaran siapa mereka dan gimana ceritanya? Yuk, langsung aja kita ajak kenalan dengan dua narasumber kita hari ini. Halo. Gimana nih kabar kalian?
5: Baik,
4: Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk obrolan kita hari ini, boleh dong kenalin diri kalian buat teman-teman yang lagi dengerin.
6: Halo semuanya, nama aku Gina. Bisa dipanggil Gina juga. Aku bersekolah di SMP Negeri 1 Banjarmasin, kelas 9.
5: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafa, bisa dipanggil Rafa. Aku bersekolah di SMP Negeri 1 Banjarmasin juga dan sama-sama kelas 9.
4: Oh, kalian sekelas?
5: Oh, enggak.
4: Oke. Oh ya, dengar-dengar nih mereka berprestasi banget loh, teman-teman. Boleh dong sebutin apa aja tuh?
6: Jadi prestasi aku baru-baru ini, selain jadi Galuh Banjar, aku berprestasi di bidang karate sama basket.
4: Apa aja tuh kalau boleh tahu?
6: Yang pertama, karate itu yang paling tinggi sampai tingkat nasional.
4: Wah. Di itu kejuaraan apa?
6: Kejuaraan Sotokai di Surabaya.
5: Oh, Sotokai. Asing sekali ya bahasanya.
6: Bahasa mana tuh? Bahasa Jepang.
5: Oh, bahasa Jepang.
4: Oke, terus dapat juara berapa tuh?
6: Kalau perorangan waktu itu dapatnya perunggu. Kalau
4: bergu berarti juara tiga.
5: Juara tiga ya.
6: Kalau bergu waktu itu medali emas.
5: Medali emas.
4: Keren banget. Sumpah, keren banget. Terus
6: basket ya. Sekota sih waktu itu. Tingkat kota. Terus kebetulan SMP Negeri 1 Banjarmasin juga basket putrinya juara 1 terus.
4: Juara 1 terus. Keren. Oke, kalau Rafa tadi?
5: Selain Nanang Galuh, aku sebagai putra musik Kalimantan Selatan. Terus juga aku juara 2 lomba FTBI.
4: Oh, lomba bidang apa tuh?
5: Bercerita Bahasa Banjar.
4: Tahun?
5: 2025.
4: Oh. Iya, tahun kemarin.
5: Ya, waktu kamu berpandung itu loh.
4: Yang mana ya? Oke, terus?
5: Terus apa lagi ya? Aduh, bingung ya. Terus aku juga juara 2 lomba menyanyi di Spot Porafar 2025. Juara 1 lomba menyanyi si Bakul Jelajah Nusantara. Terus aku juara favorit vokal solo Aruh Teater Kalimantan Selatan 2025. Apalagi ya, semuanya nih.
4: Boleh. Oh, banyak banget ya teman-teman.
5: Terus aku juga the winner in singing competition Widya Dharma. Aku juga peraih medali emas Olimpiade Prestasi Siswa Indonesia tahun 2025. Wow. Bidang PKN, Informatika sama Bahasa Indonesia. Terus juga aku juara 3 lomba Got Talent Pegadaian, itu kategori umum.
4: Wow, keren banget kategori umum.
5: Dan terus aku juara 2 lomba menyanyi Nusantara Expo Ploba Mora. Juara 1 foto model kategori 13 sampai 20 tahun Kajol Management. Terus juara 1 lomba fashion lomba fashion show busana casual, dan yang terakhir juara 3 lomba desain poster dari Unlam. Wah. Gak bisa disebut semua.
4: Udah ngos-ngosan, nafas dulu. Oke teman-teman, berarti benar nih mereka tuh berprestasi banget. Kita boleh dong tepuk tangan buat teman-teman. Oke, aku mau nanya ke Rafa dulu deh ya.
5: Oke.
4: Nih tadi kan Rafa punya banyak prestasi ya, mulai dari menyanyi, bercerita, modeling, bahkan sampai desain poster.
5: Iya, betul.
4: Nah, dari semua bidang yang pernah kamu ikuti itu, kamu sebenarnya paling suka yang mana sih?
5: Kalau yang paling suka, aku suka menyanyi. Karena menyanyi itu emang bakat yang aku tonjolin banget di aku. Karena juga menurut aku kan menyanyi itu kita nyampein pesan atau syair kan ke orang lain. Kan itu dapat menghibur orang kan dengan lagu yang aku bawain. Dan di situ aku paling excited kalau nyanyi karena bisa menghibur orang kan.
4: Iya. Betul. Terus awalnya tuh gimana sih sampai kamu tuh bisa mencoba berbagai bidang?
5: Awalnya tuh ikut-ikutan doang.
4: Ikut-ikutan doang?
5: Coba-coba. Jadi ya coba-coba. Jadi awalnya itu nyanyi dulu kan, terus kakak aku ngikutin aku agensi-agensi dari model dan segala macam. Nah, lalu dari situ aku bisa gitu di bidang tersebut. Jadi ya udah aku ikutin gitu.
4: Berarti sebenarnya awalnya coba-coba.
5: Coba-coba aja.
4: Berhadiah ya.
5: Coba-coba berhadiah.
4: Oke, kalau Gina sendiri nih tadi kan bentar. Mulai dari model juga, terus olahraga tadi kan ada karate, ada basket. Itu gimana awalnya jadi bisa nyoba berbagai bidang?
6: Jadi awalnya aku tuh nyoba karate karena menarik aja sih, karena ada di dekat rumah juga.
5: Dekat rumah.
6: Terus sering lewat juga kan. Jadi kayak menarik gitu loh. Terus waktu di basket itu temen sih yang ngajak. Teman, terus akunya juga mau nyoba, terus akhirnya kecanduan gitu main basketnya.
4: Oh, berarti kalau basket tuh dari kapan tuh?
6: Kalau basket aku dari kelas 6.
4: Dari kelas 6 SD. Oh, lama juga.
5: Iya,
4: ya?
5: Lama.
4: Terus kalau karate?
6: Kalau karate aku dari kelas 1 SD.
4: Hah, lebih lama.
5: Kelas 1 SD, iya, lebih lama nih.
4: Lebih lama. Oke. Nah, nih teman-teman, tadi kan mereka udah bilang ya kalau mereka tuh sebagai Nanang Galuh Cilik.
5: Iya, betul.
4: Itu apa sih yang pertama kali bikin kalian tuh tertarik buat ikut Nanang Galuh Cilik tadi?
5: Kalau aku ya kan dulu aku sering banget scroll tuh IG-nya BJM Nanang Galuh ya yang itu jelas ke atas itu.
6: Iya,
5: BJM Nanang Galuh, terus kataku, "Wah, seru nih. Aku mau ikut." Terus kan waktu itu umurnya belum mencukupi kan. Jadi ternyata ada Nanang Galuh Cilik. Kak, aku nanya nih mau ikut apa enggak. Jadi jarku mau. Kan kayak seru kan, bisa kayak lebih mengenal budaya Banjar gitu.
4: Terus gimana tadi? Berarti ikut.
5: Iya, ikut.
4: Tapi kamunya kayak kenapa jadi mau?
5: Ya karena emang niat aku mau ikut kan.
4: Cuma karena belum cukup.
5: Belum cukup umur. Jadi ya yang Nanang Galuh Cilik dulu baru ke
4: tes
5: dulu dong di Nanang Galuh Cilik ini.
6: Terus kalau Gina, kalau aku waktu itu disuruh orang tua sih kak. Kan aku jadi
4: Eka ya,
6: kan seumuran, bener juga.
5: Berarti Farah lebih tua dong.
6: Enggak dong.
5: Kan pakai kak.
6: Jadi waktu itu disuruh orang tua gitu. Terus awalnya aku tuh nggak mau sebenarnya. Terus katanya coba aja nggak apa. Terus sih udah deh nyoba.
4: Tertekan nggak?
6: Enggak sih, enjoy aja.
4: Berarti enjoy aja ya.
5: Padahal dalam hatinya tertekan banget sih.
6: Rafa ya gitu.
4: Waduh, Rafa nih bahaya. Oke, nah itu kalian udah berapa kali sih ikut seleksi Nanang Galuh?
5: Seleksinya satu kali aja. Ya,
4: berarti
5: kali
4: emang aja. Pertama kali ya,
5: nyoba.
4: Pertama
5: kali. Iya, first time.
4: Oke, itu apa aja yang kalian persiapin?
5: Terutama kalau Nanang Galuh itu ya
6: public
5: yang paling
6: speaking.
5: Ya public speaking paling penting.
6: Waktu unjuk bakat
5: apa yang bakat
4: unjuk
5: kita tampilin?
4: Bakat, kalian unjukin apa tuh?
5: Aku nyanyi.
6: Aku karate.
4: Oh, berarti emang sudah darahnya ya. Terus selain public speaking sama unjuk bakat,
5: mental sih yang lebih penting.
4: Ya,
5: karena kan kita waktu Nanang Galuh itu kan berbicara di depan umum kan. Kayak kita menjelasin apa sih baju ini. Otomatis kan mental kita harus kuat kan gitu.
6: Waktu itu materinya juga tentang
5: busana Nanang Galuh.
4: Boleh gak nih diceritain proses selama pemilihan Nanang Galuh Cilik tadi?
6: kami kemarin tuh langsung technical meeting ya, selain daftar. Terus nyiapin juga buat unjuk bakatnya.
5: Jujur, kalau dari Nananggalu yang cukup menantang itu waktu yang ngejelasin baju itu ya.
6: Kenapa tuh?
5: Soalnya kan ada ibu wali kota.
6: Iya.
5: Jadi kami gugup dong. Otomatis kan pasti ada rasa panik. Jadi, aduh gimana nih?
6: Iya, bener banget. Terus ada poin-poinnya
5: poin-poin.
6: Jadi, poin apa tuh?
5: Jadi kami itu disuruh cabut gitu kan. Poin nomor ya. Jadi misalnya dapat nomor 5 yang jelasin ini gitu.
6: Kemarin inget gak kalian ngejelasin tentang apa?
5: Aduh. Kayaknya aku gak jelasin apa ya. Aku gak jelasin baju deh kayaknya.
6: Aku kayaknya motif air Gucci deh.
5: Tapi aku lupa ngejelasin. Jangan ditanya, udah
6: sudah,
5: lupa.
6: Sudah. Itu kapan sih? 2025. Bulan nih, inget gak sekitaran sudah. Bulan apa?
5: Oktober ya. Aduh lupa jujur.
6: Bulan September.
5: September. Farah aja ingat loh.
6: Iya, soalnya kan kemarin aku nonton.
5: Oh, nonton. Iya.
6: Oh, jangan-jangan nih kalian tegang gara-gara.
5: Ada kamu.
6: Oke. Terus boleh enggak apa sih sebenarnya pengalaman yang paling berkesan selama ikut Nananggalu itu tadi? Bisa kenal banyak orang.
5: Banyak juga. Orang gitu. Kan kita
6: emang banyak banget. Lumayan sih.
5: Iya, pesertanya banyak banget kemarin. Sampai 100-an lebih kalau enggak salah. Hah?
6: Berarti kalian melawan 100 orang?
5: Enggak, kan atau gitu? Dia berkategori gitu. Ada yang cimit-cimit cabai rawit juga ada.
6: Bener. Sekitaran banget. Umur berberapa tuh? Kalau kategori A itu kemarin 5-7.
5: Iya, 5-7.
6: Ih, kecil banget. Kalo masih TK kan ada sih? Iya, iya kan? Iya, aku masih TK. Kategori B dari 8-11.
4: 8-11.
6: Kalau C,
5: 12-15.
6: Kalian kategori apa tuh?
5: C.
6: Okay. Yeah. Terus apa tadi Rafa, pengalaman yang paling berharganya, berkesan?
5: Di Nananggalu nih, kalau itu sih aku lebih bisa kan mengenal budaya Banjar lebih dalam melewati Nananggalu kan. Terus juga bisa menambah rasa percaya diri aku di Nananggalu kan. Kan Nananggalu itu sering banget bikin acara kan. Jadi Nanang-Nanang Galuh-Galuhnya ini kan sering tampil juga kan. Ya, jadi situ bisa membantu aku juga.
6: Kalau dari Gina nih, apa pengalaman yang paling berkesan selama ikut Nananggalu tadi? Kalau aku kan emang dari dulu kan suka olahraga, terus tiba-tiba ke modeling nih.
4: Iya, kaget ya,
6: kaget awalnya. Terus yang paling berkesan tuh bisa kenal sama orang-orang baru aja sih, bisa berteman juga sama mereka, lebih akrab gitu.
4: Nah tadi kan Rafa ada bilang ya, kayak setelah jadi Nananggalu tuh banyak kegiatannya.
5: Iya.
4: Itu apa-apa aja sih emang kegiatannya kalau sudah jadi terpilih sebagai Nananggalu tadi?
6: Menghadiri acara-acara.
5: Menghadiri acara gitu, terutama Gina kan galuhnya kayak.
6: Menghadiri acara kayak hari ulang tahun kota misalnya gitu. Kemarin baru aja dimana?
5: Di Duta Mall.
6: Apa tuh?
5: Acara apa ya?
6: Biasa aja sih kayak
5: menampil unjuk bakat anak-anak Nananggalu gitu.
6: Unjuk bakat?
5: Iya.
6: Rafa nyanyi.
4: Kamu karate?
6: Kemarin lagi sibuk jadi gak bisa.
4: Iya, sayang banget. Terus apalagi selain yang kalian inget nih, yang pernah kalian ikutin?
5: Apa ya, banyak sih jujur.
6: Kayak 17 Agustus 17,
5: kan kemarin, iya, 17
6: ada
5: Agustus
6: juga Nananggalu.
5: Terus juga kalau bulan puasa kan sering berbagi kan gitu.
4: Jadi bagi-bagi.
5: Iya, bagi-bagi.
6: Pas banjir tuh.
5: Iya, pas banjir.
6: Ada juga?
5: Ada.
4: Kapan banjir?
6: Ada banjir kemarin.
4: Jadi dari Nananggalu tuh bagi-bagi.
5: Iya, kayak kegiatannya tuh banyak gitu.
4: Seru banget, berarti kayak lebih ke sosial juga.
5: Iya. Farah tahun ini ikut.
6: Tahun ini?
5: Belum ya? Udah gak cukup ya umur? Maksudnya yang
4: 17
5: tahun?
4: Tadi dari, belum lah, kan masih 15.
5: Masih 15 ya.
4: SMA deh kayaknya. Berarti nanti kalian mau ikut?
5: Mau sih.
6: Boleh.
4: Oke, jangan-jangan nih nanti kita bareng ya ikutannya. Boleh banget. Oke, ini seru banget ya teman-teman, cerita dari Rafa sama Gina tentang pengalaman mereka sebagai Nananggalu Banjar Cilik. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke cerita mereka di bidang masing-masing. Tapi sebelum lanjut, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Idola
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
8: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
2: Halo teman-teman Idola. Kembali lagi bersama Farah, Rafa, dan Gina. Oke, jadi tadi kan mereka sudah cerita panjang lebar ya tentang Nanang Galuh Cilik. Sekarang kita lanjut nih ke cerita mereka di bidang masing-masing. Ada Rafa yang di bidang seni, ada juga Gina di bidang olahraga ya. Penasaran seperti apa perjalanan mereka? Yuk langsung aja kita tanya. Dari mana dulu nih? Dari Rafa dulu ya. Oke. Tadi ada lomba apa aja tadi? Menyanyi,
3: model, fashion show, desain poster, olimpiade juga.
2: Aku mau nanya ke nyanyi dulu boleh? Soalnya boleh. Paling mention boleh. Sama iya, nyanyi. Matanya berbinar kok nyanyi. Nyanyi paling nomor satu deh kayaknya.
4: Iya.
2: Oke. Nah, boleh enggak nih ceritain pengalaman selama menyanyi itu?
3: Boleh. Jadi dulu tuh aku waktu kecil aku tuh disebut sebagai muazin soalnya aku suka azan. Jadi udah tuh waktu kelas 4 SD kan. Kan kita waktu SD enggak boleh bawa HP kan?
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi waktu pelajaran bahasa Inggris ya kalau enggak salah itu, aku tuh suka nyanyi.
2: Oh.
3: Jadi aku pas itu tuh ingat banget aku nyanyi lagu Sisa Rasa dari Mahalini.
2: Hah, buset.
3: Iya, terus itu kan udah nih nyanyi sama teman aku kan. Terus itu ternyata ada gurunya tuh di meja guru. Ternyata sirim videoin aku. Aku kira kan gak buat apa-apa kan, cuma di video doang kan. Jadi ya udahlah gitu, ternyata dikasih ke pihak sekolah. Ternyata aku diikutin lomba FLS3N. FLS2N ya waktu itu tuh ya?
2: FLS2N.
3: Terus itu udah, alhamdulillah aku juara di kecamatan ya, juara 3 kemarin. Lalu dari situ, kakak aku yang selalu support banget sama aku, yang selalu sayang sama aku, ngikutin aku les-les. Jadi dari les purwa, dari sini-sini-sini gitu.
2: Sini-sini-sini tuh dimana aja tuh?
3: Oh banyak.
2: Banyak banget. Wah, boleh nggak nih sebutin yang sekarang aja deh?
3: Oh, kalau sekarang aku les privat.
2: Sama siapa tuh?
3: Sama Baba Hajir.
2: Boleh sapa.
3: Halo
2: dulu.
3: Baba.
2: Halo. Boleh nggak nih Rafa nyanyi dikit sepenggal yang apa tadi, Sisa Rasa Mahalini?
3: Boleh.

0: Keren banget sih, keren
1: lagi bindong, lagi bindong jujur.
0: Keren,
2: dia
0: keren.
2: Bindong aja sebagus itu.
0: Kita kaget loh.
2: Iya.
1: Mungkin ini faktor dingin juga ya, jadi suara kayak gitu.
0: Oh, dingin ya di sini ya.
2: Iya sih. Wow, keren banget. Kita sampai speechless banget nih. Mm-mm. Berarti tadi tuh kalau SD ya, dari iya. SD itu tuh SD-nya kelas berapa tepatnya?
1: Aku bisa nyanyi.
2: Yang di videoin, oh. Boleh kalau bisa nyanyinya.
1: Kalau bisa nyanyi, aku dari kelas 4.
2: Oh, kalau yang
1: kelas 4 apa kelas 5 ya? Lupa juga deh.
2: Kalau yang di videoinnya?
1: Waktu kelas berapa ya? Kelas 4 deh. Iya, kelas 4. Iya, kelas 4.
2: Itu tuh berarti FLS 2N tuh lomba nyanyi pertama.
1: Iya, pertama banget. Kan itu anggapannya nasional ya?
2: Iya.
1: Jadi gimana nih? Susah juga kan ngapalin lagu-lagunya.
2: Dagdikduk gak ya, tuh? Dagdikduk. Ingat gak lagunya apa kemarin?
1: Yang lagu wajibnya itu lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Terus kalau kan disuruh lagu Banjar nih, aku milihnya lagu Pasar Terapung.
2: Kenapa tuh?
1: Karena memang aku taunya cuma lagu itu dulu tuh. Pasar Terapungnya seru kan, musiknya juga. Jadi aku milih itu.
2: Oke.
0: Keren banget nih.
2: Asli. Kita ke siapa? Ke Gina. Gina, aku salah nih mau bahas tentang karate karena dia juga berbinar juga
1: iya,
2: tadi
1: berbinar malanya. Tentang karate ya. Udah siap banget tuh tangannya tuh. Mau ngapain
2: sudah kayak
1: tuh?
2: Gimana? Oh, bisa gitu ya. Boleh enggak nih Gina ceritain tentang karate?
0: Jadi aku tertarik karate itu kan ya tadi kan
2: karena lihat orang latihan.
0: Orang latihan di dekat rumah. Jadi kayak
2: random menari. Banget ya.
0: Bahkan dari TK pun aku udah lihat kayak menarik aja gitu. Terus kesampaian buat ikut latihannya itu waktu kelas 1 SD.
1: Kelas 1 SD.
2: Kelas 1 SD sudah.
1: Sudah.
2: Apa tuh?
0: Terus waktu itu kan zaman COVID ya, kelas 2, kelas 3 itu.
1: Iya.
0: Terus sampai stop juga latihannya. Terus mulai lagi tuh waktu kelas 4. Nah, kelas 4 mulai, kelas 5-nya langsung IAIN nasional.
2: Wow.
1: Yang di Surabaya tadi ya, yang
2: apa? Di Surabaya yang apa?
1: Yang
2: kejuaraan Sotokai.
1: Sotokai, bukan Soto Lamongan ya.
2: Bukan Soto Banjar.
0: Soto Banjar.
2: Apa sih artinya Sotokai?
0: Enggak nanya juga sih ya ini.
1: Enggak tahu juga.
0: Sotokainya. Aku nanya ini sekarang. Sotokai apa? Terus kemarin itu sempat juga di Bali. Cuma itu emang saingannya lagi berat-beratnya. Terus kebanyakan orang NTT juga. Soalnya orang NTT itu keras-keras banget powernya. Jadi kemarin tuh sempat kalah waktu di Bali.
2: Itu tuh kayak gimana sih maksudnya karate-nya tuh kan biasa yang aku tahu ya, bela diri kayak gitu kan biasanya ada yang kayak lawan-lawan kayak
0: iya,
2: gimana sih? Kayak ada lawannya gitu kan.
0: Terus ada juga yang sendirian.
2: Itu kamu yang mana?
0: Kalau aku tuh bisa sendiri yang cuma gerakan doang, bisa juga yang lawan-lawan. Terus kemarin itu sempet aku ikut 3 kategori. Jadi yang beregu, yang perorangan, sama yang saling lawan gitu.
2: Kayaknya aku tertarik sama yang saling lawan deh.
0: Nah,
2: itu gimana tuh?
0: Waktu itu kejuaraan daerah di Banjarbaru.
2: Di Banjarbaru.
0: Terus kemarin itu sempet ngelawan Banjarbaru kalau nggak salah. Terus menang. Jadi aku menang. 3 kategori ini emas.
1: Emas.
2: Wow.
1: Speechless sih.
0: Iya, 3 kategori ini emas. Jadi kemarin itu waktu ke Jurda, alhamdulillahnya. Kemarin tuh ke Jurda 3 kali enggak pernah turun. Jadi emas terus.
1: Oh, 3 kali emas terus.
2: 3 kali emas terus ya. 3 kategori,
0: ya 3 kategori juga.
1: Aku diam deh.
2: Sudah gini.
1: Karena lawas nih kita yang masuk Farah, kita yang karate.
2: Boleh. Ayo coba deh.
0: Kayak kita berguru sama Gina aja ya.
2: Terus gimana tadi?
0: Terus yang menurut aku yang paling ribet itu yang lawan-lawanan sih.
2: Kenapa tuh?
0: Soalnya kan kita nggak tahu nih lawan kita nih powernya kayak gimana. Terus bisa juga cederanya ke mata bisa. Soalnya kemarin itu teman aku ada yang cederanya ke mata karena tonjoknya di mata.
2: Terus.
0: Jadi kemarin itu dia sempat istirahat berapa bulan gitu. kena mata soalnya.
2: Tapi sekarang udah?
0: Udah.
2: Alhamdulillah. Terus kalau kamu pun pernah lah?
0: Alhamdulillah nggak pernah sih. Soalnya kemarin itu yang paling parah cuma kena di sini sih, di pipi aja. Jadi nggak sampai bengkak sih, alhamdulillahnya nggak bengkak.
2: Iya itu ya, cuma sampai bengkak gitu kayaknya, bukan cuma nggak sih?
0: Nggak sampai bengkak sih alhamdulillahnya.
1: Oh. Cuman merah mungkin ya. Merah nggak?
0: Enggak. Itu sakit. Dikenain pakai apa? Pakai tangan. Ada pelindungnya sih. Oh. Kalau arate itu kayak busanya gitu.
1: Oh. Lindung.
0: Pelindung.
2: Terus gimana kalau yang kayak lawan-lawanan tadi tuh? Gimana sih kayak lombanya?
0: Nah, lombanya itu kalau aku biasanya kalau lawanan-lawanan itu kejuaraan daerah doang sih. Soalnya belum berani kalau ngelawan itu nasional.
2: Serem banget. Serem gitu ya.
1: Lawannya yang serem-serem.
0: Serem-serem gitu. Jadi kalau lawan-lawanan itu kita kan ngebawa nama perguruan kan?
2: Mm-mm.
0: Jadi misalnya aku nih lawan-lawan sama Rafa nih, misalnya lawan-lawan sama
1: aku yang
0: Rafa.
1: Kalah.
2: Sekali tonjokan udah kalah katanya.
0: Terus kami main itu cuma 2 menit.
1: Hah? Oh, 2 menit.
0: 2 menit doang. Cuma napas tuh ngap-ngapan dah pasti. terus dari 2 menit itu siapa yang paling banyak skornya gitu loh. Itu yang diambil nanti sampai ke final juga
2: itu
0: gitu.
2: Itu tuh kayak menentukan lawannya tuh gimana? Sesuai umur atau berat atau gimana?
0: Sesuai umur sama sesuai berat. Jadi misalnya aku nih umur 15, nanti dilawaninnya sama umur 15 atau 16 juga gitu.
2: Berarti beratnya disamain?
0: Iya, beratnya bisa disamain.
2: Untuk disamain ya.
0: Untuk disamain.
2: Agak serem soalnya kalau nggak disamain.
0: Jadi ada kayak min 45, plus 45 gitu.
2: Oh, gitu doang lebih?
0: Iya.
2: Oh, berarti kalau misalkan 45, kalau misalkan nih dia 44, misalkan kamunya
0: 45 nih misalnya,
2: atau bawah lagi deh misalkan.
0: Boleh,
2: 30
0: kelawan
2: gitu. Oh, wow. Oke. Terus selain di pipi tadi itu pernah cedera tuh di mana aja?
0: Ankle sih biasanya.
2: Ankle. Pasti
0: ankle
2: sih
0: situ tuh. Olahraga.
2: Karate ini fokusin mana sih?
0: Tangan sih, soalnya kalau karate itu terkenal banget sama bela diri yang nggak pakai senjata. Jadi dia cuma nih tangan doang gitu.
2: Tangan doang.
0: Tangan doang.
2: Aku nggak pernah ikut bela diri soalnya.
0: Coba deh nih.
1: Habis nih ya, habis nih parah langsung. Nih.
2: Oh iya, berguru sama Gina aja deh aku. Oh ya nih. Teman-teman, kalau mau nyapa sama bintang tamu kita hari ini, boleh aja langsung komen di YouTube RRI Banjarmasin. Nah, teman-teman, habis ini, tadi kan Gina udah cerita-cerita ya tentang karate. Tapi nih kalian penasaran gak sih gimana kemampuan Gina saat berada di arena?
1: Jujur penasaran banget.
2: Jujur penasaran. Gina udah ready?
3: Ready.
2: Yuk, daripada penasaran.
1: Siap tonjok.
2: Daripada penasaran, yuk langsung aja kita saksikan penampilan Gina dalam karate.

0: 2,1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
4: Halo, kembali lagi di Idola. Nah, teman-teman, ternyata ada yang komen nih di YouTube RRI Banjarmasin dari Kak Kurniawan Naditya Chandra 1443. Kata kakaknya, sama Rafa boleh nggak nanti perform? Gina perform? Rafa nyanyi sampai ref aja deh, nggak apa-apa.
5: Oh, sip.
4: Nah, jadi gini teman-teman, di akhir mungkin ya Rafa bakal tampil nyanyi nih. Jadi kalau misalkan kalian penasaran gimana Rafa nyanyi, jangan kemana-mana ya, jangan langsung pulang
5: iya.
4: Jangan langsung keluarin aplikasinya, oke? Oke, kita lanjut tanya-tanya lagi. Wah, kita kasih applause dulu.
5: Oh, iya,
4: ke Gina. Ini mukanya imut-imut, aslinya sangar ya.
5: Sangar.
4: Keren banget.
5: Gangster gitu ya.
6: Rapa ya.
4: Serem banget.
5: Bergetar.
4: Itu kayak, aku kaget banget waktu, apa sih waktu yang awal duh gitu ya tuh. Kayak
6: bergetar.
4: Asli, oke. Ini aku mau nanya ke Rafa.
5: Oke.
4: Tadi kan Rafa ada cerita ya tentang ikut, apa tadi, Bekisah, apa, FTBI tadi ya. Itu boleh ceritain gak?
5: Jadi kan guru aku tuh bilang, aku bisa nyanyi kan. Otomatis kan kalau bercerita itu kan kita nada kita bercerita itu kan seperti menyanyi juga kan.
4: Iya.
5: Kurang lebih lah ya. Terus itu kata guru aku, mau gak ikut? Kata aku, aduh gak bisa lagi bercerita.
4: Karena kan gak pernah ya?
5: Soalnya kan gak pernah. Terus aku, yaudah ikut. Awalnya itu kan seleksi dulu ya, itu tuh video ya kalau gak salah.
4: Video dulu. Ngambil 10.
5: Terus itu,
4: banget.
5: Kan alumni?
4: Iya.
5: Kan kamu alumni? Jadi waktu itu tuh udah kan seleksi nih, udah tuh kayaknya banyak banget ya tag-nya deh, salah-salah terus.
4: Berapa harian tuh?
5: Kalau tag-nya satu hari aja.
4: Oh, di push satu hari.
5: Iya, di push satu hari. Terus itu udah kan alhamdulillah masuk 10 besar ya? 10 besar.
4: Insyaallah 10 besar.
5: Iya, rasanya 10 besar. Terus itu lanjut lagi kan lombanya ngelawan yang 10 besar ini di SMP 2.
4: Di mana?
5: Di SMP 2.
4: SMP siapa tuh?
5: Kok kayak kenal ya?
4: Oke, cerita yang mungkin Anda star, kenal.
5: Iya, gue starnya itu, aduh yang mana ya orangnya ya? Yang bawa pandung itu.
4: Aku juga.
5: Iya, kan kamu bawa pandung ya?
4: Aku pidato yang 2025.
5: Ah, yang bawa pandung bukan ya?
4: Tahun sebelumnya.
5: Oh, tahun sebelumnya.
4: Aku sudah dari kelas 6 kan ya?
5: Oh, iya.
4: Terus?
5: Terus udah tuh, aku gak berharap menang tau. Soalnya kan lawan-lawannya kan susah kan, apalagi kemarin tuh
4: ya?
5: Yang ukhuwah itu, Masya Allah keren banget. Jadi ya udahlah ya gitu kan.
4: Yang udah penting nih, pengalaman dulu.
5: Iya, yang penting pengalaman udah tuh terus. Waktu pengumuman nih juara 3 bukan aku. Ya udahlah, diam. udah diam. Terus itu ternyata alhamdulillah juara dua kan. Jadi kayak senyum, kayak
6: meringis gitu.
5: Iya, kayak kok bisa sih juara dua gitu.
6: Gak nyangka.
5: Gak nyangka.
4: Alhamdulillah banget berarti pertama kali itu kalau kisah bahasa Banjar ya waktu itu sudah juara dua. Wow, keren banget. Oke, tadi kan selain menyanyi, berkisah, ada apa lagi tadi?
5: Modeling.
4: Itu sejak kapan tuh ikut modeling?
5: Kalau modeling itu sejak aku les nyanyi, aku les modeling juga. Jadi kan aku les nyanyi nih. Terus itu aku kan juga ikut agensi. Nah, di agensi itu tuh aku les modelnya situ.
4: Oh, boleh disebut gak nih agensinya apa?
5: Kalau agensi modelnya itu aku kemarin banyak sih jujur. Tapi kalau pernah latihan itu di Kajol Management. Terus kalanya sering tampil juga atau perform tuh bisa dari Talent Kid Club, Sanggar Kayu Ulin, dan sanggar-sanggar yang ada di Banjarmasin gitu sering aku ikut.
4: Ini kayaknya semua sanggar sudah dicoba
6: sama Rafa, diborong sama Rafa.
4: Jadi banyak juga ya, kan ya kayak pelajaran yang didapat dari setiap sanggar-sanggar ya, itu. Ya. Oke, nih aku mau nanya nih, kita kan sudah sama-sama kelas 9 ya. Apa sih planning kalian ke depannya? Entah untuk di masa SMA atau
5: mungkin yang paling penting itu memperbaiki diri sendiri dulu sih, jujur. Buat kedepannya gimana kan, terus meningkatkan prestasi juga kan, kayak Farah yang sangat banyak amat prestasi,
6: banyak banget skillnya nih, skillnya.
5: Sekarang lagi apa Farah?
4: Sekarang tahun depan minggu depan mau ikut lomba nembak.
5: Doakan ya, amin, semoga juara.
4: Amin.
6: Apa planning kalian ke depan? Ya itu jadi lebih baik lagi.
5: Iya, lebih
4: baik. Terus kalau rencana SMA nih?
5: Aduh,
6: jujur
5: lagi banyak galau banget nih.
6: Banyak pilihan sih.
4: Kayak topik sensitif ya kelas 9.
6: Iya, kelas 9 agit para agit nih.
4: Oke nih, ternyata enggak kerasa nih teman-teman. Kita udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol seru. Ada enggak nih buat pesan-pesan dari Rafa sama Gina buat teman-teman di rumah?
6: Pesan-pesan ya buat teman-teman di rumah, apa nih Raf?
5: Aku ada sih malam tadi bikin pesan-pesan bentar ya.
6: Sudah bikin.
5: Kata-katanya
6: ya. Dong.
4: Kata-katanya dong kakak.
5: Mana ya? Wait ya, sabar ya.
6: Sehat-sehat nih buat yang di rumah.
4: Apalagi kan ini Kalimantan ya khususnya lagi berkabut.
6: Iya, jangan lupa pakai masker buat kalian.
4: Betul.
5: Oke, kata-katanya, bermimpilah tanpa rasa takut. Percayalah tanpa batas dan biarkan perjalananmu menginspirasi dunia.
6: Keren.
4: Denger ya teman-teman.
6: Jangan takut bermimpi lah pokoknya buat kalian yang ada di rumah.
4: Jangan ketiduran.
6: Betul.
4: Kalau dari Gina nih, apa tuh pesan-pesannya buat teman-teman di rumah?
6: Ya pesan-pesannya ya dari aku, jangan takut bermimpi sih. Soalnya kalau kita takut buat bermimpi, gimana kita buat kedepannya gitu loh?
4: Gimana bisa maju?
6: Iya, gimana bisa maju? Terus buat kalian nih, misalnya ada para agit nih, kalian tingkatin skill deh buat ke SMA juga,
4: belajar juga
5: TKA. Itu serem banget jujur TKA.
6: Tinggal klik aja tuh.
5: Tinggal klik aja.
4: TKA. Oke, terima kasih ya buat Rafa dan Gina karena sudah meluangkan waktu buat hadir di acara Idola hari ini. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman untuk berani mencoba hal baru, mengembangkan prestasi, dan gak takut gagal dalam mengejar apa yang kalian sukai. Dan buat teman-teman di rumah, terima kasih karena sudah menemani kita hari ini. Aku Farah, pamit undur diri. Oh ya teman-teman, tadi kita janjinya apa ya?
6: Apa tuh? Lupa.
4: Oke, jadi Rafa bakal tampil nyanyi nih teman-teman. Boleh tahu dong lagunya lagu apa tuh?
5: Aku hari ini bawain lagu Tulus, Teh Hijau.
4: Oh.
5: Ikut nyanyi bareng juga ya?
6: Boleh.
5: Kan Farah juga penyanyi ya?
6: Gitu ya. Aku doang nih yang gak penyanyi nih.
5: Langsung belajar habis nih.
6: Iya.
5: Langsung belajar.
4: Oke. Gimana Rafa? Udah siap? Oke. Nah, buat teman-teman, tadi buat yang komen juga, kalian penasaran kan gimana Rafa waktu nyanyi? Oleh karena itu, yuk langsung aja kita saksikan penampilan Rafa.

berulang, misteri lenyap sen.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been
1: Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic.

0: kita digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Jaya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Khajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di KDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui Emre Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya Emre Rahmat sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan. Bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick terus menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna. Lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol. Juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu tujuannya dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah termasuk di sini dengan sistem perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tahu nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
1: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang gak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener nanti jadi gibah loh.
0: Enggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: Banjarmasin siang ini. RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Banjarmasin siang ini.

0: terima nikah dan kawinnya Sabu Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Banjarmasin siang ini.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka.

0: merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Halo, selamat siang pendengar di Banjarmasin siang, kami menemani aktivitas Anda tentu dengan berbagai update informasi terkini. Di antaranya, Dinsos Kalimantan Selatan salurkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Sebuah laporan yang disampaikan reporter Diki Munadi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke 3 titik, yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN Komplek AMD Permai, kemudian perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin, serta kawasan samping Musola Mahalul Khair di Pelabuhan Lama. Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki. Warga kemudian mengambil air dengan membawa wadah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalsel M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Yofi Fahromi mengatakan bantuan tersebut merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan air bersih.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
10: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
11: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp

0: Pendengar RRI Banjarmasin, evakuasi jenazah KM Virgo, tim selam hadapi kendala bawah air. Sebuah laporan yang disampaikan Rizky Wahyudi. Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-13, hari Jumat ya, 25 September 2026 kemarin. Jadi pencarian dan evakuasi jenazah dari dalam badan kapal ini juga menghadapi kendala, terutama karena jenazah telah lama berada di bawah permukaan. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan proses evakuasi korban di permukaan berbeda dengan jenazah yang berada di bawah permukaan air maupun di ruang kapal yang tersekat. Kondisi jenazah yang mulai mengalami perubahan membuat tim penyelam harus bekerja dengan penuh kehati-hatian. Korban yang mengambang di permukaan dengan korban yang tenggelam di bawah permukaan dan di ruang tersekat itu berbeda. Korban yang sekarang sudah mulai rusak sehingga perlu kehati-hatian dalam proses evakuasinya. Adapun kehati-hatian diperlukan agar kondisi jenazah tetap terjaga saat dikeluarkan dari lokasi penemuan. Tim penyelam juga menghadapi risiko keselamatan karena jenazah yang berada di dalam air telah terkontaminasi bakteri. Begitu nanti diambil, misalnya lepas, nah inilah yang hal-hal yang memang menjadi kehati-hatian bagi seluruh tim selamnya. Jenazah-jenazah ini sudah terkontaminasi bakteri dan berisiko bagi penyelam. Dan pendengar, hingga hari ke-13 operasi SAR, seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi masih dalam kondisi utuh secara anatomis meski mengalami perubahan selama berada di dalam air. Dan kondisi tubuh secara keseluruhan masih dapat dipertahankan saat proses evakuasi. Selengkapnya di rri.co.id, silahkan diklik aja informasi selengkapnya. Kami juga hadir membersamai Anda dengan update informasi, antara lain Gubernur H. Muhyiddin tekankan proyek perubahan bermanfaat bagi masyarakat. Sebuah berita yang ditulis, yang disampaikan oleh reporter Diki Munadi. Silahkan Anda klik aja info selengkapnya.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Pendengar RRI Banjarmasin, kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya peningkatan kompetensi kepemimpinan, terutama bagi para pejabat administrator dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini disampaikannya saat menutup pelatihan kepemimpinan administrator PKA angkatan ketiga tahun 2026 lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi vertikal se-Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Kampus 1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPS DMD Kalsel di Banjarbaru. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas dedikasi dan kesungguhan selama mengikuti rangkaian pelatihan PKA. Pendengar, PKA itu adalah pelatihan kepemimpinan administrator, diharapkan tidak hanya menjadi proses pemenuhan persyaratan kedinasan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Baik, bersama RRI kami terus menemani aktivitas Anda. Di antaranya info yang juga dapat Anda baca di rri.co.id, KPAI minta menu MBG balita disesuaikan usia ya, dan juga tumbuh kembang. Selengkapnya di rri.co.id.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami. Dan jangan lupa ya, RRI Pro 1 Banjarmasin selalu menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Pendengar yang saat ini mungkin saat ini lagi berada di perjalanan di luar kota Banjarmasin, baik itu menuju kota Banjarmasin atau keluar kota Banjarmasin, selamat jalan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Pastikan tetap fokus, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali satu laporan dari reporter Jayanti Retno Mandasari. Pentingnya membangun ketahanan nasional sebagai fondasi bagi kawasan yang stabil dan sistem multilateral yang mampu menjawab tantangan global. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam pernyataan nasional Indonesia pada debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York hari Sabtu 26 September 2026. Dan Menlu Sugiono mengatakan 81 tahun lalu Indonesia dan PBB lahir dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang sama, yaitu untuk tidak menyerahkan masa depan umat manusia kepada perang dan perpecahan. Menurutnya, 8 dekade terakhir telah membawa berbagai kemajuan, namun dunia juga terus menghadapi berbagai krisis dan konflik. Oleh karena itu, ditegaskan Menlu RI, perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme ini juga harus tangguh. Dan ini berarti multilateralisme ini harus mampu beradaptasi, merespon, dan yang terpenting, memberikan hasil. Membangun hal ini agar tangguh dimulai dari membangun ketahanan setiap negara. Selengkapnya di rri.co.id. Dan pastikan informasi lainnya juga banyak banget ya. Di antaranya pendengar RRI, Anda bisa baca informasi mengenai Menlu Sugiono, pastikan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, Menlu Republik Indonesia Sugiono menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi. Hal itu disampaikannya dalam pernyataan nasional Indonesia pada debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York hari Sabtu 26 September 2026. Menlu RI menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud, yakni berdasarkan solusi dua negara sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional. Selengkapnya di rri.co.id.

Selamat siang pendengar, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Informasi update selama sepekan akan segera kami hadirkan di rangkuman berita sepekan bersama RRI Banjarmasin Pro 1 yang akan disampaikan rekan saya Aulia Rahman.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan, di antaranya pencarian korban tenggelamnya kapal Virgo 8 di perairan Laut Jawa masih terus berlanjut hingga saat ini. Krisis air bersih masih melanda sejumlah wilayah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Wi Rahman. Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Jahrian, mendatangkan 6 penyelam sukarela untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Jahrian meninjau langsung proses pencarian di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Ia mengatakan kehadiran para penyelam ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu tim SAR dalam proses evakuasi. Ia memastikan seluruh relawan akan mengikuti prosedur dan arahan yang ditetapkan oleh Basarnas serta tim SAR.
1: Jadi saya mendatangkan penyelam sukarela yang dipimpin oleh Basarnas juga tim SAR. Kami akan serahkan tugas-tugas tersebut kepada beliau karena nanti sebagai relawan mengikuti prosedur yang telah ada. Namun kami berharap kami tetap selalu menerima bahkan juga apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, waktu khususnya mengenai Virgo 8 ini, kami dari Praksi Nasdem siap membantu semuanya.
0: Kebakaran lahan di Banjarmasin terus meluas seiring puncak musim kemarau. Hingga 15 September 2026, sedikitnya 4.095 hektar lahan tercatat hangus terbakar dalam 50 kejadian kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kasus kebakaran lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 20 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Utara 16 kejadian, Banjarmasin Timur dan Tengah masing-masing 7 kejadian, serta Banjarmasin Barat 2 kejadian.
2: Kita tuh kecil-kecil kada sampai meluas bisa dipadamkan, jadi kada berdampak mengenai perumahan, hanya lahan. Dan lahan tuh lahan yang tidak produktif kayak semak belukar.
3: Dimana,
2: dan
3: Pak?
2: Semua ini didominasi hampir semua ya, sekitar 82% itu karena pembakaran sampah yang menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Yang paling banyak tuh terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
0: Gangguan pasokan air bersih akibat menurunnya kualitas air baku berdampak pada pemenuhan kebutuhan harian masyarakat di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Kondisi ini terutama dirasakan warga yang berada di kawasan ujung pelayanan. Salah seorang warga terdampak, Sanika, yang merupakan warga Banjarmasin Barat, mengatakan ia harus menampung air terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Kalau saat ini kurang lancar, Pak Mas. Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup itu diisi semua, ya lumayan menguras tenaga bang kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah, biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
3: Oke.
4: Yang penting untuk mandi, cuci, kapus kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
0: Sejumlah agenda hiburan dan kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka Hari Jadi Banjarmasin ke-500 tahun 2026 resmi dibatalkan. Pembatalan dilakukan menyusul kebijakan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah duka akibat bencana yang terjadi. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan juga Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengatakan sejumlah kegiatan yang sebelumnya masuk dalam rangkaian Hari Jadi ke-500 kini tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut meliputi Festival Jukung Tanglong, Banjarmasin International Aircraft Festival, Banjarmasin Art Week, Korea Musik, Jangkura, dan Festival Kuliner.
5: Sehubungan dengan duka yang mendalam terhadap adanya beberapa kali seperti di NTT, Gunung Krakatau, Karlauta, asap yang luar biasa, serta juga terakhir adalah kapal Virgo 8 yang tenggelam dari Surabaya ke Banjarmasin, maka bersama dengan hal tersebut kami dari Disput Proper Kota Banjarmasin dalam ini ada beberapa kegiatan kami dari Disput Proper yang memang mohon maaf kami tidak bisa melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan dan statement dari beliau, dan itu adalah hal yang baik menurut kami, karena di masa berduka seperti ini empati dari pimpinan kami, dari Wali Kota Banjarmasin.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Bekantan sebagai primata ikonik benua, bersama satwa liar lainnya turut menjadi korban akibat habitat yang terbakar dan semakin kehilangan ruang untuk berlindung. Pendengar sahabat Bekantan Indonesia Amalia Rizki menyebut, kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap populasi Bekantan di Kalsel. Berdasarkan informasi BKSDA dan masyarakat, terdapat belasan ekor bekantan yang terdeteksi menjadi korban kebakaran.
3: Iya, kalau yang jelas-jelas terdeteksi ya, dari sisi, dari bentuk morfologinya, kemarin yang diinformasikan oleh BKSDA, dan saya juga dapat laporan informasi dari masyarakat langsung, memberikan gambaran belasan ya Mbak. Tetapi asumsi kami bahkan lebih itu, karena kalau sudah terpanggang hebat, dan itu apinya kuat, tentu bentukan dari

0: sisi pangan, Saripudi memastikan aktivitas pertanian juga masih berjalan di sejumlah wilayah.
1: Jadi memang ada beberapa titik yang jelas untuk kalimat satu untuk kembali dalam hal outline.
2: Kondisi karutlah dan kekeringannya apakah berpengaruh ke sektor pangan?
1: Sektor pangan?
2: Iya.
1: Tapi kalau kita lihat dari kemarin, habis pertanian, ada panen dan sebagainya, alhamdulillah walaupun kondisinya ini masih bisa.
0: Polda Kalimantan Selatan terus mendalami dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Selain menetapkan tersangka perorangan, penyidik kini mengusut dugaan keterkaitan 10 korporasi dalam sejumlah kasus karhutlah. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, pihaknya mencatat 73 laporan informasi terkait karhutlah yang berasal dari laporan masyarakat maupun temuan petugas lapangan. Dari penanganan tersebut, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan 2 berkas perkara telah masuk dalam tahap pertama dan 3 lainnya masih dalam proses pemberkasan.
3: Terkait korporasi, saat ini Gakum Karhutlah Polda Kalsel sudah melakukan penyidikan. Penyidikan sebanyak 10 korporasi. Nanti kita akan mencari siapa dari korporasi tersebut yang harus mempertanggungjawabkan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasinya. Ada 2 asumsi selama yang didapatkan. Yang pertama adalah ketika ada keterangan saksi menyatakan
0: kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut juga mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka yang meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Supian Haka menegaskan dugaan pembakaran lahan secara sengaja tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat.
4: Pertama kan sudah ada beberapa yang sudah dijadikan bukan tersangka lah, yang sudah disengaja, yang diproses secara hukum, mudah-mudahan itu bisa ada efek jera. Dan lagi juga kebanyakan ini kan kita tidak tahu lah pembakaran ini dari siapa atau siapa, tapi kalau ada masyarakat yang benar-benar menemukan, kalau bisa dilakukan kepada aparat yang berwenang untuk menanganinya.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan pada Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutlah di kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Samsudinor di Banjarbaru. Raja Juli mengatakan kondisi karhutlah di Kalsel masih relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026.
5: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutlah, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi yang dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang nih, dari nuklir sampai ke...
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyiapkan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan hingga pelakunya berhasil ditangkap dan dibuktikan. Laporan dapat disampaikan kepada kepolisian, khususnya Polda Kalsel, sebagai bagian dari upaya melibatkan masyarakat dalam penanganan karhutlah. Muhyiddin mengatakan, langkah itu merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalsel mendorong partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan tindak pidana pembakaran lahan. Pernyataan itu disampaikan Gubernur usai meninjau penanganan karhutlah di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
6: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orangnya dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan dana. Ada
7: bonus,
6: ada bonus ya. Banyak lah bonusnya kan.
8: Tapi harus terbukti ya, Pak. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap. Ayo
6: terbukti, tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
0: Hingga hari ke-13, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi pencarian di wilayah Laut Jawa dan Kalimantan Tengah. Evakuasi

0: ditemukan dari dalam badan kapal serta sejumlah lokasi penemuan korban. Lima jenazah berhasil dievakuasi tim penyelam gabungan Basarnas dari dalam badan kapal KM Virgo 8. Jenazah selanjutnya dibawa menuju KN Sar Kamajaya dan KR 1 Gusti Ngurah Rai untuk proses evakuasi lanjutan. Kepala Basarnas Banjarmasin Putu Sudayana mengatakan, seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari Polri. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Saya Oleh Rahman, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana ya di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Adapun kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri, kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah, ya, khususnya di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat menghimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga tersebut wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Dan ia merinci, isi tas darurat idealnya itu mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakaian, kemudian kotak P3, unik dan pentingnya peluit penyelamat juga wajib disertakan di dalam tas guna memudahkan tim SAR mendeteksi posisi korban. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, pastikan juga ya untuk tas siaga bencana ini selain logistik fisik, setiap anggota keluarga juga disarankan mencatat nomor kontak darurat penting serta informasi golongan darah pada kartu identitas khusus. Jejak informasi tersebut sangat membantu petugas penyelamat dalam memberikan penanganan medis darurat di lapangan. Selengkapnya rri.co.id. Kita jelang acara Belaria Indonesia.
1: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Halo, selamat siang. Salam musik Indonesia. Senang sekali dari kawasan Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin. Kami membersamai Anda siang ini di lagu-lagu pop Indonesia. Acara Belaria Indonesia pendengar dari pukul 14.30 sampai pukul 16. Jadi silakan Anda yang ingin pilih lagu pop Indonesia di 0811511410 dan 0511325162. Kita akan sapa ya untuk pendengar yang pertama yang bergabung. Halo. Belaria Indonesia. Waalaikumsalam dari. Kabar baik Mbak Maimunah ya?
1: Kabar baik juga, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada hujan kah di sana Mbak Maimunah?
1: Tidak, di Banjar ada hujan kah?
0: Ada, kemarin beberapa wilayah.
1: Kirimannya, kirim makan ke sini.
0: Oh, kirim makan kah? Handak juga hujan lah.
1: Lagunya apa, Nay?
0: Lagunya Buktikan, Tiara Andini. Kemudian oh, ada ya, Rindang Tak Berbuah, Kire.
1: Tiara Andini itu aja.
0: Oh, Tiara Andini aja kah? Inggi? Ya. Siap, siap, siap.
1: Salamnya buat Barika, Mawar, Putri, Bayanti, Bambang, buat Bang Herman, Bang Oja. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat. Buat Daniar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima
0: ya
1: kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maimunah di Kota Baru. Di belakang Mbak Maimunah adakah yang bergabung? Silakan bergabung lagi. Halo. Belaria Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ini dari siapa yuk?
2: Dari Pontianak.
0: Dari Pontianak, Mat Nur.
2: Ya.
0: Apa kabar Mat Nur?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Hujan enggak?
0: Kemarin ada beberapa wilayah yang hujan ya. Sungai Andai, Kayu Tangi, Sungai Lulut, hujan. KM 6 hujan.
2: Di sini hujan.
0: Oh, hujan saat ini ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah berkah ya.
2: Beberapa hari ini hujan di sini.
0: Hujannya deras ya?
2: Lumayan.
0: Lumayan. Jadi kabutnya enggak ada lagi ya?
2: Sebagian lah, cuma enggak separah oh, gitu. Saya dulu.
0: Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Banjarmasin juga ya hujannya merata.
2: Minta kirimkan ke kakak hujannya.
0: Boleh, kirim ya. Ditunggu nih.
2: Tolong lagunya dapat lah nih.
0: Pun.
2: Minta lagu Armada aja lah.
0: Ini lagunya sudah ditentuin nih, Mat Nur. Lagunya udah disiapkan sama MD kita. Lagunya Buktikan, Tiara Andini. Kemudian ada Rindang Tak Berbuah, Kire. Jangan disia-siakan, Yufi Anissa.
2: Itu ada kan, pagi-pagi pulang pagi.
0: Sebentar, ini dari Armada ya?
2: Ya.
0: Oh iya ada. Oke, siap.
2: Salam buatnya Mbak Maimunah. Buatnya Putri juga.
0: Iya.
2: Hujan.
0: Siap.
2: Abah Tiara biasa monitor nih.
0: Abah Tiara mana nih? Aku nggak dengar suaranya hari ini.
2: Nah, ditunggu Abah Tiara. Bang Mihat, Bang Jaro juga.
0: Siap.
2: Bang Hendy, Mama Matan ditunggu dia nih.
0: Ya.
2: Pokoknya buat semuanya aja lah. Semoga sehat semua.
0: Amin, amin, amin.
2: Buatnya Mbak Niar juga. Doain terbaik ya.
0: Amin, terima kasih doanya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu pendengar yang ada di TikTok ya, yang bergabung. Ada Fahri Ilyas, ada siapa lagi nih? Mbak Sri Murniati. Sri Murniati ya? Kemudian ada siapa lagi nih? Banyak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, bugar, bahagia semuanya. Amin, amin. Ini dari yang paling atas, Rahman. Selamat bergabung. Absagit juga. Abah Nida. Kemudian Mr. Bean, Nirwana juga ya, selamat bergabung. Irwanda Saleh, Amah Palam, Mbak Nir, lagunya Buktikan Ja. Buktikan, ini dari siapa tadi ya? Buktikan, sebentar ya. Lagu Buktikan dari Tiara Andini, siap Mbak Mah. Abah Kalbi juga selamat bergabung. Terus siapa lagi nih? Farin, ada Putra Bungsu, ada Aidi, ada Ketut Widiari, Sultan Arazi, Titi Savitri, M. Sandi, Mas Andi Suyono, Putra juga, Sikabayan, Bambang Supriyono, kemudian Lastri, Sri Murniati, Nazia Yilmaz, selamat bergabung, kemudian Ahmad Khairula, Amang Boy, Mbak Niar lagunya Rindang Tak Berbuah, kirim untuk semuanya aja, Rindang Tak Berbuah bersama Kirei, ini lagu lama ya. Kemudian juga Nazia, selamat pagi dari Gaziantep, Turki. Oh, dari Turki ini Sang-Sang. Alhamdulillah ya, dari Nazia. Salam silaturahim ya, dari Turki. Ini RRI Banjarmasin Pro 1, RRI Banjarmasin Indonesia. Terima kasih, salam silaturahmi, salam hangat dari kami yang bertugas. Kalau di sana jam berapa ya di Turki? Salam kenal ya, Nazia. Kemudian juga kami ingin menyapa setelah dari Turki kita kemana nih? Ame Iwin, Sa'diah, kemudian juga Marta Diana, Eka Dimas. Selamat gabung ya untuk semuanya. Eka Dimas, Banjarmasin katanya hadir. Nazia Yilmaz yang dari Turki tadi, salam sehat Mbak. Ulun asli orang Sekumpul, di sini jam 9.40. Berarti berapa selisihnya itu Sang-Sang? Jam 9.40 di Turki. Sekarang jam 14.40. Ya. 5 jam selisihnya. Oke. Nazia, salam silaturahim. Nanti kalau lebaran pulang ya ke Sekumpul ya. Mudah-mudahan berkah dan sehat di sana. Ya, terima kasih semuanya. Senang banget teman-teman yang nun jauh di sana hadir di sini. Walaupun kita berjauhan tapi hati kita dekat ya. Terima kasih semuanya. Kemudian Ahmad Mujahid juga terima kasih. Lovely Sela, Amsterdam, tetangganya Shirley. Amsterdam berarti Belanda ya? Oke, thank you banget ya. Udah bergabung di sini. Dan siapakah yang ingin bergabung lagi? Boleh. Insya Allah kata Nazia. Terima kasih ya. Sekarang kita sapa dulu pendengar yang ingin bergabung. Halo. Halo, selamat siang. Dari mana? Dari mana nih?
3: Dari Brebes ya.
0: Oh, ini dari Aceh City ya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Di sana ada hujan kah Aceh City?
3: Ada semalam hujan
0: ya. Alhamdulillah, baik. Aceh City mau lagu yang mana?
3: Empat orang aja ini.
0: Oh gitu. Lagunya ikut aja. Siap kita pilihkan. Oke.
3: Indang tak ter.
0: Oh, Rindang Tak Berbuah dari Kire.
3: Kire tadi tuh.
0: Oh iya, baik.
3: Dari tadi.
0: Mm-mm, siap. Mudah-mudahan sehat terus.
3: Amin.
0: Amin. Terima kasih Aci Siti yang barusan bergabung. Mbak Maimunah, Mat Nur, Nazia dari Turki, Mbak Siti dari HST, dari Mastro juga Anjir Batola, Mbak Amah di Palem. Terima kasih Mbak Amah ya. Mudah-mudahan sehat sabarataan. Nah, sekarang kita nikmati aja lagunya untuk pendengar RRI Salam Musik Indonesia. Kita nyanyi bareng ya. Tiara Andini, buktikan.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru, tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar bersama RRI Banjarmasin Ros 1. Terima kasih selalu bersama ya di acara ini. Semoga saja yang lagi mencari rejeki, rejekinya melimpah ruah seperti air hujan yang banyak banget. Kita aminkan ya, amin, amin. Dimudahkan aktivitasnya, disehatkan badan, dan pastinya hari ini lancar melaksanakan segala aktivitas. Amin. Silakan yang ingin bergabung boleh. Berarti kita satu lagu ya yang belum dihadirkan, Rindang Tak Berbuah bersama Kirei. Ini lagunya banyak banyak sekali nih peminatnya. Boleh satu penelpon kembali? Halo. Waalaikumsalam. Abah Kalbi kah? Alhamdulillah. Sehat Abah Kalbi?
1: Ya, Kak Jana.
0: Alhamdulillah. Abah Kalbi. Lagunya yang mana nih Abah Kalbi? Rindang Tak Berbuah?
1: Lagunya ngikut aja.
0: Oh, ngikut aja, boleh. Oke, ingin menyapa siapa Abah Kalbi?
1: Salam-salamnya nah, sama Umji Dino Panjang. Yaman, ya Muhammadan, ya maafi.
0: Oke.
1: Berita aman ya, suruh pendengar di perusahaan atau di mana saja berada.
0: Siap-siap. Oke.
1: Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Saya Niar segera pamit mundur ya menemani Anda. Nanti ada Aditya yang akan meneruskan menemani pendengar di sesi kedua di acara Belaria Indonesia. Kita sambut kehadiran Kirei, Rindang Tak Berbuah. Salam musik Indonesia dan sampai jumpa. Aditya akan menemani Anda sesaat lagi.

sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar KMB dari komdigi.go.id beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus ya bagi para mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, di mana berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop dan juga ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru minta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi kedua. Selamat tadi ada Mbak Niar yang menemani Anda di sesi pertama ya.

0: Yuring Nita, mendung tak berarti hujan, kata Pujangga, hati-hati dengan hatiku. Second Sevel, aku, kau, dan kenangan, ada mata band, ketahuan, ribas, sebelah hati, tulus, adaptasi, Firsa Besari, rumah, ada UV Anissa, jangan disia-siakan, dan terakhir ada memes pesawatku. Nah itu di lagu-lagu yang tersedia, yang bisa Anda pilih di sesi kedua kali ini. Kita terima telepon dulu, halo, Blare Indonesia, selamat sore.
1: Assalamualaikum Pak Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Handi.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sudah kenyang gak?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Ini aja penyiarnya siapa?
0: Anu, pian ini udah tahu lu hanya makan. Karena tahu jopin melihat dari mana kah?
1: Dari sini, menusah dari sana kayak apa?
0: Iya, tapi udah sebujur lu udah sebujur hanya makan.
1: Nah, ganalnya parun.
0: Perasaan perut ulun hari ini ulun karena ganal-ganal banar. BAB sudah jadi perutnya halus, aman, kecil.
1: Gimana halus dedarapan.
0: Ada. Lagunya Om.
1: Semua tak sama.
0: Semua tak sama.
1: Darinya Padi.
0: Tak pernah sama.
1: Nah, ada siapa lagi?
0: Itu siapa tuh?
1: Padi Band.
0: Sesuatu yang indah tuh.
1: Ganteng.
0: Oh, makanya perasaan kededah aja lun.
1: Iya, gampang aja tuh, gampang diatur.
0: Lanjut, lanjut.
1: Iya. Di wadahku belum ada hujan deh.
0: Allahu Akbar Trikora.
1: Kemarin tuh gerimis Pak.
0: Kemarin
1: hujan di Parak Morjani yang lepas ya.
0: Iya. Betul.
1: Di Banjar Sepale juga loh.
0: Sepalih daerah Ayani sampai Panam rimis-rimis dikit ya.
1: Ya di Pas Satu ada aja sama sekali.
0: Waduh.
1: Di handle waktu labat lah.
0: Labat labat alhamdulillah.
1: Wah mantap ya. Segar ya lo.
0: Apa tadi judulnya?
1: Semua tak sama.
0: Semua tak sama, semua tak sama. Kok nggak ada ya S.
1: Ada udah pernah diputar sama Mando kok masuk nggak ada mana.
0: Seandainya bisa memilih sang penghibur seperti kekasihku sesuatu yang tertunda. Ini ketemu. Iya, oke, sip. Kirim salamnya.
1: Salamnya buat Adik Ojan. Adik Ojan kalah taruh sekarang.
0: Kenapa?
1: Kalau bisa masuk.
0: Kejauhan sinyal.
1: Ya kata di malam aja kan bisa masuk, maka yang siaran sih mandi.
0: Madam Mam tadi.
1: Ini bisa masuknya.
0: Iya.
1: Aku mau aja jadi bukai lawang sama hujan ya kok.
0: Ya kejauhan bang, jadi loading dulu.
1: Apa?
0: Itu dulu orang ayo masuk.
1: Yang lucu itu kan waktu sehari hari itu kan adalah yang datang situ. Masuk lo disuruh betakut sama bayi. Ya saya betakut malah berkisah, di motor belakang kebakaran, ada asap. Malah berkisah sama orang, aneh. Harinya bingung.
0: Tapi bujur kan bepandir orang Banua.
1: Masalahnya ini apa?
0: Sesuai dengan nama segmennya.
1: Iyalah. Mungkin dikira masih itu kalau.
0: Iya.
1: Ngomong si Putri terima lucu lagi lah. Gue nggak ditakuti umur berapa kabur.
0: Waduh.
1: Adit Pang.
0: Kenapa ulun pulang disalahkan? Adit Pangir. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Herman Ding Putri. Lanjut.
1: Ini Mawar nih, jangan masuk jual awas nah.
0: Oh, aja lewat WA nih pinanya nih, belum dibuka lagi.
1: Ini jarang masuk jual. Lawan Papi Cow jarang masuk. Aduh, Papi Cow kemana nih? Anunya yang menjadi tim sukses kan lah.
0: Bisa jadi.
1: Jadi yang lain masukkan yuk.
0: Sama-sama Mas Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ais Adam Barika udah bergabung bersama kita. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo Barika.
2: Assalamualaikum.
0: Kok Eja yang masuk? Perasaan aku micik Barika tadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mang bangun kah? Udah.
0: Ente yang nyuruh bangun.
2: Lama.
0: Han.
2: Lama kayaknya ini nih intalo.
0: Para kasar dah, bangun dah.

0: Haji, budu, budu.
1: Nggak mandi, ada banyu.
0: Cakup nih seharian ke mandi lagi nih.
1: Panji.
0: Apa?
1: Lagunya akhir rasa ini, Jan.
0: Akhir rasa ini, siap. Kirim salamnya.
1: Jaga selamat.
0: Hah?
1: Salam gak sama mama, kata yang maaf jalan Bang Haji. Mama salam Bang Haji.
0: Salam balik.
1: Doakan mama kalau bicara lagi biar normal.
0: Amin Allahumma amin, insyaallah, insyaallah, insyaallah.
1: Doakan mama lah kalau biar sudah yang
0: berakhir. Insyaallah, insyaallah. Kau musliman muslimat sehat berataan. Amin amin amin.
1: Nah itu aja mang lah, minta ya, minta hidup.
0: Sama-sama mang.
1: Makasih mang lah.
0: Gih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Amang Eza di kawasan Istanbul. Di belakang Eza yang ada di Istanbul ada siapa lagi nih? Kita coba cek lagi yang ada di WhatsApp ya. Ntar, siapa tahu ada WhatsApp. Gantian, gantian, gantian ya. Kita gantian dulu, kita cek dulu yang ada di WhatsApp. Ada di sini aman. Ada Mama Rahma, Titu Ding Aditya, terima kasih Titu. Oke, oke, siap. Siap Acil Rahma di kawasan Brambei, Batola, terima kasih juga Hagan Mama Rahma ya yang ada di Brambei. Oke deh kalau gitu. Kita mau cek lagi di TikTok, TikTok ya, di TikTok lagi biar adil ya. Telepon jekin kita angkat lah, telepon jekin lah. Halo Blar Indonesia.
2: Halo Blar Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, baru aja masuk tadi udah diangkat kok masuknya Eja, bingung.
2: Aneh ya. Aku juga bingung.
0: Tak angkat dah. Kok Eja masuk ini?
2: Siluman. Kabarnya gimana, Mas?
0: Alhamdulillah.
2: Aduh, panas banget. Masih kabut ya Banjar?
0: Tipis,
2: gimana
0: tipis.
2: Gimana kabarnya?
0: Tipis, tipis.
2: Sudah alhamdulillah. Tipis,
0: sudah.
2: Sudah mulai turun hujan mungkin ya. Gerimis-gerimis aja di Jember.
0: Alhamdulillah, mudah tambah lebat.
2: Iya, udah tambah lebat.
0: Tapi susah juga Mbak kalau terlalu lebat Mbak.
2: Iya nanti bingung nggak ada panas. Alah orang nggak
0: ada bersyukurnya. Enggak Mbak, soalnya kalau terlalu lebat itu nanti kalau nya mau motong terlalu panjang susah Mbak, motongnya gimana gitu loh.
2: Oh. Pakai dipotong segala.
0: Lah kok kayak rumput kan lebat ditebas gitu. Nah kalau hujan lebat di gimana nebasnya?
2: Iya iya nggak bisa lah, apalagi jalannya licak gitu kalau di handil box itu, di semangat dalam sampai terpatak.
0: Sudah nggak lagi, sudah nggak lagi.
2: Udah bagus
0: lah. Udah bagus, ya. Udah aspal, udah aspal.
2: Aduh, malah angker banget kalau malam tuh aku pernah nabrak kucing tapi kucingnya nggak ada.
0: Oh, ini sudah aman, perumahan udah banyak.
2: Anker, iya.
0: Anu banyak. Apa? Retail Maret-Maret itu sudah ada.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sampai tembus ke belakang sungai itu jalannya udah bagus, udah mulus.
2: Aku kan ingat dulu malam Jumat lagi sendirian, belum langsung berdiri aku. Kucing udah jelas-jelas nabrak kucing. Enggak taunya aku turun dari kendaraan enggak ada
0: hilang. Kucingnya melebu piye toh? Enggak mungkin. Tolong, tolong kata kucing.
2: Lah ini beneran ini. Enggak bukan mitos ini, beneran. Kucingnya itu kalau memang ditabrak kan mati udah kena ranjang. Enggak itu loh langsung hilang. Oh, baru sadar aku ini malam Jumat. Ya udah sendiri lagi.
0: Aduh.
2: Lagunya apa Mas? Aku belum lihat.
0: Lagunya ini ada Padi Semua Tak Sama, Samson Akhir Rasa Ini, Titu Oke, Selon Seven Memori Baik, Kahitna Permaisuriku, ada Mata Band Ketahuan, Ribas Set belah hati ya,
2: ketahuan
0: itu. Ayo lo ayo lo.
2: Sesi pertama tadi siapa tinggalin kereta aku?
0: Sesi pertama tadi Bu Niar itu udah ada. Oh, yang ya. Masuk tadi ada Mbak Maimunah, Mbak Matnur Pontianak, Nazia Turki, Siti Limpaso dan ya. Amah.
2: Nah. Ya salamnya sehat selalu aja Maimunah, ada Ibu Bambang, lama gak gabung Ibu Bambang kayaknya. Ada Mbak Osin juga, Acil Fatimah, Ibu Siti, Ibu Fatimah Umar, terus ada lagi Bang Roy, Bang Herman juga, Abah Ica, Abah Kalbi, Bang Ali, Putri juga Mawar. Belum masuk?
0: Belum.
2: Amang Boy juga, semuanya deh salamnya, mudah-mudahan diberi kesehatan. Juga penyiarnya mudah-mudahan tambah endut.
0: Amin, amin, amin.
2: Tebal dompetnya tapi isi duit bukan isi
0: kok. Amin, amin, amin.
2: Katanya Bunda Ica, nadanya kantongnya tebal.
0: Amin, amin.
2: Karena aku doain kantongnya tebal ya, bukan koran. Ya udah Mas, terima kasih waktunya ya.
0: Nggih, sama-sama Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sekarang waktunya berkumandang Adzan Asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang Adzan Asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Selamat menunaikan ibadah salat Asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Prosedur kenal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Belahar Indonesia di sesi kedua ya. Selamat melaksanakan ibadah sholat asyar bagi Anda yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat asyar ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, sekarang Aditya pengen nyapa dulu buat teman-teman yang baru gabung lewat TikTok ya. Kita mau sapa dulu. Ada Mas No. Oh, ini buat ini ya. Katanya pagi kerja, pulang kerja buat bayar BPJS untuk istri tersayang. Wes. Terima kasih lagunya Mbak Niar buat Pak Haji Fauji ya. Ada Bang Rama, selamat siang menjelang sore Kak Niar. Halo Belahar Indonesia. Halo Adit, sisi kedua Belahar Indonesia. Siap. Ada Altariri juga. Hai hai Kak Adit, hai hai juga ya. Ada Anisha, Kak Adit rambut baru nih ya. Iya nih baru pulang umroh. Kemarin kebetulan ya ada libur 2 hari ya. Jadi kita sempat-sempatkan 2 hari itu untuk pergi umroh. Kehendak. Aduh, alhamdulillah Bu Bambang udah gabung lewat TikTok. Tadi dicariin sama Mbak ini Bu Bambang. Sama Mbak Rike ya. Waalaikumsalam ya. Buat Mbak Rama, telepon pulsa lelet dit yang 3251562 ya kah? Belum ada bunyi lagi. Ulun terima dulu telepon sebuting dulu lah. Halo, Belahar Indonesia. Halo, Assalamualaikum.
5: Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ading Putri.
5: Iya, apa kabar?
4: Umur berapa?
5: Kan?
4: Umur berapa?
5: Udah ulun kena ketahuan Abang Hendi. Ayahnya si Din tuh yang penasaran.
4: Lawan sehari-hari takutnya umur langsung hilang ya. Nah jadi namunnya Putri ini umurnya lah dihitung-hitung lah. Kalau dari suara, dari kayak bepandir ya, kalau umurnya nih belum sampai selawi lagi. Belum sampai selawi tapi sudah lulus SMA.
5: Ikut deh kurang lebih lah.
4: Nah, kira-kira seperti itu ya, belum sampai 25. Tapi sudah lulus SMA. Jadi antara umur 18 sampai umur 25, nah kira-kira itu pang umurnya.
5: Ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17.
4: 15 dari mana tuh, hal kayak ini deh suara? 15.
5: Iya, karena ulun benar aja masuk sini kayak ini yang mungkin siapa yang mau ke sini? Keluarga ulun banyak yang kini utang suara juga.
4: Iya makanya ketahuan, makanya kadang mungkin umur 15 nyata lulus SMA dulu hitungannya jadi 18 ke atas sudah gitu nah.
5: Kayak kena anak ya sehari hari semalam tuh.
4: Tapi sesuai lawan awak masalahnya putri nih. Jadi biarnya bapak pada 15 kan percaya aja orang.
5: Sejujur.
4: Ya masalahnya gitu.
5: Ya ada sepupu kan anu kena. Iya kayak kesannya aja kayak anu aja ya yang kakak aja yang adiknya aja
4: kesannya. Nah, makanya.
5: Dan adiknya jar.
4: Ya sesuai suara kayak ini biar bepadahnya masih ulun masih hanya SMP jar kelas 3 percaya orang. Coba lihat di KTP-nya jar. Tuha sekalinya jar. Oh, tertawanya.
5: Iya.
4: Bon.
5: Lagunya apa?
4: Lagunya ini karena sudah 37 menit yang siap standby ada Samson, ada Titu, ada Mata, ada Sound Seven, Aci Koci. Sound Seven itu judulnya Memori Baik, Aci Koci, Ku Kan Pergi, ada lagunya Dikta, Mendung Tak Berarti Hujan, Second Sevil, Aku Kau dan Kenangan, Ribas Sebelah Hati, Kahitna Permaisuriku, Tasya Kamila, Say No. Yang mana?
5: Itu yang apa tadi yang oke ya.
4: Oke, Titu. Oke, oke. Siap.
5: Hujan enggak ada sana?
4: Belum lagi nah. Hanya sekali semalam tuh jauh hujannya sawat daras.
5: Ulun hari semalam mah ulun panik ulun hari semalam sini.
4: Kenapa?
5: Nggak hujan lawan ribut-ribut.
4: Apa orang berkelahi gak ribut?
5: Benar. Anginnya kencang benar.
4: Artinya angin kencang bukan ribut-ribut orang berkelahi.
5: Hujan ribut.
4: Hujan ribut lah, bekelahi lawan bininya kah hujannya?
5: Kenapa?
4: Bekelahi lawan bininya kah hujan jadi ribut.
5: Ya kalau Aduh. Semalam tuh sebarang rumah ulun nih atapnya tuh anu terabang semalam tuh.
4: Allahu akbar.
5: Di anu rumah sepupu ulun juga kan nya hanya rumah ulah kalau semalam tuh. Anu lagi belum ba tawing tuh lagi mode ba atap sama berlantai aja. Habis ya.
4: Maginnya belum betawing tuh diangkatnya mulai bawah masuk anginnya.
5: Iya, anginnya kan kita buka tuh kolong-kolongnya juga.
4: Jakanya betawing kan kada masuk. Ini masuk lewat bawah kan langsung kayak lagi.
5: Malah hujannya nih jalan.
4: Mudah-mudahan aja di anu di lokasi gitu nah supaya ampih juga panas-panas kita gitu nah. Kirim salamnya buat siapa nih?
5: Ini salam buatnya semuanya aja kan.
4: Oke.
5: Ya, terima kasih.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ading Putri yang di kawasan Karangintan. Nah, jadi anak betakun umurnya berapa? Ya, tadi tupang kira-kira. Halo, Bang Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Yadi. Apa kabar, Bang?
6: Ya, baik, Bang Adi.
4: Alhamdulillah.
6: Ano bengana di sini nah moro nah hujan cuma kada jadi rintik dah tadi kada jadi hujan.
4: Amun rintik tuh turun sudah hujannya.
6: Sampai kada jadi.
4: Oh kada jadi deres.
6: Ibarnya tuh batisnya sebalah ada turun cuma diangkatnya pulang basah.
4: Nah iya ambah kayak itu tuh kada asik kam. Itu di mana pian nih moronya?
6: Hah?
4: Di mana daerah mana pian nih?
6: Di bagian daerah Kalua nih, Bang.
4: Oh, Kalua lah. Ada semalam kan ada hujan juga lah.
6: Cuma kalau yang hanyar-hanyar ini kan ada lagi hujan. Cuma yang sekitar berapa setengah bulan yang dulunya itu kah yang nyiku yang deras banget. Nah,
4: lawas banget sudah.
6: Makanya ini kabut mina bertambah lagi ini nah.
4: Betul hari ini pulang lah. Hanya hendak berulur betis kerja di. Iya.
6: Ibarat itu anak bertajun deh hujannya, tadi jadi lagi hujan banaik pelang basah.
4: Atau juga bisa juga anu ada pintu tampiasnya aja gitu nak, tapi daerah lain ada hujan.
6: Mungkin bangai. Cuma kan ini kayaknya, tapi bangai kita ini kayaknya sudah parah pang musim hujan.
4: Musim masuk udah.
6: Cuma apa tuh kalau malam tuh nah cuacanya pasti panas cuacanya malam tuh nah biasa kalau cuaca panas-panas malam tuh ya hujan pang
4: biasanya bujur kalau nya malam dingin tuh masih musim panas biasanya
6: ya gitu. Nah di banjir ada gak bang hujan?
4: Ada hari ini hari apa nih, hari Jumat semalam. Jumat lumayan deras hujannya, cuman gak ada seberatan nah, juga pang, cuman ada deras gitu kan? Nah
6: ibaratnya tuh mau banu sudah mulai sudah kan
4: bujur, cuman hari muruk nih saben sore nih hari muruk harus sudah kami nih
6: cuma itu sana jurang tuh ibarat kayak bubuhan tuh kambangnya sudah nih kambangnya
4: nah bubanaran kuncupnya mulai keluar sudah
6: kan ya kan bujur sama banget kayak nang kayak bubuhan tuh kan harus berkambang dulu kalau dia mau apa langsung berbuah kan
4: nah setuju nah. Bujur bener
6: nang kayak hujan nih dulu kan kambangnya moro airnya kena berbuah ya.
4: Berbuah. Nah, bujur. Guguran. Pian ini mau menyambat kambang dulu ingat ading putri nah, masih kambang lagi nyajar.
6: Kan ada kambang. Ada bunga kan. Kalau kambang nih Bang, bahasa Indonesia kan bawa ke Jakarta tahu juga orang kambang.
4: Bujur. Amun ading putri ini berarti kalo parak lagi berbuah ini ya.
6: Kalau kambang nih Bang kayaknya bahasa Jawa lah kambang nih Bang.
4: Kambang Ipang. Soalnya di Jawa tuh ada juga kembang tujuh rupa, Jar.
6: Ibaratnya tuh bang, kalau kita kembang ini tahu aja orang kalau disambut kambang kan. Kayak anak janda aja kembang desa. Nah,
4: lain janda tuh lain kembang desa.
6: Apa tuh?
4: Kembang desa tuh nang masih anum-anum.
6: Lagunya Haji bang ada janda beranak dua.
4: Tapi bukan kembang desa.
6: Aduh. Bunga kembang kan, bunga kembang Malaysia.
4: Aduh.
6: Sama aja.
4: Iya lagunya apa nih Bang Yadi?
6: Nah, jande lagunya itu ada kah Bang? Kapten jande beranak dua tuh.
4: Ada.
6: Supaya ramai kan lagunya.
4: Kenapa kira harus jande beranak dua? Jadi Bang, janda perawan gitu nah, artinya belum beranakan lagi.
6: Lagunya gitu nah lucu lagunya itu nah
4: didengar. Kereda ada Bang janda beranak duanya nah.
6: Anon jena, Samson jena.
4: Samson lah, oke akhirnya saya ini siap.
6: Ada kemarin malam Sabtu tuh hanya habis orang haulan guru napis di sini.
4: Alhamdulillahan.
6: Malam Sabtu dengan haulan guru napis.
4: Anu kada dapat kabarnya kami ada acara guru napis.
6: Di sini kan kebiasa kan lagi sementara yang pas guru danau hidup tuh dulu kan guru danau macara kan ramai buku nano datang kan.
4: Oke, kirim salamnya buat siapa nih Bang Yadi?
6: Lagunya Samson aja Bang.
4: Oke, sip.
6: Salam-salamnya buat Nyemburike tadi. Samanya Mawar jenah. Mawar ini jarang-jarang keluar ini Bang lah. Sibuk loh Mawar lah.
4: Sibuknya menjaga ano, menjaga praktek. Kan praktek ano dari ano tengah hari sampai malam loh.
6: Praktek apa tuh Bang?
4: Praktek dokter. Ini kan perawat. Buat,
6: perawat tuh kan siang malam ada terus kesibukan biasa.
4: Bujur tuh.
6: Biasa kalau kada kena tubuh biasa malam kan harus standby 24 jam biasa.
4: Nah itu dia.
6: Salamnya lagi buatnya Jayanti kah itu. Sama Maimunah. Mr. Hundi lah.
4: Yep.
6: Sama Bang Adit juga nah.
4: Okay.
6: Biar tambah sehat.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
6: Tambah gonteng.
4: Amin.
6: Ganteng kamu ganteng kah? Ganteng.
4: Ganteng. Genteng tuh hatap.
6: Dan tambah banyak rezekinya aja nah Bang.
4: Amin Allahumma amin.
6: Ya Bang lah.
4: Oke. Oke deh, terima kasih buat Bang Yadi. Di belakang Bang Yadi siapa yang kita terima? Halo, Belar Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan siapa di mana nih?
7: Dengan Kalimantan.
4: Dengan Kalimantan?
7: Ya.
4: Siapa namanya?
7: Sadikin. Masa gak kena Kaltim?
4: Oh, Sadikin Kaltim. Mahan. Oh, Kaltimnya ya. Pintangan mana?
7: Kalimantan sama Rinda.
4: Ih, sama Rinda, leh.
7: Iya.
4: Ha.
7: Gak ada nomor di situ.
4: Hah?
7: Nomor satunya gak ada.
4: Nomornya kan udah masuk, kecuali telepon pakai WA, hanya ada kelihatan nomornya.
7: Wah,
4: iya, kamu. Nomor telepon sih ada kelihatan nomornya.
7: Biasanya Minando sudah dari Kalimantan ya.
4: Ini banyak orang Kalimantan nih, kamu. Kayak apa sama Rinda nih, dengaran belum ada hujan juga sama Rinda, nah?
7: Belum, ini kabut pulang, nah.
4: Nah, ya, soalnya tadi ada kawan di IKN, Ano, Bahabar, lagi sholat istiqso di IKN, Jar.
7: Ya, bu juga ya, Bang. Dulu diberi papan dah, bukannya sama Rinda.
4: Kan.
7: Saya bisa menyeberang lagi, ulun. Hanya kawa kakak beri papan.
4: Wah, kada asik menyeberang tuh, orang lewat IKN ya, lewat jalan tol.
7: Gak tau.
4: Lewat jalan nambus ke gunung.
7: Iya, gak tau tembusannya, tiba-tiba ke ano. Kabin yang masuk tembusnya ngeliham.
4: Iya.
7: Salah alamat tau.
4: Aduh. Oke.
7: Lagunya apa nih?
4: Lagunya nih yang siap standby ada Samson, Akhir Asa Ini, Titu. Oke, Mata, Ketahuan, Tasya Kamila, Say No.
7: Samsonnya Kenangan Tak Indah aja
4: nih. Oke, Kenangan Tak Indah, siap. Akhir Asa Ini, Bang, Samsonnya, Bang, judulnya.
7: Dua lagu, ah.
4: Satu aja, Akhir Asa Ini, Samson judulnya.
7: Ya, itu aja, terserah hostnya aja.
4: Oke, siap.
7: Terserah Anda aja, yang penting bisa telepon lagi.
4: Ih, mantap.
7: Ya,
4: okay.
7: Nanti malam gue bisa lagi nelfon.
4: Pasti bisa, malam nanti siapa ya?
7: Tangan, malam padat. Padat kedua.
4: Ada padri pak malam tadi kena ini.
7: Kayak malam tadi, siapa ya saya yang beginian itu.
4: Mada.
7: Ya, Mada. Untung kau menelpon bekas uang terus.
4: Belajuan.
7: Retengan tangan. kayak anu lagi ayo aku dia ya kau pasrah diri lagi. Kirim salamnya buat yang sudah masukkan tadi
4: sama
7: buat yang di TikTok maupun di WA salam kenal aja. Sama togehan buat yang sharene tadi di jalan lah.
4: Siap.
7: Semoga sehat selalu aja
4: keluarganya di sana. Amin robbal alamin.
7: Budaya umur panjang.
4: Amin.
7: Umur doakan yo ulun lah, umur handap lah.
4: Jangan dong. Panjang bertahan umurnya baik.
7: Indah, aku dina berpanjang umur.
4: Kenapa teh?
7: Uga yang lainnya matian, siapa mau matan ka buah tanah.
4: Nah, bujur pulang, kada pulang nama mata kakan kena.
7: Makanya aku kan dina berpanjang umur. Itu aja ya kok, berpanjang umur kada apa. Aku gila, aku ikhlas. aku kayak itu aja bila ada gua wakap di tengah jalan budahan yang mau pian panjang malah ya kebian panjang umur apa ada saja hendak. aku kayak itu doa.
4: Kenapa
7: disudah apa ya aku mau panjang umur aku betakon
4: kayak
7: aku belanja mau makan gue
4: han bujur
7: itu belanja aku ionikam aku yang belanja pemaman aku mati deh aku lagi gak bisa cocokangan
4: bujur
7: kadang-kadang kedawar aja aku nelfon kan gue yang mati dulu deh
4: nah bujur pulang
7: kayak aku nelfon lagi kita kayak itu mana
4: kawan hilangan sudah Jar
7: dulu udah hilangan tadinya tuh cocokangan oh nge umur panjang pangan
4: nih iya
7: nah, itu kisahnya makanya aku kenindak umur panjang tapi doa apa selesai nah, itu aja kisahnya iyalah kasarnya belakang doahan
4: iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Amang Sadikin lah. Ada Bams Tirto Arum ya, assalamualaikum. Aku fans baru, aku Bams dari Banyuwangi. Oke, siap Bang Bams, terima kasih ya udah gabung. Tadi Bu Bambang kemana aja, Bung? Lama nggak siaran? Ya nggak juga Bu, lama-lama ada aja kok terusnya. Lagunya Samsung Bu Bambang udah disiapin ya. Kota Baru 3 bulan belum ada hujan. Waduh, Bang Ardian Syah ya. Kota Baru belum ada hujan selama 3 bulan nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilakaskan hujannya, Bang lah. Terus Adit sudah bisa kah telepon pulsa? Sudah, Bang. Sudah, Bang Rama sudah bisa ya. Tadi ada Bang Sadikin sudah gabung. Assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum Mas Adi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, biasa memantau lewat TikTok, Wara gabung yuk akhirnya.
8: Iya.
4: Kabar Mbak Tiara?
8: Masuk-masuk. Nah, apa Mas Adi?
4: Apa kabar?
8: Alhamdulillah, sehat.
4: Alhamdulillah, Han, baik aja Han. Lancar aja kalau gawian lah.
8: Alhamdulillah.
4: Adakah sudah nang dipanen-panen nih?
8: Apa yang panen?
4: Kalau pang apa kah? Pahumaan kah? Hasil kebun kah sudah dipahumaan?
8: Dede kebunnya.
4: Dede kebun orang barang.
8: Anu kebunnya di pasar. Lawan di toko.
4: Aduh, hehe. Oke deh, ini karena aku lagi request lagu nah Mbak Tiara ya lah. Nah,
8: lagunya ikutan aja.
4: Oke.
8: Iya, kabar Mas Adit baik aja kalau.
4: Alhamdulillah baik, benar kabarnya.
8: Dilihatnya sehat aja, Bang.
4: Alhamdulillah.
8: Iya. Nah, salamnya buat semuanya aja. Nah, salam sehat, salam kupak bertahan. Ya, buat Mas Adit, doa yang terbaik dan sukses selalu buat Mas Adit.
4: Amin, rabbal alamin.
8: Ya, semangat Mas bertugas Mas Adit.
4: Terima kasih Mbak Tiara.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, pas benar nah. Abang Sadikin juga anu melakoni lewat TikTok pabila kalau nelpon sore ini jar pasti dia sudah menelpon hanya terbajakan TikToknya adalah. Oke, pendengar 53 menit pas 15 waktu Indonesia kita putar dua lagu dulu untuk Anda ya. Akhir rasa ini dari Samson dan juga dari T2. Oke.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar 56 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah, artinya perjumpaan kita di Blari Indonesia. Kita juga sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah standby dari TikTok. Terima kasih juga yang udah kasih like-nya juga. Thank you very much. Jangan kemana-mana, tapi nanti jam 10 malam ya, ke live TikTok RRI Prosto Banjarmasin akan kembali menemani Anda di Melodi Memori ya. Tapi buat teman-teman yang mendengar kita melalui terestrial ya, baik itu melalui 97,6 ataupun melalui pemancar yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, dan juga melalui RRI Digital, kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan jam 24 nanti ya. Dari pamit di Blari Indonesia, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan

0: Ya sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bersama dengan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda masih tetap bersama kami di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Banjarmasin tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas olahraga di masyarakat. Sejumlah warga tetap memilih berolahraga pagi meski harus berhadapan dengan kualitas udara yang kurang baik. Seperti terpantau di kawasan Car Free Day Banjarmasin pada hari ini pagi tadi, pendengar, Minggu 27 September 2026, warga masih tetap melakukan kegiatan olahraga seperti biasa. Salah satunya sehari ya, warga Banjarmasin yang tetap melaksanakan olahraga pagi untuk menjaga kebugaran meski kondisi udara membuat dirinya harus lebih berhati-hati. Menurutnya, penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi paparan udara yang bercampur dengan asap selama berolahraga di luar ruangan. Nah, kalau untuk lari pagi tetap dilakukan, tapi melihat kondisi udara, salah satunya antisipasinya dengan menggunakan masker, kata Sari. Nah, hal serupa juga disampaikan oleh Dinor ya, yang tetap berolahraga pagi. Tetapi durasi dan intensitasnya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dan diketahui kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan juga lahan sangat terasa pekat akhir-akhir ini di Banjarmasin. Dan kondisi ini sering ya dengan meningkatnya karhutlah yang terjadi di wilayah kabupaten atau kota tetangga. Akibatnya kualitas udara di Banjarmasin juga terpapar ya dan cukup fluktuatif, bahkan sempat berada pada kategori hitam atau berbahaya. Selain bau asap yang menyengat, jarak pandang di sejumlah kawasan juga terasa terbatas. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tubuh yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Salah satunya adalah ikan. Ikan kaya akan protein, omega 3, dan berbagai zat gizi yang baik untuk tubuh. Ikan juga dapat membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Dengan mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh agar tetap sehat, aktif, dan kuat. Jadi, biasakan keluarga untuk mengkonsumsi ikan. Pilih ikan yang segar, olah dengan cara yang sehat dan tepat, serta jadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

you feel it.

0: Prosesnya informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore pendengar. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru RR.co.id, di mana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya peningkatan kompetensi kepemimpinan terutama bagi para pejabat administrator dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Prof saat menutup pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2026 di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi vertikal se-Kalimantan Selatan yang berlokasi di Aula Kampus 1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kalsel di Banjarbaru. Di mana dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas dedikasi dan kesungguhan selama mengikuti rangkaian pelatihan. Di mana PKA ini diharapkan tidak hanya menjadi proses pemenuhan persyaratan kedinasan, tapi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Gubernur Kalimantan Selatan juga menyampaikan pentingnya keberlanjutan aksi perubahan yang telah dirancang oleh para peserta ke PKA ini, di mana menurut Gubernur Muhyiddin, inovasi yang lahir melalui proyek perubahan harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat.
1: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Persetujuan dengan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kebutuhan akses air bersih, terutama di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke 3 titik, yaitu ke Masjid Miftahul Jannah di kawasan Jalan HKSN Komplek AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin, serta di kawasan samping Musola Mahalul Khair di Pelabuhan Lama. Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki. Warga kemudian mengambil air dengan membawa wadah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan, M. Fahrani, melalui Kepala Saksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial di Bidang Penanggulangan Bencana, Yofi Fahromi, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan air bersih. Dan penyaluran ini merupakan bagian dari penanganan krisis air bersih untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di mana menurutnya penyaluran dilakukan langsung ke sejumlah lokasi yang membutuhkan agar masyarakat dapat memperoleh pasokan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam penanganan tersebut, Dinas Sosial Kalimantan Selatan bekerja sama dengan TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan dan PDAM Banjarmasin serta melibatkan unsur pramuka Kuarda Provinsi Kalimantan Selatan. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore, satu informasi untuk Anda kami ambil dari rri.co.id pendengar, di mana dari Banjarmasin, Polresta Banjarmasin ini mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ajakan tersebut disampaikan saat jajaran Polresta Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin dan juga masyarakat melakukan aksi bersih-bersih tepatnya di Sungai Pemurus pada Sabtu kemarin 26 September 2026. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin ya turun langsung dalam kegiatan tersebut. Dia menilai menjaga kebersihan sungai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Menurut Kombes Pol Riza, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Karena sungai bukan tempat sampah, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ia juga menyampaikan kebiasaan membuang sampah ke sungai itu dapat menyebabkan penumpukan sampah dan mengganggu kebersihan lingkungan. Karena itu kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi sungai. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Banjarmasin sore ini.

Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru, tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti pendengar rangkuman berita olahraga dalam sepekan. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, kejuaraan Pesta Raga Wali Kota Cup tahun 2026 berlangsung meriah di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin Sabtu 19 September 2026. Ajang pamer kualitas otot ini diikuti sebanyak 100 peserta dari rumah fitness di berbagai daerah se-Kalimantan Selatan. Tak hanya itu, peserta juga datang dari berbagai wilayah lain, seperti Provinsi Kalimantan Tengah hingga Provinsi di Pulau Jawa. Mewakili Wali Kota, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Banjarmasin, Muhammad Taufik Rifani, menyampaikan apresiasi atas gelaran Pesta Raga tahun ini. Menurutnya, ajang ini dapat digelar secara berkelanjutan karena dinilai menjadi wadah dalam pembibitan atlet binaraga di Kota Seribu Sungai.
1: Kegiatan ini memang luar biasa dan mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Banjarmasin. Makanya ini dilaksanakan dengan label Wali Kota Cup. Artinya akan dilaksanakan secara kontinu selama setiap tahun. Kita berharap juga apa yang dilaksanakan hari ini bisa menjadi tolak ukur, tapi juga menjadi pemicu untuk prestasi-prestasi yang lebih baik, ya, yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya tingkat regional, tapi juga nasional.
0: Pada ajang Pesta Raga tahun 2026, mempertandingkan sebanyak 4 kategori. Menariknya, pada gelaran tahun ini, panitia juga membuka kategori bagi pelajar dan mahasiswa. Ketua Panitia Yuda Pribadi menyebut, adanya kategori bagi pelajar dan mahasiswa ini menjadi salah satu upaya dalam regenerasi atlet daerah agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Ratusan peserta dari berbagai dojang di Kalimantan Selatan ambil bagian dalam kejuaraan terbuka Taekwondo Academy tahun 2026. Ajang ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 18 hingga 20 September 2026 dan berlangsung di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ketua Pelaksana Kejuaraan Iwan Gunawan menerangkan, turnamen ini mempertandingkan sebanyak 6 nomor pertandingan dengan total peserta mencapai lebih dari 365 atlet. Selain dari daerah Kalimantan Selatan, ajang ini juga diikuti peserta dari wilayah Kalimantan Tengah. Ia menilai jumlah peserta pada kejuaraan tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan. Terlebih, cabang olahraga taekwondo kini semakin menunjukkan perkembangan pesat di tengah masyarakat.
2: Untuk jumlah peserta sekitar 365, ya agak lebih lah. Kemudian untuk yang kelas di pertandingan adalah untuk kelas prakadet atau festival, kemudian untuk kadet sendiri, kemudian untuk junior pemula, dan senior pemula, juga senior prestasi dan junior prestasi. Alhamdulillah untuk saat ini kita mengadakan kegiatan atau kejuaraan ini, kita diikuti oleh 25 unit, termasuk alhamdulillah ada tamu undangan juga dari Kalimantan Tengah.
0: Sementara itu Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia Kalimantan Selatan, Brigjen Hani Agustina, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan gelaran turnamen terbuka Taekwondo tahun 2026. Ia menilai, ajang ini menjadi salah satu wadah pembibitan bagi atlet usia muda dan persiapan bagi atlet senior menghadapi berbagai event kejuaraan tingkat nasional.

0: Kontingen pencaksilat Kalimantan Selatan menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Internasional Indonesian Open 2026. Ajang tersebut diikuti ratusan peserta dari sejumlah negara dan digelar pada 14 hingga 21 September 2026 di Jakarta. Kepala Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan Muhrani menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet yang mampu bersaing dan mencetak prestasi. Menurutnya hasil di kejuaraan ini juga menjadi bekal positif bagi para atlet untuk menatap sejumlah prestasi di kompetisi yang akan datang.
1: Kami membawa 5 atlet secara keseluruhan, hasilnya 1 perak, 3 perunggu. Kami menampil atlet sudah maksimal dengan performan yang meyakinkan. Kita setiap kali mengirim ke basket mempunyai target, dan itu kalkulasi adalah untuk persiapan pelopor yang akan datang. Betul, ini adalah salah satu melatih mental atlet untuk persiapan ke depannya. Yang pertama saya adalah untuk persiapan pelopor dan meloloskan perunggu yang banyak. Setelah ini event kita yang kita ikuti jelas itu perapok. Mungkin event-event yang lain mungkin ada yang di luar itu kita akan siapkan sebagai gitu.
0: Sementara itu, salah seorang atlet, Rizky Alfisari, yang menoreh medali perak pada kelas standing, mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Meski gagal mencapai target medali emas, bagi Sari, hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk bisa bangkit dan meraih prestasi di kejuaraan lainnya.

0: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Cabang Olahraga Judo Kalimantan Selatan tahun 2026 menjadi salah satu ajang uji kesiapan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 tahun 2029. Ajang yang berlangsung di Gor Suryananta Amuntai pada 18 hingga 20 September lalu diikuti sebanyak 131 atlet dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ketua PNK Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ibtu Tribidodo, mengatakan pelaksanaan Kejurprov menjadi pengalaman penting bagi HSU dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Porprov tahun 2029. Selain dari sisi penyelenggaraan, kompetisi tersebut juga menjadi salah satu kesempatan bagi atlet HSU untuk mengukur kemampuan dalam menghadapi atlet dari daerah lain.
1: Untuk kegiatan ini adalah mempersiapkan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai tuan rumah daripada Porprov yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.
2: Harapannya, Pak?
1: Dan ke depan kita makin sukses dari evaluasi yang kita laksanakan pada hari ini, ke depan akan membawa pengalaman dan pengetahuan supaya kejuaraan Provinsi Kalimantan Selatan atau Kejurprov akan terlaksana dengan baik dan maksimal.
0: Dari total 29 kelas yang dipertandingkan, Kota Banjarmasin menjadi juara umum Kejurprov Judo Kalsel tahun 2026. Kabupaten Tanah Laut menempati posisi kedua, sedangkan Kabupaten HSU sebagai tuan rumah berada di peringkat ketiga.

0: Turnamen PLPK Banjarmasin 2026 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin, pada Jumat 25 September 2026. Ajang ini diikuti sebanyak 200 peserta dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan, mulai dari kelompok umur tingkat junior hingga tingkat senior. Yamin menyampaikan apresiasi kepada PLT Kota Banjarmasin yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut karena dinilai menjadi wadah dalam pembinaan atlet sejak usia dini. Menurutnya, turnamen ini juga menjadi salah satu upaya dalam mencetak bibit-bibit atlet berprestasi dari Kota Banjarmasin.
1: Hari ini alhamdulillah ya, kita menghadiri acara kegiatan pembukaan PLT Banjarmasin tahun 2026 ya. Kegiatannya ini juga kita apresiasi bahwa ini tidak hanya Kota Banjarmasin, ini ada beberapa kota-kota yang hadir di ajang kegiatan ini, tentunya untuk mencari bibit-bibit berat ini ya, unggul ya, untuk bisa ajang yang berikutnya nanti. Ya, harapan kita kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, anak-anak sehat.

0: Kemajuan cabang olahraga bulu tangkis di Kota Banjarmasin kini menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Banyaknya event dan turnamen membuat cabang olahraga ini semakin dikenal di tengah masyarakat. Salah satunya kejuaraan Wali Kota Cup Bulu Tangkis tahun 2026 yang mempertandingkan berbagai kelas mulai dari tingkat pelajar hingga kelas eksekutif. Sekretaris Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Banjarmasin, Selvira Effendi, mengatakan hadirnya event atau kejuaraan ini dinilai penting karena menjadi tolak ukur bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan pada saat bertanding. Semakin banyak event kejuaraan menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan cabang olahraga bulu tangkis agar terus berprestasi.
1: Ya, pembinaan lah. Jadi kan supaya menggiatkan anak-anak ini yang selama ini dia kan cuma latihan aja, setelah ada event ini, apalagi kan pelaksanaan eventnya gratis tuh. Nah, diharapkan dengan ini kan jadi mereka sebagai ajang pembuktian diri setelah berlatih sekian lama itu apakah sudah sampai sejauh mana kemampuan mereka. Dawan juga memotivasi mereka, jadi ketika mereka sudah latihan di tempat dengan latihan yang begitu berat, begitu anu, ternyata saat mengikuti pertandingan, ternyata aku mampu juara ini. Jadi kan menjadi motivasi dia. Terus kalau seandainya dia kalah, juga menjadi motivasi mereka untuk terus berlatih lagi, untuk semangat lagi, lebih giat lagi.
0: Selvira menambahkan kejuaraan yang digelar ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi para atlet untuk bisa terus mengasah kemampuan. Hal ini penting agar para atlet bisa bersaing tidak hanya di level regional, tetapi juga bisa mengharumkan nama daerah di level nasional hingga internasional.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Terus dengan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin. Diinformasikan di mana pengalaman mencekam saat KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa masih membekas bagi para penumpang yang berhasil selamat. Dan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada 6 penumpang yang berhasil selamat. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Citra Banjarmasin pada hari ini tadi Minggu 27 September 2024, di mana tempat mereka saat ini difasilitasi untuk menginap selama menjalani proses pemulihan. Pendampingan psikologis dilakukan oleh Letda Laut KHW Gresila Florence Kusila SPSI di bawah pimpinan Palaksa Lanal Banjarmasin Mayor Laut P. Muhammad Rifan. Hal ini atas perintah langsung dari Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurma Putra SH MTR Opsla, di mana 6 korban selamat yang mengikuti trauma healing, yakni ada atas nama Heru Pratono, kemudian Prastika, Aldinus, Pucianto, Gradus, dan juga Hanianus. 3 di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur, sementara Pucianto berasal dari Palembang. Pendampingan tidak sekedar menjadi ruang untuk berbagi cerita, di mana tim psikologis juga memberikan psychological first aid atau PFI untuk membantu membangun kembali rasa aman. Kemudian dilanjutkan dengan emotional check-in, relaksasi pernafasan serta pembentukan kelompok dukungan. Tim juga melakukan pemetaan kondisi psikologis masing-masing korban untuk mengetahui siapa saja yang membutuhkan konseling secara lebih mendalam. Di mana pelaksana Lanal Banjarmasin Mayor Laut P. Muhammad Rifan menyampaikan bahwa pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AL membantu para korban menghadapi dampak psikologis setelah kecelakaan. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok. Satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
2: Banjarmasin sore ini.
3: Persatukan oleh informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar di suasana kota Banjarmasin yang agak gelap ya saat ini ya, terpantau dari halaman RRI Banjarmasin. Dan satu informasi dari rri.co.id pendengar, turnamen tenis PLT Cup 2026 Banjarmasin ini resmi digulir di lapangan tenis Dharma Praja Banjarmasin dari 25 sampai 27 September 2026. Ajang yang digelar oleh PLT Kota Banjarmasin ini menjadi wadah penting dalam mencetak bibit atlet tenis profesional di Kalimantan Selatan. Turnamen ini mencatat hampir ada 200 peserta usia pelajar hingga dewasa yang datang dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kategori yang dilombakan meliputi nomor tunggal putra dan putri kelompok umur 8, 10, 12, dan 14 tahun, serta ganda upper beginner putra dan juga putri. Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, pada saat membuka turnamen menyampaikan bahwa apresiasi kepada PLT Kota Banjarmasin yang telah menyelenggarakan kejuaraan ini. Dia menegaskan bahwa ajang olahraga ini menjadi sarana yang sangat penting dalam mencetak bibit atlet tenis unggul di tingkat daerah. Di mana kegiatan ini juga diapresiasi bahwa ini peserta juga tidak hanya dari Kota Banjarmasin. Ini ada beberapa kabupaten kota yang hadir tentunya untuk mencari bibit-bibit unggul yang bisa bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Ini disampaikan Yamin saat membuka turnamen pada Jumat kemarin. Nah, selain sebagai wadah pembinaan prestasi, ajang ini juga menjadi momen bagi anak-anak usia dini untuk mengukur kemampuan. Pihaknya sangat mendukung upaya pengurus cabang olahraga dalam mencetak atlet-atlet berprestasi di Kota Banjarmasin. Lebih lanjut lagi, Yamin juga berharap ajang turnamen tenis ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman berharga bagi para peserta, dan dukungan penuh terus diberikan oleh pemerintah agar ajang serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
0: Banjarmasin sore ini.
3: Satu kembali informasi dan inspirasi, satu informasi kembali untuk Anda pendengar kami ambil dari rri.co.id di Banjarmasin, di mana Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap 27 September sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai peran pariwisata dalam pembangunan. Dan di tahun 2020 ini pendengar, peringatan tersebut mengangkat tema Digital Agenda dan Artificial Intelligence to Design Tourism. Nah, dilansir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan Hari Pariwisata Sedunia menjadi momentum untuk menyoroti kontribusi pariwisata terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, peringatan ini juga mendorong terciptanya sektor pariwisata yang inklusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di mana tanggal 27 September dipilih karena bertepatan dengan pengesahan status organisasi pariwisata dunia pada 27 September tahun 1970. Hari Pariwisata Sedunia pertama kali diperingati pada 1980 dan sejak itu menjadi agenda tahunan. Dan tema tahun ini menyoroti perubahan sektor pariwisata melalui agenda digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Fokus tersebut mencakup berbagai inovasi yang dapat mendukung perkembangan destinasi, pelaku usaha, dan pengalaman wisatawan. Nah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa perkembangan digital perlu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pekerja pariwisata, komunitas lokal, dan destinasi yang sedang berkembang dinilai perlu dilibatkan dalam proses perubahan tersebut. PBB juga menekankan pentingnya meningkatkan keterampilan dan akses agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perkembangan sektor pariwisata dan upaya tersebut sejalan dengan tujuan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: TJSL UP Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalselteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalselteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalselteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

0: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
4: curah hujan. Di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar KMMI dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Tweets yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah, dikutip dari hukumonline.com. Guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadi. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Satu informasi dari Banjarmasin RRI.id, di mana operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan secara intensif oleh tim SAR gabungan pendengar, di mana hingga hari Sabtu kemarin 26 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 172 orang telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan data manifest, sebanyak 243 orang, jadi sebanyak 71 orang lainnya masih dalam pencarian. Nah, dalam perkembangan operasi pendengar, tim SAR gabungan juga melaksanakan penyelaman sebanyak 4 kali dari KN SAR Pacitan hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Tengah, dan penyelaman dilakukan untuk kembali menyisir area sekitar lokasi tenggelamnya kapal guna menemukan korban yang masih berada di dalam badan kapal. Dari penyelaman tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 paket yang kemudian dievakuasi ke KRI Satgi Gusti Ngurah Rai untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan pada pukul 18.18, helikopter HS Panther 1311 mendarat di Lanut Samsudin Nur dengan membawa 4 paket hasil evakuasi penyelaman. Selain temuan dari lokasi utama kecelakaan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya juga melaporkan menemukan 6 paket berwarna hitam di sejumlah wilayah. Rinciannya, 3 paket ditemukan di Kabupaten Sukamara, 2 paket di Kabupaten Seruyan, dan 1 paket di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, M. Syafi, juga mengatakan seluruh unsur SAR gabungan akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih hilang. Setiap temuan akan segera dievakuasi dan ditangani sesuai dengan prosedur. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Download RRI Digital.
1: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, 12 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami informasikan untuk pemandangan azan maghrib pada hari ini, insya Allah kita pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang kumandang azan maghrib, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Yusuf ayat 7 disampaikan oleh Ahmad Syauqi.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M. Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda bersama kami di Banjarmasin sore. Dan 40 menit lepas dari pukul 18 kami ucapkan ya bagi Anda yang mungkin baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 perairan Laut Jawa. Ini sudah masuki hari ke-14 kemarin ya, Sabtu 26 September 2026. Di mana di balik proses evakuasi para korban ada 45 penyelam gabungan Satkop Kaska ya, di Slambair TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas Special Group yang menghadapi resiko besar di bawah laut. Mereka tidak hanya berpacu dengan waktu, tapi juga terus berhadapan dengan kondisi ekstrim di sekitaran bangkai kapal, kedalaman laut, tekanan air, arus bawah laut yang kuat, hingga kondisi jenazah ini menjadi tantangan yang harus dihadapi selama proses evakuasi. Dan Lanar Banjarmasin, Kolonel Laut P. Galin Nurma Putra, ini menyatakan keselamatan para penyelam ini juga menjadi perhatian utama karena mereka telah menjalankan misi selama hampir 2 pekan. Di mana penyelam kita, ujar Galih di Pelabuhan Trisakti, sudah bekerja hampir 2 minggu di kedalaman. Di mana kedalaman laut, tekanan air yang sangat berpengaruh, arus laut bawah juga yang cukup keras, hingga kondisi kontaminasi dari jenazah korban menjadi tantangan utama. Menurutnya TNI AL tidak ingin proses penyelaman justru menimbulkan korban tambahan dari personil yang terlibat dalam operasi. Jadi kita tidak ingin orang-orang yang berniat menolong justru menjadi korban dalam operasi ini. Secara teknis, kedalaman dan tekanan hidrostatis ya ini menjadi salah satu risiko utama bagi penyelam. Semakin dalam lokasi bangkai kapal, semakin besar tekanan air yang diterima tubuh dan kondisi tersebut diperberat dengan arus bawah laut yang cukup kuat. Sehingga penyelam membutuhkan tenaga dan daya tahan fisik lebih besar ketika harus bertahan di posisi tertentu untuk membongkar bagian kapal maupun mengevakuasi korban. Dan selain faktor lingkungan, penyelam juga menghadapi risiko penyakit dekompresi atau decompression sickness akibat aktivitas penyelaman yang berulang. Di mana ahli hiperbarik Lakesla TNI AL, Mayor Laut ke Dr. Doni Irawan menjelaskan, penyelaman berulang ini pada kedalaman tertentu dapat menyebabkan nitrogen terlarut dalam tubuh membentuk gelembung gas apabila proses naik ke permukaan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Di mana dampak ringan sampai sedang itu munculnya raum kemerahan di kulit hingga nyeri sendi yang sangat hebat. Nah, kemudian dampak berat seperti kerusakan sistem saraf pusat yang juga dapat berujung pada kelumpuhan permanen. Di mana risiko lain berasal dari kondisi jenazah yang telah berada cukup lama di dalam air. Penyelam berpotensi juga terpapar mikroorganisme maupun bakteri hingga prosedur dekontaminasi diterapkan setelah mereka kembali ke permukaan. Dan setiap penyelam juga diwajibkan menjalani proses dekontaminasi dengan menyemprotkan dan pencucian penggunaan air bersih untuk membersihkan bakteri maupun kontaminan yang menempel pada pakaian dan perlengkapan selam. Untuk mengantisipasi risiko akibat tekanan ekstrim, TNI AL juga mendatangkan portable chamber atau ruang udara bertekanan tinggi dari Lembaga Kesehatan Kelautan Angkatan Laut. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
2: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin sore. Dan selain ini pendengar, ada rekan Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Fadli, menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini. Saya akan temani Anda dengan berbagai topik yang sangat menarik sekali. Di antaranya ini topik malam hari ini, kita akan coba update terkait dengan informasi yang pastinya sambil menemani Anda bersantai di malam hari ini. Alhamdulillah, beberapa daerah seperti di daerah Binuang, Astambul, mungkin juga di daerah Anda ada yang merasakan anugerah hujan ya pendengar, yang alhamdulillah ini mudah-mudahan hujan yang bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Di Banjarmasin juga tadi sempat gerimis ya, walaupun juga belum lebat banget di daerah saya, tapi mungkin gak tahu nih di daerah Anda apakah juga merasakan hujan atau masih belum hujan banget kayaknya. Yang jelas mudah-mudahan bagi yang merasakan hujan, ini sebuah anugerah insya Allah ya. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan keberkahan sekali lagi, dan semoga bahagia selalu untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan lagu-lagu pop terbaik sambil menemani aktivitas malam hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga benua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga benua, jaga masa depan kita.
1: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
2: Banjarmasin malam ini.

97,6 Pro 1 FM, kalau informasi dan juga inspirasi pendengar ada Andai Aku Bisa dari Krisye ya, menemani Anda malam hari ini. Dan mendengar, kita hadirkan update informasi terkait dengan KM Virgo Transport 8. Terkait dengan pengalaman mencekam saat KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa masih membekas bagi para penumpang yang berhasil selamat. Nah, untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada 6 penumpang yang berhasil selamat. Nah, kegiatan tersebut digelar di Hotel Citra Banjarmasin Minggu 27 September 2026. Tempat mereka saat ini difasilitasi untuk menginap selama menjalani proses pemulihan. Pendampingan psikologis dilakukan Letda Laut Graciela Florence Kusila SPSI di bawah pimpinan Alaksa Lanal Banjarmasin Mayor Laut Muhammad Rifan. Nah, hal ini atas perintah Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Galih Nurna Putra SH MTR Opsla. Nah, 6 korban yang selamat mengikuti trauma healing yakni ada Heru Pratono, Prastika, Aldinus Pujianto, Gradus, dan juga Henianus. 3 diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur, sementara Pujianto berasal dari Palembang. Dan pendampingan tidak sekedar menjadi ruang untuk berbagi cerita. Tim psikologi memberikan psychological first aid atau PFA untuk membantu membangun kembali rasa aman. Kemudian dilanjutkan dengan emotional check-in, relaksasi pernapasan, serta pembentukan kelompok dukungan. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: ada di Prosatu Banjarmasin karena informasi dan juga inspirasi rumah sakit dengan duniawi menemani Anda pada malam hari di pendengar. Ada pendengar yang WhatsApp kami dari Bang Fahmi MZ di Martapura Timur, sudah turun hujan di pukul 5 sore sampai pukul 6 sore. Alhamdulillah sudah turun hujan juga di wilayah Martapura Timur. Berarti daerah-daerah seperti Antasan, Kampung Melayu ya, yang kayaknya hujan di kawasan sana. Alhamdulillah. Dan memang kami update tadi beberapa daerah, seperti rekan-rekan saya ada menginformasikan di wilayah Binuang katanya hujan lebat, Tunggulirang Ulu katanya hujan lebat juga, Stambul hujan. Alhamdulillah ini beberapa daerah ada yang hujan juga ya tadi ya. Dan katanya ada juga beberapa pohon yang sempat tumbang, namun belum dapat kami konfirmasi di mana tepatnya dan apakah benar dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan bagi yang mungkin ada yang mengalami kemalangan atau hal-hal lainnya seperti pohon tumbang karena angin yang begitu kencang sore tadi menuju maghrib ya, agar tetap aman-aman aja mudah-mudahan dan terhindar dari yang namanya musibah ya. Dan mendengar pada pukul 19.28 menit waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu sholat isya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan.
1: Allah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RI di Bursa Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya peningkatan kompetensi kepemimpinan, terutama bagi para pejabat administrator dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya oleh Sekda Prof. Syarifuddin saat menutup pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2026 yang diadakan di Aula Kampus 1 BPSDMD Kalimantan Selatan. Nah, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arit Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kusumbera untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami
8: putus. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi. mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya. Bapak, lahan

0: Kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
1: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
2: Buat kepada warga masyarakat, tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
1: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
4: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
5: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
4: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
5: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
6: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
5: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000

0: 1.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
1: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
0: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
2: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
0: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
4: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
5: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
4: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
6: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
4: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Tiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
7: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA Asian Cup 2026 atau FIFA Asian Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya, bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: body empty.
1: Ini Prosa Tewajar Masin, karena informasi dan juga inspirasi dari hati dari Klub Aktis menemani Anda malam hari ini. Nah, mendengar ada informasi terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang melalui Dinas Sosial Kalsel menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Nah, terutama di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke tiga titik yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN Komplek AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin, serta kawasan samping Musola Mahalul Khair di Pelabuhan Lama. Nah, penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki. Warga kemudian mengambil air dengan membawa masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinsos Kalsel M. Farhani melalui Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Yofi Fahromi ini mengatakan bantuan tersebut merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan air bersih. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
4: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku. Gak ada yang peduli. Gerda, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan

0: dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita masih menjumpai Anda dalam Ngobrol Bareng Komunitas di Banjarmasin malam ini, edisi hari ini. Kita akan ngobrol santai pastinya malam hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa menarik sekali kita bahas malam hari ini di tema kita, yaitu menjaga warisan Bahari Tutus Banjar dalam 5 abad kota Banjarmasin, yang mempunyai tagline yaitu kami penjaga bukan pencipta. Dan malam hari ini kita telah juga pastinya bersama dengan Ibu Yani Prasetya Hati, MPD, analis kebijakan Bakes Bangpol Kota Banjarmasin. Saya lama nih tidak berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum Bu Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah Mas Fadli.
0: Luar biasa.
1: Rasanya setahun lebih ya.
0: Setahun lebih kita gak ketemu ya. Perasaan saya pernah dinas malam juga, malam Senin, tapi Bu Yaninya yang gak ada.
1: Iya, karena pas, ada tugas.
0: Iya, pas Bu Yaninya ada, sayanya yang gak ada.
1: Ternyata jadi, saling mencari gitu,
0: saling
1: ya,
0: mencari jadinya akhirnya ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa ya, Bu Yani, setelah sekian lama. Dan malam hari ini Bu Yani membawa organisasi yang menarik menurut saya, karena ini merupakan organisasi termasuk Lestari Budaya juga mungkin ya Bu Yani.
1: Lestari Budaya, dan ini momen spesial.
0: Iya, betul.
1: Karena kita merayakan 5 abad Kota Banjarmasin. Maka kawan-kawan yang kita undang hari ini adalah Tutus Banjar asli.
0: Nah, apa sih namanya Tutus itu? Karena kita takunakan kalau lah.
1: Iya,
0: ya, silakan Bu Yani ini.
1: Nggih. Kawan-kawan ini sudah kelihatan dari penampilan mereka, performance mereka luar biasa, dan mereka ini tergabung dalam organisasi Tutus Banjar Asli, singkatannya adalah TABAS.
0: TABAS.
1: Nah, supaya lebih intens lagi, silahkan perkenalkan nama masing-masing.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama Ulun Abdul Haris. Di sini Ulun sebagai ketua dari TABAS atau Tutus Banjar Asli, Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Kota Banjarmasin.
0: Oke.
1: Dan Ulun perwakilan daerah ya.
2: Iya, DPD Bu.
0: DPD
2: ya, Dewan Perwakilan Daerah. Yang mencakup di daerah Kota Banjarmasin.
1: Berarti di kota lain juga ada?
2: Ya betul Bu, kita mempunyai 8 kabupaten kota.
1: Seprovinsi Kalimantan Selatan?
2: Ya, seprovinsi. Untuk di Kalimantan Selatan kita mempunyai 13 kabupaten kota.
1: Wow. Oh, ada kepengurusannya di 13 kabupaten kota?
2: Betul sekali.
1: Berarti organisasi TABAS ini berjenjang sampai pusat?
2: Betul, kita juga mempunyai pusat Bu, ya, Dewan Pimpinan Pusat.
0: Okay.
2: Tapi Dewan Pimpinan Pusatnya juga berada di Kalimantan Selatan.
1: Oh, hebat ya.
2: Iya, betul Bu.
1: Karena Banjarmasin ya,
0: Banjarmasin
1: di Banjarmasin.
0: Betul. Tutus Banjar tadi.
1: Tutus Banjar.
2: Tutus Banjar.
1: Kemudian membawa ini kepengurusan, ya, silakan diperkenalkan.
2: Ulun juga membawa 2 kepengurusan atau 2 pengurus inti yang bergerak untuk lebih mengenalkan TABAS, yaitu Ulun membawa multimedia atau bidang media untuk mengenalkan ke sosial-sosial media seperti Instagram, Facebook dan lain-lain seperti itu. Ya, di sebelah kanan saya beliau, dan sebelah kanan dari
1: namanya siapa?
0: Iya, namanya nih
3: Muhammad Albara.
0: Albara. Oke.
1: Suaranya bagus kayak.
0: Iya, penyiar nih jangan-jangan nih. Atau mungkin pernah dulu jadi penyiar kayaknya ya.
3: Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Atau kayak Ahmad Albar ya Bu ya.
1: Betul. Albara, panggilannya
3: Bara.
1: Bara.
0: Bara. Bara. Bara. Oh, ini. Ini maknanya ada masing-masing nama. Namanya masing-masing ada makna ternyata ya.
1: Yang sebelah kanannya lagi?
2: Sebelah kanannya itu bergerak atau berada di pengurus inti juga di bidang keamanan.
1: Oke, ya, keamanan.
2: Menjaga keamanan untuk khususnya TABAS Banjarmasin.
1: Namanya siapa?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama Ulun Ahmad Sawiti.
1: Panggilannya?
4: Sawiti.
0: Sawiti.
4: Sawiti.
0: Ada T-nya Bu.
1: Ada T-nya.
0: Bukan ya. Sawit aja ya Bu ya. Karena kalau di sawit aja salah sangka nanti orang ya.
1: Luar Sawiti. Biasa ya. kawan-kawan.

0: Kawan yang diajak hari ini untuk organisasi Tabas, kita nyebutnya Tabas aja
1: Tabas,
0: karena ya, lebih nyaman, Tabas. Lebih apa? Itu di periode kepengurusan tahun keberapa sekarang ini?
1: Untuk khusus Banjarmasin kita sudah menjalani 2 tahun, Bu.
0: Oh, 2 tahun ya, sudah berjalan.
1: Sudah 2 tahun berjalan.
0: Oke. Terus untuk kegiatan sehari-harinya seperti apa?
1: Untuk di Tabas kita itu ada beberapa kegiatan. Contohnya kita bela diri Kuntau, Bu.
0: Oke, ya, berarti kebudaya kita, dia ya.
1: Iya, kebudayaan, Bu. Ya, kita ada bela diri Kuntau, terus kita ada juga seperti Japin mungkin yang mau bergabung, terus kuda lumping yang sejenis untuk mengangkat budaya, Bu.
0: Oke, berarti lebih kecenderungannya adalah ormas yang bidang kebudayaan. Untuk pakaian sendiri berarti ada filosofi-filosofinya ya, kenapa laungnya modelnya seperti ini, kemudian ada berbeda, terus ada logo-logo, boleh diceritakan?
1: Untuk laung sih kita mengikut dari pusat ya, mungkin kita sedikit banyaknya kada terlalu tahu banget sih, Bu, yang untuk masalah laung. Tapi kita khususnya untuk pengurus inti lah, mungkin untuk seperti laung-laung ini. Dan terus yang untuk yang seperti itu kita masih berjenjang di anggota, Bu.
0: Seperti itu.
1: Tapi untuk Tabas di Banjarmasin nanti kami akan coba menyesuaikan bagaimana caranya supaya bisa berbaur dengan Kota Banjarmasin dan apa namanya apa apa namanya nih supaya dikenali pelestarikannya sebagai Banjarmasin juga ada kayak motif sasirangannya seperti itu,
0: oh,
1: Bu.
0: Okay,
1: nah,
0: seperti
1: kami
0: itu.
1: Akan satukan juga nanti di
0: Dengan
1: Tabes
0: ini ya,
1: Banjarmasin
0: kondisi di Kota
1: Kota
0: Banjarmasinnya
1: Banjarmasin
0: yang
1: khususnya.
0: Ikonik dengan kain sasirangan.
1: Betul, Bu, khususnya Banjarmasin.
0: Saya tertarik dengan logo yang di sebelah kanan. Ini apa maknanya?
1: Ini karena kita di bawah naungan Kesultanan Banjar.
0: Kesultanan
1: Ya,
0: Banjar.
1: Betul, Bu. Nah, jadi kita memakai logo Kesultanan Banjar di sebelah kanan.
0: Oh.
1: Nah,
0: dan
2: sebelah
0: sebelah
2: kiri?
1: Sebelah kiri logo kita sendiri, Bu.
0: Oh,
1: yaitu
0: logo
1: Tabas.
0: Tabasnya.
1: Ini Tutus Banjar asli yang menggambarkan di sini ada juga masing-masing kabupaten kota, Bu.
0: Oh, seperti itu ya. Kalau yang di kirinya Borneo, Borneo, Borneo itu berarti Kalimantan.
1: Borneo ini mencakup Kalimantan, Bu.
0: Oh, oke. Udah 2 tahun
1: berjalan
0: di periode sekarang ini.
1: Ini periode sekarang.
0: Ketua umumnya siapa?
1: Ketua umum kita yaitu Bapak Johan Amin.
0: Bapak Johan Amin.
2: Bapak Johan Amin.
1: Johan Amin, ketua umum kita.
0: Oh, oke. Coba Mas Bara.
2: Oh, iya.
0: Cerita dong.
3: Baik, saya dari bidang media ya. Mungkin saya akan lebih banyak menceritakan tentang perkembangan Tabas sampai saat ini. Alhamdulillahnya banyak budaya-budaya kita yang sekarang sudah sampai keluar dari Pulau Kalimantan ya. Nah, kami sendiri, saya dari bidang media Tabas, yang paling kami rasakan atau risaukan itu adalah bagaimana budaya Banjar ini bisa semakin lebih luas dikenal oleh orang-orang gitu. Nah, maka dari itu sebagai media Tabas ini kan kita bagaimana supaya untuk melestarikan caranya itu. Nah, maka kita buat kegiatan-kegiatan Tabas, baik itu dari kebudayaan Kuntaunya atau dari musik-musik Banjarnya yang kita naikkan di sana. Nah, di situ peran penting media untuk setiap kegiatan-kegiatan untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan sehingga masyarakat itu tahu, khususnya generasi muda sekarang, bahwasanya budaya Banjar itu sampai sekarang itu masih hidup loh, masih terus berjalan loh sampai sekarang. Nah, ini Tabas Tutus Banjar asli. Perlu kita ketahui juga lebih mendalam, Tutus Banjar asli ini pembentukannya bukan hanya sekadar keinginan kita sendiri, bukan. tapi langsung dibentuk oleh pihak Kesultanan Banjarnya langsung.
1: Oh, iya,
3: yang membentuk. Nah, bahkan kami pun ada SK-nya resmi dari Kesultanan yang langsung ditandatangani oleh Gusti Pangeran Rahmat Samudra. Nah, maka dari itu Tutus Banjar asli ini dina bawah naungan Kesultanan. Jadi setiap kegiatan kita, apa yang mau kita laksanakan, tentu berkoordinasi dengan Kesultanan Banjarmasin. Nah, baik itu sisi adat dan budayanya, kita dibimbing dan diberi nasihat daripada Kesultanan. Dan juga tentu dari pihak pemerintah kota Banjarmasin, kita juga tetap berkoordinasi melalui Kesbangpol, Bu Yanis, dan seluruh jajarannya. Jadi kami berterima kasih karena selama ini kepada seluruh pihak yang mendukung Tutus Banjar asli sampai sekarang. Dan kabar baiknya juga, Tutus Banjar asli ini bukan hanya diakui oleh pihak Kesultanan Banjar, tetapi diakui oleh seluruh kerajaan Nusantara.
0: Wow,
1: biasa.
3: Diakui oleh seluruh kerajaan Nusantara, bukan cuma Kesultanan Banjar aja. Itu kita diakui, yaitu diakui sebagai apa? Sebagai perkumpulan penjaga adat budaya.
0: Penjaga
1: adat budaya. Penjaga
3: adat. Dan serta termasuk dalam bagian organisasi kebudayaan nasional seperti Matra, Masyarakat Adat Nusantara. Kita juga termasuk di sana yang langsung dibina oleh Praja Mangkualaman.
1: Iya.
3: Nah, kemudian di dekan juga kami juga di sana juga, yaitu juga Dewan Kerajaan dan Kesultanan Pemangku Adat. Jadi kita ini berkomitmen menjaga adat dan budaya Banjar agar lestari dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Kenapa dimanapun kita berada? Karena tabas atau kebudaya Banjar, orang Banjar, bukan hanya ada di Kalimantan Selatan, tapi ada di seluruh Kalimantan. Baik itu Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, dan
0: Malaysia juga.
3: Iya. Malaysia juga ya, ada tuh kita masuk. Bahkan juga Riau, kita juga ada tabas di sana. Kemudian Yogyakarta dan sampai Solo.
1: Solo.
3: Dan saya punya pengalaman menarik ya saat di Solo ini. Ketika saya di Solo itu pas melakukan perjalanan naik taksi ya, drivernya tuh nanya, dari mana mas katanya? Orang mana? Saya bilang orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin itu sukunya Banjar ya mas? Ya Banjar. Loh di sini loh mas, di Solo ini ada satu kampung yang semuanya itu mayoritas orang Banjar semua. Lebih tepatnya namanya di daerah Jayengan atau dekat Masjid Darussalam, itu punya orang Banjar yang mengelola. Atau lebih ininya lagi, mungkin di dekat Keraton Surakarta, nggak jauh dari sana, itu semua orang Banjar di sana. Nah ini menunjukkan bahwasanya walaupun kita di luar Banua, kita tetap bisa menyatukan orang-orang Banjar dan serta melestarikan budaya sampai sekarang. Itu yang benar-benar kita syukuri gitu. Nah itu dari sisi mungkin komunitas, kembangan komunitas budaya Banjarnya. Kemudian kita masuk di sisi kuntaunya tadi. Apakah kuntau ini cuma ada di Kalimantan Selatan aja?
0: Tidak,
3: pastikan. Tidak. Dan apakah sampai nasional? Kabar baiknya sampai nasional sekarang.
0: Betul.
3: Dan kita di bawah naungan KORMI, beberapa inorga yang kita masuki ya.
1: PPSI contohnya, Persatuan Pencaksilat Indonesia, kemudian, PSNPP, Perguruan Silat Nasional Perisai Putih, ASTA, Asosiasi Seni Tarung Tradisi Indonesia, dan yang terakhir kita SHM, Silek Harimau Minangkabau.
3: Nah, di semua inorga yang berbeda ini, kami tetap memasukkan kuntau di situ.
1: Kuntau, betul sekali.
3: Gitu. Dan kami tidak hilangkan, apalagi khususnya PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia. Di situ ada kategori khusus kuntau yang disebut bahantup kuntau.
1: Fake
3: ini tarung. Dan ini yang sebagaimana nggak lepas ya dari perjuangan ketua umum kita, karena beliau pencetus pertamanya, yaitu Bang Johan Amin ini. Beliau menyampaikan bagaimana supaya kuntau ini tidak hanya dipandang sebagai seni gerak, tetapi bisa dikembangkan menjadi olahraga pertarungan.
1: Pertarungan.
3: Bisa kita sebut boxingnya Banjar.
1: Boxing, iya, betul. Banjar.
3: Tandingnya pun sama kayak sama. Kickboxing. Mm-hmm. Ya pertandingan modern sekarang sama, tapi tetap kita tidak menghilangkan seninya. Sebelum pertandingan tarung itu dimulai, setiap orang mesti bisa tabe
1: atau
3: kuntau
1: salam.
3: Atau salam kuntau. Jadi orang-orang yang di luar Kalimantan Selatan, baik orang Jawa, orang Sumatera, yang mengikuti pertandingan di Inorga PPSI, khususnya kategori bantu kuntau, maka dia mesti bisa
1: belajar
3: tabe kuntau. Dan kita bersyukur orang luar pun mempelajari itu kuntau. Masa kita yang Banjar ini kan
2: sebagai pemilik ya.
3: Iya. Jadi silahkan kalau ulun menyampaikan ya, bagi orang-orang Banjar atau khususnya pemuda-pemuda generasi muda yang mau berprestasi dengan budayanya sendiri, kita ada wadahnya.
1: Ada ya, wadahnya.
0: Karena KORNI kan sudah memberikan ruang yang luar biasa.
1: Ya, jembatan lah istilahnya.
0: Bagi olahraga tradisional yang mau naik level
1: nasional
0: bahkan internasional.
1: Ya.
0: Oke, kalau Bang Ahmad Sawiti
2: ya.
0: Keamanan banget orang.
2: Keamanan kita nih.
1: Keamanan. Ya. Diam-diam menghanyutkan.
2: Oh, diam-diam menghanyutkan. Oke.
0: Oke, silakan Mas. Gimana untuk proses menjadi anggota? Biasanya kan searchingnya di bagian keamanan.
1: Betul,
0: dulu kan.
1: Betul sekali. Memilahnya lah istilahnya,
0: persyaratan atau apanya,
2: masuknya atau apa,
0: menjadi anggota Tabas itu kan keren kok ya, sekarang
1: bergabung ya. bergabung
2: yang mau bergabung
0: ya. Ya,
1: yang mau mendaftar
2: cukup bawa KTP sama kartu keluarga.
0: Oh, pakai kartu keluarga ya. Berarti yang bergabung tuh harus orang Banjar asli kah?
2: Enggak, kada semestinya gue. Orang Jawa bisa, orang Dayak bisa.
0: Iya, orang Jawa, orang Banjar.
2: Pasti Banjar dulu.
1: Kalau aja ya kalau ini. Ya, selain KTP sama keluarga, mungkin kita juga ada formulirnya, Bu.
0: Yang harus diisi.
1: Iya, nanti di formulir itu juga kita ada sesuai dengan formulir apa-apa aja yang diisi, persyaratannya sudah kita cantumkan di situ semuanya, Bu.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Ya. Syarat dan ketentuan jadi anggota seperti apa selain mengisi formulir? Membawa KTP dan kartu keluarga,
1: yang pada intinya bersedia atau siap menjadi anggota Tabas ini dengan apa hati
3: sungguh-sungguh
1: ingin memajukan atau melestarikan budaya kita tercinta, Bu, tanpa harus kita paksa atau apapun, dan mau mengikuti kegiatan kita ketika pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan, contohnya seperti kita bakuntawan atau dan lain-lainnya. Nah, mungkin kalau bisa meluangkan waktunya itu sangat lebih penting bagi kita untuk merekrutnya, Bu.
0: Oke. 2 tahun kepengurusan Abdul Haris, sudah berapa banyak anggota yang terhimpun?
1: Untuk anggota itu kita lumayan teliti sih, Bu, memilihnya. Karena kenapa lumayan teliti? Karena kita tidak bisa sembarang memilih anggota. Takutnya kita kan dia masuk, terus dia menggunakan seragam kita, dia di jalan macam-macam atau apa, kita nggak tahu kan itu. Nah, terus dia yang ketika masuk lagi ini kita sembarang rekrut, kita nggak tahu anak itu benar-benar nggak sih dalam mengikuti tujuan kita mengangkat budaya, atau dia ingin main-main, ingin mengetahui di dalamnya saja, atau bagaimana nantinya.
0: Nah, berarti ada litsus-susus
1: ya, yang betul, Bu, ada
0: dilekatkan
1: ya,
0: pada saat proses seleksi untuk menjadi
1: anggota Tabas.
0: Anggota.
1: Ya, kita harus dekat dulu sama orangnya, bagaimana sih orangnya, terus kita
3: seleksi.
1: Ya, seleksi dulu, kita benahi
0: berarti
1: dulu.
0: Tidak semua orang yang mendaftar bisa diterima ya?
1: Iya, betul sekali, Bu. Kita harus benar-benar memantapkan dulu, Bu.
0: Cross-check ya?
1: Ya, memantapkan dari dirinya dulu. Apakah dia sudah benar-benar dari hati nih ingin masuk ke bergabung bersama kami, mengangkat budaya. Karena kan, Bu, dalam mengangkat budaya ini kan tidak gampang.
2: Iya.
0: Betul.
1: Karena harus, apalagi kita membawa lambang kesultanan kan, Bu.
0: Okay.
1: Karena ini udah bagi ulun sih berat banget sih nyandang
0: tanggung jawab
1: lambang ya. Ini karena kita tidak berani main-main dengan lambang yang kita pakai. Kita harus benar-benar ketika kita memakai baju yang menggunakan lambang itu berat, kita harus benar-benar terarah. Tapi untuk misalkan anggota yang baru, kita tidak menyarankan sih untuk baju-baju hem-hem seperti ini atau baju sakral istilahnya, dari baju khusus lah.
0: Oh, ini baju khusus ya, ya karena ada logo ya, kesultanan juga, tadi.
1: Paling kita menyarankan mereka menggunakan baju kaos
0: yang ya, belakangnya ada tulisan Tabas.
1: Iya, dan tidak memakai kesultanan ini. Tapi ya istilahnya khusus kaos dulu gitu lah, Bu. Nah,
0: karena identitas mereka ini, Mas Padli,
4: ya,
0: itu sudah sering terlihat di tempat-tempat yang memang umum.
4: Iya, ya, betul.
0: Iya, berarti apa? Keberadaan mereka ini kan eksis.
4: Eksis,
1: betul. Iya, contohnya kayak kita Bakuntawan.
0: Bakuntawan itu seperti apa?
3: Di setiap pernikahan kan, Bu.
1: Pernikahan.
3: Oh, siap sih, kami bisa juga diundang di situ.
1: Iya,
3: kami siap selalu mengisi.
1: Siap selalu mengisi acara.
4: Oh. Kalau kayak di Betawi itu mungkin kayak palang pintu ya, gitu ya, ya. Sebelum datang penganten mungkin ya, ada atraksi dulu di depan ya, gitu ya.
0: Oh, baru tahu. Kemarin iya, Mas Wandi nih kan pakai kuntau kan?
4: Saya hampir pakai kuntau.
0: Oh, kemarin hampir.
1: Kayak beusung.
4: Iya, kayak beusung juga. Cuma jerulon nih, akan ajakin apabila kah jerulon. Karena tuh benar-benar harus sakral kan itu tuh anggapannya.
1: Iya, betul.
4: Jadi harus apa? Ada juga budaya yang semacam benaga-naga ya, kalau terserah tuh bulan naga. Ada macam-macam beusung juga. Jadi rasa-rasa ulun keresah enggak perlu menjalankan berataan nih, Jon. Tapi memang harusnya orang Banjar kayak gitu ya sebenarnya ya.
1: Iya, harus.
4: Pernikahan ada tradisi itu, Bu Yani juga.
1: Ya, tidak terlupakan.
0: Supaya tidak terlupakan.
4: Ya, betul.
0: Oh, kita yang lama di Banjar baru tahu juga ini. Ya,
4: kan udah jarang, Bu Yani, pernikahan yang
0: tidak
4: adat
0: lagi,
4: gitu.
0: Nggak pakai adat, jarang, ya, jarang. Karena satu, ketidaktahuan, betul. Yang kedua juga mungkin untuk kepraktisan.
4: Iya.
0: Bukan kita melupakan budaya ya, tapi untuk lebih praktis,
4: lebih praktis.
0: Itu.
1: Nah, maka dari itu kami Tabes berjuang mengangkat Batang Tenggelam namanya, Bu.
4: Oh,
1: nah,
4: Batang Tenggelam.
1: Artinya yang mana tidak dikenali, ya kita cobalah mengangkatnya sama-sama, Bu. Contohnya kan kayak Kuntau kan kemarin sempat hampir tenggelam kan. Nah, setelah itu kan baru kita mulai kenalkan lagi melalui acara resepsi tadi. Acara resepsi pernikahan atau perkawinan tadi, kita adakanlah acara Bekuntau supaya masyarakat itu tahu apa sih Kuntau. Nah, bukan hanya Kuntau. Dikira orang Kuntau itu apa gitu kan.
0: Kalau kebanyakan mungkin mengira Kuntau itu kayak silat.
1: Iya, betul, Bu. Tapi kebanyakan yang gitu. Tapi kalau Kuntau nih artinya mencakup semua jurus lah istilahnya. Di situ ada silatnya juga, ada apanya, menjadi Kuntau, maka, menjadi menyatu gitu, aliran-aliran. Iya, Kuntau pun juga khususnya ada aliran, tidak hanya namanya Kuntau, kita juga memiliki ada 4 aliran Kuntau itu. Cuman itu tergantung dari perguruan-perguruan yang menjalankannya, Bu.
0: Oh. Yang perguruan yang dinaungi oleh Tabas ada?
1: Banyak, Bu.
0: Banyak ya.
1: Bukan hanya beberapa perguruan, tapi sudah mencakup ke daerah-daerah mana tadi, sampai ke Solo itu.
3: Sampai di Solo pun ada Kuntau Banjar yang dinaungi Tabas ya, juga. Yang aktif sampai sekarang. Orang-orang Jawa pun semua banyak belajar Kuntau di sana.
4: Wow. Ingin tahu.
1: Ingin tahu ya jadinya.
4: Penasaran orang kan.
3: Daerah Magelang
4: sih itu Kuntau.
3: Enggak ada daerah Magelang.
0: Apa istimewanya Kuntau ini dibandingkan yang lain sehingga orang
4: pengen belajar,
0: pengen belajar Kuntau,
1: tertarik?
3: Istimewanya ya setiap bela diri ada ciri khas dan daya tariknya masing-masing pasti ya. Nah, itu tetap ya kembali lagi ke setiap individu gitu. Apa sih yang membuat ia tertarik sebagainya? Nah, tentunya di lain juga pasti memiliki kebudayaan dan adat yang kuat juga. Jadi
0: apakah ada event tahunan untuk lomba Kuntau ini?
3: Persis.
0: Ada.
3: Pasti ada event tahunan yang kita kejar. Nah, di situ biasanya dari mungkin beberapa orang yang mungkin ada yang mengikuti Inorga yang mungkin persaingannya lebih sengit di sana karena terlalu banyak orangnya.
0: Betul.
3: Nah, disitulah mencari yang di mana lebih banyak peluangnya. Nah, dan kita di Tabes alhamdulillahnya banyak peluang, masih banyak itu membuka peluang gitu untuk bisa
1: berprestasi
3: bersaing di kejuaraan nasional.
1: Ya terakhir kita di Lombok kemarin, Bu. Nusa Tenggara Barat.
0: Pas acara Kornas ya. Kominas,
1: Kornas ke berapa itu? Ke 7 kalau enggak salah. Wow. Di Nusa Tenggara Barat.
4: Nusa Tenggara Barat.
1: Ya termasuk ketua umum kita meraih medali emas kemarin.
4: Wah, wow, luar biasa.
0: Pak Johan
3: sampai ya. Sekarang beliau.
1: Sampai sekarang beliau sudah sebagai ya bisa dibilang Dewan Pendekar.
4: Dewan Pendekar. Ada istilah itu berarti ya.
3: Masih bertanding loh sampai sekarang.
1: Masih bertanding sampai sekarang.
3: Di umur beliau 50 tahun.
4: Wow.
1: Masih luar biasa semangat beliau.
4: Oh, legenda sudah itu harusnya itu.
3: Emas terus.
4: Masya Allah.
1: Alhamdulillah kita tambas meraih beberapa emas di Pornas-Pornas. Termasuk beliau juga di Palembang kemarin juga. Pornas ke berapa itu di Palembang. Nah, ya terakhir ya tadi di Lombok kemarin tahun
0: 2025.
1: Kita berangkat bersama Kormi juga.
4: Luar biasa.
3: Nah, itu jadi motivasi kita kan ya.
1: Tinggi betul. Melalui inorga-inorga yang tadi yang kita sebutkan tadi.
0: Ya, artinya pemerintah dengan Kormi memberikan banyak kesempatan dan peluang bagi anak-anak muda untuk eksis, mencetak prestasi, dan pemerintah memberikan reward juga loh.
4: Betul.
1: Alhamdulillah.
4: Fornas tadi ya kan, ada dananya juga ada bonus ya.
0: Makanya semangat.
4: Iya. Yeah.
1: Tapi kita juga adakan seleksi juga pasti untuk menuju Fornas ya. Ada porkot tentunya.
0: Iya. Ada seleksi ya.
1: Kota, kota naik ke daerah, daerah baru naik ke nasional.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau Bang Sawiti sudah 2 tahun juga bergabung?
2: Belum.
1: 1 tahun.
4: Satu tahun lebih.
1: Direkrut.
0: Sebagai kepala bidang keamanan ya?
1: Bidang keamanan itu mungkin 1 tahun aja, Bu. Karena 1 tahun lebihnya itu masih jadi anggota dulu kan. Nah, baru udah
0: pengkaderan ya?
1: Iya, dilihat-lihat udah rasa belum cocok, nah, mungkin belum jadikan pengurus inti keamanan.
0: Berarti ya? Bertanggung jawab penuh nih.
1: Iya, karena keamanan kan, Bu.
0: Keamanan.
3: Panglima.
1: Panglima Kota Banjarmasin keamanan.
0: Tabas.
3: Gak main-main nih.
4: Atau calon pendekar Kuntau juga ini.
3: Iya.
1: Amin.
0: Memang pendekar Kuntau kah?
1: Bisa Kuntau juga, Bu.
0: Oh, iya.
3: Bahkan khusus lo jurus beliau nih khusus.
1: Berpasangan gitu,
3: Bu. Khususnya apa? Ini perwakilan Bangkui, gerak Bangkui ini beliau yang nguasain.
1: Iya,
3: Bangkui.
1: Betul.
3: Kan di Kuntau tuh ada ya. Nah, kalau yang nguasain
1: aliran Bangkui
3: itu aliran beliau. Beliau ini.
4: Bangkui itu kalau kada salah
3: warik.
2: Buntutnya pendek.
4: Buntutnya pendek, iya bujur.
1: Tapi ya istilahnya raja warik lah.
4: Iya, tapi mun mau hamuk gitu ngeri banar. Ya kalau
2: tipiknya hanya biasa.
4: Iya.
3: Hati-hati.
4: Jadi Bangkui ini beliau nih menguasai ini.
1: Iya.
4: Keren.
3: Pendekarnya Bangkui.
4: Pendekarnya Bangkui.
0: Berarti di Tabas ini ada perguruan ininya ya, perguruan
1: Kuntau-nya. Ya tadi kan ada beberapa.
0: Titiknya di mana saja biar pemirsa atau pendengar bisa.
1: Untuk titik di Banjarmasin itu sih ada macam-macam, ada berbagai macam tempat sih, Bu. Tapi khususnya untuk yang Ulun sendiri juga mempunyai perguruan gitu.
0: Di mana lokasinya? Siapa tahu ada yang mau
4: bergabung. Betul.
1: Bisa gabung ke perguruan sekaligus masuk di Tutus Banjar Asli. Kita sama-sama. Okay. Kita sama-sama angkat budaya kita. Budaya tercinta kita khususnya.
0: Alamatnya boleh di-spill?
1: Di Jalan Tatah Blayung. Komplek Blayung. Bumi Permata Blayung 1 di
2: depan masjid.
1: Depan masjid Al Abirul Quran.
0: Itu masih kawasan Banjarmasin.
1: Kota Banjarmasin.
0: Ya?
4: Oke. Batas kota ya itu ya.
0: Tatah Blayung 1. Mana lagi selain Tatah Blayung?
3: Kalau yang dekat sini, Bu, kebetulan saya kan di sekolah dekat, enggak jauh dari sini di SDIT Insantama.
1: Insantama.
3: Di Dharma Praja, di belakang lapangan tenis itu, Bu. Enggak jauh. Di situ ada SDIT Insantama namanya.
0: Oh.
3: Nah, di situ sama di dekat Masjid Jami. Masjid Jami itu dekat Pasar Lama lah ya. Nah, itu ada di Rumah Tafid Yayasan Cahaya Islam. Di sana juga aktif Kuntau. Kemudian ketiganya di daerah Pendamai, tempatnya Bunda Nursiah. Di Pendamai.
0: Kampung Pendamai.
3: Kampung Damai, Kambar Syokala. Kampung Bermain.
0: Adalah tertilam ya, ya rasanya ya, Bunda Nursia. Oke, berarti ada tiga ya.
1: Ya, termasuk di sekretariat kita juga, Bu Arda.
0: Sekretariatnya di mana?
1: Di Asrama PHB, Bu. Asrama PHB, Komplek Asrama PHB Gang Purnawirawan 1. Di belakang Rumah Sakit TPT.
0: Di situ ada juga?
1: Iya, di tempat sekretariat kita, Bu.
0: Situ ya, di PHB itu ya?
1: Iya, betul sekali, Bu.
0: PHB itu asrama?
1: Tentara.
4: Purnawirawan.
1: Purnawirawan.
4: Keren.
0: Kalau mau masuk jadi anggota ada iurannya kah atau bagaimana?
1: Masuk jadi anggota
0: Tabas.
1: Itu kita sih masing-masing dari perguruan. Kita tidak berani menyebutkan yang akan Bu kita masuk iuran atau apa. Kita lihat kondisi dari anaknya dulu Bu. Anaknya itu mau banget bergabung tapi orang tuanya misalkan nggak mampu atau apa, kita dengan senang hati menerima tanpa iuran juga nggak apa-apa.
3: Okay. Ya. Dengan modal ya, semangat
1: tadi. Karena kita dengan hati tulus dan sudah etikat tujuan ingin mengangkat budaya tadi, Bu.
4: Yang penting hakun datang lah.
1: Iya, tanpa pamrih pun kita siap asal orangnya mau datang ke tempat kita.
0: Jam berlatihnya malam atau siang?
1: Kalau khusus di perguruan ulun itu sesuai dengan jam ulun sih, karena ulun kan juga harus kerja juga. Nah, ketika ulun masuk pagi atau off, itu malam kami latihannya. Kalau kuntau kebanyakannya malam sih.
4: Malam ya.
1: Karena biar fokus,
4: netral ya,
1: fokus ke titik satu arah. Itu Bu, kalau pagi atau siang itu kan kebanyakan manusia kan Bu. Itu jadi anak-anak ini kurang fokus. Jadi ketika mau berlatih itu ada dengar ini lalu kesana lagi arahnya, lagi kesana lagi. Kalau malam titik sudah fokus ke situ, satu di situ aja.
4: Iya. Karena habis itu kau istirahat ya kalau jarang.
1: Iya betul.
4: Jadi relax ya jadinya ya.
1: Dan kita juga nggak mungkin lama-lama lah, kasihan anak-anak sekolah juga.
0: Durasi paling 1 jam 2 jam.
1: Iya. Ya 3 jam.
4: 3 jam. Wow, lumayan.
0: Lumayan lama.
4: Ya.
1: 3 jam.
0: Usia paling muda yang jadi anggota berapa?
1: Berapa yang kecil tuh saya itu?
4: Gimana?
1: Yang paling kecil.
4: Yang paling halus.
1: Tahun enggak? Di bawah 4 tahun
4: kira-kira sih. Wah, 4 tahun.
1: Ya, kurang lebih 4 tahun lah paling. 4 tahun kecil udah.
0: 4 tahun ya.
4: Belum masuk TK itu atau belum masuk SD kan itu ya?
1: Belum.
4: Ya,
1: belum
4: masuk. TK belum juga ya
1: bilangnya. Kecil sekali.
4: Kecil sekali.
1: Ada di tempat ulun ada 3 orang.
4: Wow.
1: Iya.
0: Orang tuanya yang memasukkan atau memang anaknya?
1: Anaknya yang ingin belajar. Udah luar biasa. Luar biasa semangatnya Bu.
4: Keren.
3: Mungkin karena sering ngelihat
1: sering ngelihat kan.
4: Iya, tertarik.
1: Awalnya sih dia apa nih melihat doang kan Bu. Terus tertarik sendiri anaknya ngomong ke orang tuanya kan.
3: Daripada ngikutin sendiri dipajangkan ya. Orang tuanya lihat mending tak masukin aja lah
0: supaya lebih terarah. Iya, benar. Bisa betul-betul terorbit nantinya. Empat tahun ya.
1: Kita tidak mematok sih Bu umur, asalkan anaknya mau bisa bergerak dan bisa kita bimbing. Ya tapi namanya anak-anak ya Bu, kadang kita bimbing sebentar ya capek, itu udah gak salah. Yang penting sedikit-sedikit kita masukkan ke dalam tubuhnya jiwa atau daya tarik akan cinta budaya kuntau tadi.
4: Oke, menarik
0: juga ya.
4: Iya Bu ya nih.
0: Usia keren. Tertua tadi
1: 4 tahun.
4: Tertua paling tua, senior.
3: Tanpa batas kayaknya kita.
1: Tanpa batas selama
3: Kai-kai pun sampai sekarang masih aktif.
1: Masih aktif.
3: Di pernikahan berapa murid kemarin ya Kai-kai gagah banget main kontol di
1: Kai berapa Kai?
3: Kemarin itu loh.
4: 62.
1: Berapa?
4: 62 tahun. Ya. Wow.
3: Guru. Keseimbangannya pun luar biasa.
4: Oke. Keren.
2: Guru Bangkoy.
4: Guru Bangkoy.
1: Iya.
4: Pakaiannya sawiti berarti.
1: Iya, betul sekali.
4: Luar biasa.
0: Berarti ini bisa jadi profesi ya?
4: Iya, bisa jadi.
0: Kalau ditekuni serius.
1: Karena kita tidak ingin istilahnya perguruan dari kakek kita itu hilang Bu. Nah, ulun kan nih sebagai penerusnya Bu. Nah, penerus generasi ketiga lah setelah dari Pak Amangan. Kalau Pak Amangan kan generasi kedua kan, bukan generasi ketiganya. Jadi ulun yang melanjutkan lah. Masa punah kan, sayang kan.
4: Sayang gitu kan.
0: Luar biasa.
4: Baik. Bu ya nih, ini sudah ada 2 penanya. Kita bacakan di WhatsApp. Yang pertama boleh saya bacakan dulu ya. Dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Tapi ini agak beda dengan Kuntau. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah mau nanya bagaimana cara kita mendokumentasikan pengetahuan lokal para pengrajin jukung tradisional katanya, agar keahlian ini bisa diwariskan generasi berikutnya. Nah, ini nggak tahu nih, Tabas terjun juga nggak ke jukung tradisional kira-kira nih?
3: Sementara ini sih belum.
4: Belum ya, nah.
3: Tapi jadi, insya Allah kedepannya.
4: Insya Allah kedepannya akan melain ya.
3: Kita merambah.
1: Harus belajar.
4: Harus belajar. Karena itu kan Banjar juga kan ya, tradisi Banjar.
1: Harus Juku. Kita pelajari.
4: Betul. Harus. Nah, jadi itu jawabannya Mas Teo ya. Jadi belum dulu. Ini ada pertanyaan dari Bang Didi Borneo. Saya mau bertanya kepada narasumber. Ini dari Sungai Danau ya, bertanya beliau. Apa perbedaan antara Tabas dan Laung Kuning Banjar? Padahal sama-sama mengangkat kebudayaan Banjar katanya. Nah, dan kalau tidak salah organisasi Tabas ini berdiri sekitar 2 tahun lebih ya. Maaf kalau saya salah menyebutnya. Nah,
1: jalan 4 tahun gitu.
4: Jalan 4 tahun sebenarnya.
1: Ya, nah, kita itu Tabas berdiri di tahun 2000.
4: Berarti 2022 ya? 21 22.
3: 4 tahun ya.
1: Ya, jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun.
4: Oke.
1: Okay. Itu 2023.
0: 23 aja. Karena sejak eksisnya kesultanan ini kan.
4: Heeh.
3: 23 ya.
1: 2023. Kita tanggal 23 Juli tahun 2023.
4: Ah, ya. Jalan 4 tahun berarti.
1: Ya, jalan 4 tahun.
4: Tapi udah 3 tahun sebenarnya ini kan ya.
1: Udah okay. Kita kemarin di mana?
3: Barabai.
1: Kita ada mengadakan milad kemarin. Di Barabai, tempatnya di mana Bang itu, Bang? Ulun kada hadir kemarin.
3: Gunung Mas itu, Bang.
1: Ya, okay. Di Gunung Mas.
4: Oke. Okay.
1: Di Gunung Mas kita mengadakan milad, alhamdulillah milad ketiga kemarin di situ.
0: Tadi wow. Ada ditanyakan apa bedanya dengan
4: Laung Kuning Banjar
0: sama-sama
4: katanya.
0: Sama-sama mengangkat budaya Banjar.
4: Ya. Banyak nih organisasi budaya juga banyak. Pastinya di Kalimantan Selatan katanya.
1: Ya mungkin maaf kita bukannya membedakan ya sih. Untuk mengangkat budaya dan melestarikannya kita sama sih dengan yeah. Banjar. Cuman kita di Tabas yang bedanya itu kita bekerja sama dengan Kormi. Atau enorga-enorga yang tadi kita untuk menjembatani prestasi-prestasi generasi anak-anak yang ingin berprestasi ke tingkat nasional tadi.
0: Berarti mereka lebih konsen ke kuntaunya.
1: Ya, ke bidang prestasinya. Dan tidak melupakan juga untuk budayanya.
4: Budayanya, pengkaderannya di situ ya kan.
0: Makanya disebut mereka ini semacam tentaranya.
4: Iya, penjaganya tadi.
1: Penjaga adat budaya.
0: Penjaga adat budaya.
4: Harapannya regenerasi itu bertumbuh di Tabas ini ya sebenarnya ya. Iya. Regenerasi yang anak kecil tadi boleh dibawa terus dan lain sebagainya. Oke, tapi tujuannya tetap sama. Intinya tadi ya kan.
1: Sama kita pada mengangkat budaya untuk Laung Kuning juga mengangkat budaya.
4: Iya.
1: Kita Tabas juga mengangkat budaya.
3: Sama-sama.
4: Ya, sama-sama.
3: Kolaborasi.
1: Sama-sama. Bahkan kita juga bisa untuk silaturahmi ke Laung Kuning. Kita tidak menutup kemungkinan, artinya tidak bertabrakan atau tidak bersaing lah.
0: Iya, bersaing tidak bisa saling sinergi untuk mengangkat.
1: Betul sekali.
0: Dan organisasi yang mengangkat budaya Banjar ini juga banyak.
4: Iya, betul.
0: Nanti satu persatu akan kita bawa.
4: Kita bawa, betul ya.
0: Seperti itu.
4: Baik. Bu Yani, sebelum kita lanjut, kita rehat dulu sejenak. Boleh, siap. Bu Yani ya. Dan teman-teman pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana terlebih dulu. Ada pesan yang mau lewat berikut ini.
5: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
6: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
7: Sudah!
6: Ayo maju!
7: Sudah!
6: Serang!
7: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
5: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
8: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
5: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, masih bersama dengan teman-teman kita Tabas atau Tutus Banjar Asli. Ya, silakan Bu Yani, mungkin nih di menit-menit terakhir ya, kita di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Kita mulai dari Mas Sawiti.
1: Sawiti dulu.
2: Apa pesan-pesannya yang bisa disampaikan?
1: Ya, apa, atau aja, dari diri Mas Sawiti sendiri ada yang ingin disampaikan terkait dengan pelestarian budaya, atau mungkin ajakan kepada sampai orang yang ingin masuk ke Tabas ataupun juga budaya Kuntau di luar sana seperti apa kira-kira sebagai penutup kita malam hari ini? Iya, bebas
3: sampaikan aja.
1: Ya, sampaikan apa yang di kepalanya Mas Sawiti sendiri ya, juga nih,
3: supaya istilahnya orang tuh bisa bergabung dengan kita.
4: Mungkin gini, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Iya.
3: Kata-kata hari ini.
1: Iya.
3: Yo,
1: bebas saja pokoknya, silakan.
4: Ayo, kalau bukan kita siapa lagi, Pak?
3: Ayo.
1: Nah, ini nih karena beliau ahlinya si Kuntau sebenarnya ya.
3: Iya.
4: Karena lebih action-nya kalau.
1: Iya, karena beliau berkatanya lewat aksinya.
4: Iya, enggak banyak cengcengnya, udah langsung.
1: Tapi intinya beliau salah satu pelestari juga Kuntau ya, tadi, bahkan tadi ada jurus ya yang beliau kuasai, tadi bangkui juga tadi. Mungkin ini bisa jadi inspirasi lah bagi teman-teman di luar sana gitu ya, Mas Sawiti ya, insya Allah. Iya, baik. Gitu ya.
2: Mas Bara, silakan.
4: Oke, budaya itu bukan hanya untuk disimpan, tapi dijaga, dikenalkan, dikembangkan, kemudian diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, jadi kita bukan jadi kita ini penjaga, bukan pencipta.
2: Ya.
4: Behinip ya, gawi sampai menuntung, salam satu rasa, tabas, tabas, tabas, Allahu Akbar.
3: Oh, wajah sampai ke kutub.
4: Wajah sampai ke kutub. Rakat bading sanak.
1: Luar biasa.
3: Beradat.
4: Beradab, beradat, bemartabat.
1: Wah, wow, luar biasa, keren-keren. Itu tagline-nya berarti juga ya?
3: Iya, betul, termasuk kayak di logo kita juga ada.
1: Oh,
3: ya,
1: okay.
3: Terus ada di bawahnya.
2: Silakan, Mas Haris.
3: Ya, mungkin untuk Ulun sendiri memiliki pesan, yaitu ayo kita bangkit bersama memajukan dan melestarikan budaya kita tercinta, yang mana tenggelam kita sama-sama rangkul untuk bisa dikenali ke masyarakat-masyarakat, bahkan hingga ke luar-luar daerah Kalimantan. Nah, itu pesan.
2: Ya. Dan kami dari Kesbang Polkota Banjarmasin mengucapkan terima kasih
3: ya
2: kepada organisasi Tabas yang semakin hari semakin eksis.
3: Amin, amin.
2: Memberikan pengetahuan.
1: Betul.
2: Memberikan informasi yang akurat bagaimana kita untuk menjaga budaya dan melestarikan adat istiadat orang Banjar. Tetap semangat dan jaga kondusivitas di Kota Banjarmasin, salah satu kota toleransi yang akan kita wujudkan. Hari ini kita sudah berada di peringkat 13. Mudah-mudahan semakin kita bersinergi, semakin kita kuat mewujudkan impian dari warga masyarakat Banjarmasin untuk menjadi kota Banjarmasin yang aman, tentram, sehingga bisa menjadi Banjarmasin maju sejahtera. Apalagi momen 500 tahun ini adalah momen-momen spesial yang tidak akan terulang lagi 500-nya. Benar. Tahun depan ada 501.
3: 501.
2: Seperti itu. Ya,
3: kami juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro Banjarmasin. Kami dari Tabas Tutus Banjar Asli Kota Banjarmasin juga mengucapkan untuk Pak siapa?
1: Fadli ya.
2: Terima kasih,
1: ya,
2: Mas Fadli.
3: Kami terima kasih. Kami pertama kali diundang ya. Agak gugup.
1: Iya, nggak apa-apa.
3: Nah, juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yani selaku Kesbangpol Kota Banjarmasin.
1: Betul.
3: Semoga kami selalu dibimbing lah istilahnya.
2: Siap.
3: Arah kami kemana, tujuan kami kemana, semoga kami selalu mendapat kelancaran dalam mengangkat atau mewujudkan, melestarikan budaya kita.
2: Amin. Sukses selalu untuk Tabas.
3: Amin.
2: Semakin
3: Tabas
2: kuat dan semakin sulit.
3: Amin.
2: Anggota serta pengurus-pengurusnya.
3: Amin.
2: Dan semakin eksis membawa budaya Banjar.
5: Amin.
1: Amin. Amin. Mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan ini salah satu bentuk kita membela negara.
3: Betul.
2: Dengan kita menjaga budaya kita. Dan betul, semakin banyak generasi muda yang mau kembali merawat budaya.
1: Karena mereka ini salah satunya generasi emas nantinya, Bu Yani ya.
3: Amin.
1: Muda-muda semua nih saya lihat
2: masih
1: hari
2: muda,
1: ini nih.
2: Masih 20-an.
1: Iya. Ada yang kepala 3 palingan ya ini.
3: 31.
1: Ke kanan.
2: Luar biasa. Ya. Semangat jadinya kita.
1: Betul.
2: Dan ini modal spirit bagi kita untuk mewujudkan Indonesia emas.
1: Betul.
2: Apalagi yang baru 4 tahun tadi ya yang jadi anggota.
1: Cilik sekali.
2: Cilik sekali.
3: Luar biasa. Kalau mau main-main silakan Pak, bisa aja main.
2: Nah,
1: siap. Nanti ya kalau kita ada waktunya nanti.
2: Mudah-mudahan.
1: Baik. Ya, siap,
2: terima kasih. Mas Fadli dan RRI Pro 1 Banjarmasin yang sudah membersamai kami dan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk bisa berhadir.
1: Baik. Terima kasih juga Bu Yani, yang mudah-mudahan nanti di minggu depan ada sesuatu yang akan dibawa juga nanti Bu Yani.
2: Mudah-mudahan.
1: Yang mudah-mudahan walaupun belum bisa diumumkan sekarang karena melihat waktu beliau juga.
2: Betul.
1: Nantinya ya.
3: Iya.
1: Apakah bisa juga atau tidak, nanti mudah-mudahan minggu depan ada sesuatu yang spesial kita hadirkan juga.
2: Insya Allah.
1: Ya, di malam ini. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Yasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
2: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
3: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
4: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
3: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan,

0: Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, selamat malam pendengar dan penonton TikTok kita, apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa di Melody Memory malam hari ini, edisi Minggu ya, 27 September 2026. Yes, kita udah di malam Senin, artinya besok kerja lagi. Semangat untuk Anda yang bekerja ya pastinya. Yang mungkin gak mau kerja, aduh, nanti ada masanya kita kesulitan kerja, jadi mending kerja aja deh ya, fokus. Oke, di Melody Memory malam hari ini kita akan mutarkan sekitar 5 lagu yang kita bisa putarkan malam hari ini. Silahkan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-5111-410. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Putri?
1: Kabar baik,
0: Jana. Kabar baik aja. Hujan kah sore tadi kira-kira, Putri?
1: Ini hujan tadi.
0: Alhamdulillah, nyamannya berasa juga dingin hari ini lah.
1: Dingin mulai hari semalam, hari Sabtu tuh hujan juga.
0: Oh, dua hari berarti dong sama hari ini?
1: Iya, tadi hujan juga.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Hari Sabtu semalam tuh, tuh kencang bener anginnya.
0: Yang hari ini nggak kencang berarti nih? Kencang juga atau sekencang kemarin?
1: Ini kencang juga, Bang, tapi itu kurang pada yang semalam.
0: Okay. Karena di Banjarmasin kencang bener, Mbak, anu anginnya nih. Mah dasar bujur pian. Ya Allah.
1: Ini, tapi semalam. Semalam tuh apa tuh? Anu kan listrik padam semalam tuh.
0: Oh.
1: Sampai jam 5 sampai jam subuh. Ajan ya subuh tuh.
0: Ya Allah.
1: Nyala.
0: Ya Allah.
1: Tapi ini tadi anu tadi sempat anu juga padam juga tadi tuh jam 4 tadi tuh.
0: Sempat padam. Tapi enggak jadi, sampai yang lama jam, banget ya.
1: Mungkin nyalanya tadi jam 8 tadi.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah berarti tandanya misalnya pina geruguman siap-siap mati lampu kayak itulah kira-kira saku.
1: Iya gimana? Anu betulnya kan nyaring-nyaring tadi tuh.
0: Ya Allah Rabbi, ya, mudah-mudahan aman-aman aja kita lah. Oke, Putri, lagunya saya bacain dulu atau udah tahu lagunya?
1: Belum tahu.
0: Ada Kus Plus, Darah Manisku, Masih Terserlah Ayumu, Eksis. Ada Lenggang Puspita, Ahmad Albar, Slam Tak Mungkin Berpaling, Iwan Fals dengan Ibu, Sepatu Dari Kulit Rusa, Ria Resti Fauzi, Niki Astria dengan Misteri Cinta. Mau yang mana kira-kira nih? Ada Eksis, tadi ada juga siapa tadi? Vance Pondak juga dengan Ada Rindu Untukmu. Ada Slam Tak Mungkin Berpaling, Ahmad Albar. Ah, mau yang mana nih?
1: Itu yang pertama tadi, Jin.
0: Yang pertama ada Kus Plus, Darah Manisku.
1: Eksis tadi.
0: Oh, Eksis aja ya. Oke, baik, siap-siap. Lagunya kita siapin dulu. Salamnya Putri, silakan buat siapa aja.
1: Ini salam buatnya. Buat Mbak Mawar, Bu Bambang juga.
0: Oke. Okay.
1: Bu Bambang gak ada di Danau Salak lagi, Jar?
0: Wah, ini Martapura sih, Din. Pindah oh, sudah, Jar.
1: Di anu di Fitria tuh, Jar?
0: Iya, Fitria Permai, betul sekali. Di Indrasari, Parko Depian tuh.
1: Iya, Parko aja juga.
0: Arah jalan tol juga tuh, ya lo.
1: Nggih.
0: Ya, terus siapa lagi nih?
1: Iya, buatnya abang-abang yang 5 pendawa tuh juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat semuanya aja, Jin.
0: Baik, siap. Makasih Putri dulu ya.
1: Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Maimunah. Sehat kabarnya?
2: Baik.
0: Iya, baik ya. Ada mati lampu hari ini? Ada hujan malam ini tadi?
2: Sini deh, hujan belum.
0: Belum lagi ya?
2: Dede belum hujan.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya lagu Iklim adakah?
0: Iklim Tak Mungkin Berpaling judulnya nih, mau yang itu ya?
2: Oke. Okay. Buat Putri, Mawar, Mbak Rika, Bang Ojan, Bang Roy, Bang Boy, Bulia, Bang Bambang, okay. Semuanya aja.
0: Buat semua. Sehat. Bye.
2: Selamat keluarga, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maimunah. Bang Roy, apa kabar Bang Roy?
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat aja kah?
3: Sehat aja Bang Na.
0: Sehat aja kah? Tanjung aman, Tanjung. Bujur ya, Tanjung lo pian rasanya lah.
3: Iya, Tanjung, Bang.
0: Ada hujan kah sore tadi, Bang Roy?
3: anu pengah apa tuh kambang-kambangnya aja, rentek-renteknya aja ada turun, cuma habis itu hilang sudah.
0: Sawah terasa anginnya aja berarti lah.
3: Ibaratnya tuh manusianya nah.
0: Daripada memanasi jauh hujannya tuh lo. Nah nih nah ada hujan nah sumat nah. Basa nikam barang jar.
3: Anjibarnya tuh marai jurang pada habis itu di sisinya.
0: Tapi alhamdulillah dingin ya kalau tadinya sore tadi lah.
3: Tapi Bang Ay, kayaknya kita nih hendak musim hujan sudah, ibaratnya tuh bunga-bunganya hujan tuh sudah banyak dah. Tiap hari tuh kayak moro, cuaca malam tuh panas biasa. Kalau cuaca malam tuh panas biasa hendak musim hujan tuh.
0: Betul. Mudah-mudahan bujuran hujan ya kalau lah. Kadang nang inca-incaan jorang tuh nih. Karena nih bunga-bunga hujan nih tanda bujur jadi pentari, tanda-tanda mau musim hujan dan lain sebagainya.
3: Makanya nang buah-buahan tuh kan kada mau ya langsung buah-buah mau berkembang dulu. Karena habis berkembang masak anyar gugurna kayak sama ya juga hujan tuh.
0: Betul.
3: Bunga-bunga dulu kena banyunya banyak deh di atas anyar gugurna gitu.
0: Betul. Mudah-mudahan itu tandanya yang positif lah intinya ya. Insyaallah. Oke, Bang Roy, lagunya dulu silakan Bang Roy.
3: Kalau lagu UKS ada kah Bang Mata Duitan judulnya Bang?
0: Lagunya UKS libur dulu malam ini nih. Ini yang ada Malaysianya Eksis masih terserlah Ayu Muslim tak mungkin berpaling, ada Isabella dari Search.
3: Nah, Isabella aja lah, Bang.
0: Isabella aja ya, baik. Lagunya kita siapin dulu. Salamnya buat siapa aja nih?
3: Salamnya buat Nyebu Rika. Anu tadi apa itu? Maimunah tadi.
0: Oke.
3: Okay. Samanya Mawar. Putri kata di itu nah. Nah, habis itu ya buat semua-semuanya aja nah yang lagi dengar Pro 1 nah, salam sehat, salam persaudaraan aja nah dari Roy.
0: Oke deh siap.
3: Buatnya Abang Fadli semoga tambah sehat.
0: Amin
3: ya rabbal alamin. Tambah ganteng juga dan tambah banyak rezekinya.
0: Nah. Amin, doakan aja intinya ya. Amin. Oke, ya, makasih Bang Roy.
3: Punya Bang.
0: Siap, relaan dulu Lun. Oke, terima kasih Bang Roy dari Tanjung ya. Halo, ada Ainun Fadila di TikTok. Ada juga Ainun ini teman saya ya. Ada Muhammad Jayadi di kawasan Anjir. Sudah ada hujan siang dan sore tadi Bang, alhamdulillah. Bang Kabelitong monitor Bang dari Anas Malik. Tadi udah hujannya tertinggal garibisannya, garimisannya maksudnya ya. Dari MEK Kalteng. Ada Endang dari mana tadi ya, dari Kusan Hulu. Baik, ada Pak Fauzi, Amuntai, Najib Banjarbaru. Terus ada siapa-siapa lagi nih. Ada banyak deh pokoknya, Ibu Fatimah Umar di atas tadi, ada Cik Gulida, Abanyu Biru juga monitor, mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, kita coba monitor lagi di telepon 562 sudah yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
4: Halo, selamat malam Memory Melody.
0: Asik. Dari kawasan mana ini?
4: Dari Pontianak.
0: Dari Pontianak. Waduh, bentar. Pontianak ini siapa ya? Saya lupa ya.
4: Dari Nyamat
0: Nur. Oh iya, Mat Nur. Allah Akbar. Pohon kenapa tuh?
4: Apa kabar malam nih?
0: Alhamdulillah ulun sehat. Pian kabarnya bagaimana juga? Pohon?
4: Ada hujan enggak di Banjar?
0: Banjar ada gerimis-gerimis tapinya kada tapi labet benar. Wadah pantai enak Pang, adakah hujan gerimis hari ini?
4: Beberapa hari ini hujan aja di sini nah.
0: Alhamdulillah.
4: Rasa malam dingin rasanya.
0: Nikmat ya rasanya ya.
4: Nyaman benar guringnya kalau dari hujan nih.
0: Betul dong. Alhamdulillah ya kalau jadinya nikmat suasana malamnya. Pun?
4: Lagunya dapat
0: ya? Dapat dong. Masih ada kesempatan dua lagu lagi nih. Silakan lagu apa nih?
4: Lagunya minta. Boleh lah minta lagunya lah.
0: Kalau ini kita sesuai playlist ya malam ini ya Bang Matnur ya.
4: Senandung doa aja.
0: Dari Wahyu S ya. Oke deh, kita siapin dulu.
4: Putri tadi lah.
0: Siap.
4: Bang Jarwo, Bang Mihat, Bang Matan juga. Maimunah.
0: Oke.
4: Mawar, Ojan, Bang Indi.
0: Siap.
4: Pokoknya buat semuanya aja nah.
0: Oke deh, siap.
4: Buat nih Bang Adit, terima kasih lah.
0: Saya Fadli, Bang Matnur.
4: Buatnya Bang
0: Fadli.
4: Terima kasih
0: banyak lah. Baik, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Malson, Bang Fadli dari Mbak Vivin Pasar Lama. Ulun request lagu dari Wahyu S sajalah. Salamnya gesen pendengar berataan. Salam bahagia selalu gesen pian. Terima kasih banyak saja. Oke, kita coba ke 976 dulu. Adakah yang berbunyi di 976? Selamat malam Melody Memory.
5: Assalamualaikum
0: Mr. Handy. Waalaikumsalam Mr. Handy. Hari ini ganjil ya Mr. Handy ya. Mengingatkan saja nih, kita ikut playlist ya malam ini ya.
5: Belum sudah dipajai wujud.
0: Ya supaya tahu, jadi kan lebih fokus nantinya untuk milih lagu yang di playlist ya. Bukan yang di luar playlist.
5: Oh iya, ganti judul enggak boleh enggak?
0: Kenapa tuh?
5: Ganti judul enggak boleh.
0: Sama enggak boleh juga Bang Hendy ya. Saya kejam Bang Hendy kalau udah tanggal ganjil ya.
5: Oke, siap.
0: Tapi kabar sehat aja kan ya?
5: Alhamdulillah di sini sama gerimis juga. Jadi padahal belum ada hujan ada kue.
0: Berarti ini masih angin-anginnya aja nih berarti ya?
5: Angin sama guntur. Mm-mm. Yang hujan katanya tadi kawan tuh di Martapura apa?
0: Iya, Martapura Timur hujan tadi Jar.
5: Benar-benar sempat juga.
0: Betul.
5: Rumahnya Herman Baritan hujan juga.
0: Alhamdulillah. Wah nikmatnya elah.
5: Sama kayak di Manung Pramuka gerimis juga lah.
0: Gerimis juga pada kami. Anginnya benar dapat kami tuh kencang anginnya.
5: Tadi lahan lah menghilangan lahan tapasan.
0: Kada aman aja, kada tarabangan tapasan aman kami.
5: Aman juga kah?
0: Kami kunci pokoknya.
5: Oh iya.
0: Jadi kada kawa tarabangan insyaallah. Insyaallah Bang lah. Oke. Okay. Bang Hendy lagunya dulu silakan. Sesuai playlist Bang Hendy.
5: Ada band-band enggak?
0: Yang band ini kalau Malaysia ada Axis sama Slam sama Search, ini band semua. Kalau Indonesianya ada Kus Plus, Darah Manisku. Kus Plus aja nih bandnya ternyata.
5: Oh iya kah, barusan aja Iwan Fals aja.
0: Oke, siap. Lah salamnya dulu silakan.
5: Ya, aku salamnya ke adik Ojan lah. Nah Ojan kalah lagi, Ojan kalah terus.
0: Kenapa tuh Ojan kalah terus tuh, kenapa tuh?
5: Tahu merajunya loh.
0: Bisa kayak itu kah beliau nih?
5: Ya, bila masuk Ojan dibuka lawang lah.
0: Kita lihatin loh, mudahan. Tapi kata apa nggak terbuka lawangnya atau kada nih? Oke, terus siapa lagi deh?
5: Iya, anak-anak pendapatan aja masukkan. Ada yang Herman lah.
0: Oke, gabung ternyata ya?
5: Iya, ayo langsung tuh sampai dulu.
0: Bang Herman, selamat malam. Waalaikumsalam, masih kadi sampit?
6: Masih,
0: umak lah. Lawas banar pian lah di sampit lah.
5: Bisa tetap ini rasa.
0: Kenapa tuh? Ini terputus-putus lah suara pian Bang Herman.
5: Bisa tetap ini orang enggak puas kan itu bisa.
0: Kira-kira Bang lah. Kita tunggu tanggal mainnya ya kalau Bang Hendy lah.
5: Mana lagu man? Lagunya man? Lagunya apa?
0: Ada Axis, Slam, Search, YOS, Iwan Fals. Apa?
5: Lain, sudah ikam apa lagu anu kah? Lagu Malaysia kah?
6: Kada lagunya hambatan
5: juga. Oh iya aja. Okay.
0: Yang empat. Oke.
5: Salamnya.
0: Salamnya silakan.
6: Salamnya Abang Yusuf ya muntai ya loh. Sama siapa tuh di Jorong tuh?
0: Bang Masri.
6: Masri juga.
0: Siap.
6: Semuanya sudah nah.
0: Oke.
5: Ada apa nggak sama ada nggak? Barang besar.
6: Ada aja nih tuh. Ada nih dia jangan salamnya.
0: Oke itu. Iya baik.
5: Ada salam sayang aja ya.
0: Emai bisa benar lah. Ayo jana. Oke terima kasih Bang Herman Bang Hendy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Erlita, guru saya ini di TikTok. Waduh, seru nih kayaknya. Terima kasih Bu Erlita ya. Selamat malam. M Gibran Rafizki, salam dari Batu Raja Ogan Komering Ulu. Oku ya, Oku Palembang. Wong Kito Galo katanya. Empat gabung kawa ka Abah Yasmin, kau banget dong, silahkan. Oke, ini dia dua lagu dulu untuk Andrexis dan juga Slam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Oke, itu dia tadi Tamu Mungkin Berpaling dari Slam menemani Anda malam hari di Bergar. Ya, kita lanjutkan lagi terima teleponnya. Kali ini kita ke 562-976 lalu ke WhatsApp ya. Kita ke 562 dulu. Sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu lihat-lihat belum ada gabung di WA nih. Dasar handak di sini fokusnya ya.
1: Oh ya, anu lagi anu balik sampai banget pagi jadi ada gangguan.
0: Nah,
1: HP-nya ada WA-nya.
0: Nih HP-nya nang gangguan rupanya lah.
1: Iya, HP-nya beli.
0: Aduh, sadang ganti hanyar pinanya ta beca eta.
1: Oh, ya, HP penting aja nah, yang biasa monitor anunya. RI jadi pakai di telepon akan
0: nanya. Oke, alhamdulillah.
1: Kan UU di kamar beli.
0: Oh, jadi lebih
1: halus aja. Ya, yang ganda. Halus di malam-malam.
0: Iya, karena kan jaringan kan misalnya ke pakai ganal ya kalau.
1: Iya, makanya itu jangan siang kalau bapak pagi.
0: Ah betul.
1: Supaya nggak monitor.
0: Mudah-mudahan lah kesembuh lah.
1: Dia no ada monitor radio kalau kayak HP aja cuma ada koma. Ano ada di perangkat.
0: Kenapa? Karena kenapa tuh?
1: Maksudnya siapa masuk kali?
0: Yang pertama tadi yang tembus Putri tadi Karang Intan.
1: Iyalah, kapan ini kita masuk nih?
0: Ah.
1: Yang ada monitor radio kan lagi beli tadi.
0: Oke.
1: Okay. Langsung telepon aja dan nang coba.
0: Ah, oke. Okay. Kayaknya tuh pas lagi belum buka kayaknya tadi itu.
1: Iyalah.
0: Iya,
1: jawabannya.
0: Karena telandung mang tadi mulainya kita di sini.
1: Iya. Mencoba pendek lebih kawan nomor 1. 5 nomor 2. Jadi
0: apa juga. Anu, nasib aja lagi ya kalau jarang tadi.
1: Iya.
0: Oke. Abah Ica, ini lagunya udah penuh jadi mau ikut lagu orang enggak apa ya?
1: Apa ini kembali.
0: Yang hendak diputarnya ada Search, Isabella, ada Wahyu AS, Senandung Doa, sama Iwan Fals. Yang mana?
1: Search
0: tadi. Oke deh, siap. Salamnya dulu silakan buat siapa cek.
1: Buat Putri, terlibat lah. Ojan, yola, Andy, yola, lagi
0: di Matnor,
1: lagi Matnor.
0: Siapa tuh?
1: Matnor.
0: Matnor, Pontianak betul.
1: Iya. Bayam Madan, yola.
0: Ya, oke, okay, siap.
1: Salam sehat juga kan ya Allah. Buat kalian semangat ya selalu ya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buatnya. Siapa nih Abah Ica tadi ya? Saya mau baca WhatsApp dulu dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf ganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih, semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Kalau request lagunya udah close ya Kak Lara Purnamasari, kita cuma bisa muterin lagu yang sudah ada. Atau mau titip salam silahkan kita puterin ya. Kita bacain titipan salamnya buat siapa aja. Kita ke 976 dulu, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam.
0: Baik, apa kabarnya Abang Ali from Alu-Alu?
2: Harinya hujan malam ini.
0: Nikmatkah kira-kira malam ini?
2: Iya, benar, rawa gurih malam ini.
0: Alhamdulillah, nyamannya didengar, ayolah. Semalam malam kira kau guring, kah rupanya?
2: Oh, kepanasan.
0: Kalau ini nyaman sudah guring lah berarti lah.
2: Guringnya.
0: Alhamdulillah, jarang ternikmat.
2: Lagu
0: ini lagi. Oh, nyaman didengar. Habis ini dengerin lu lagunya Stumat lah.
2: Cuma dengar Stumat lagi.
0: Jadi nyaman belarut kan habis ini ya kalau.
2: Lagi apa tadi yang hendak diputar?
0: Yang hendak diputarnya ada Search, Isabella, ada Wahyu AS, Senang Doa, sama Iwan Fals dengan Ibu. Mau yang mana kira-kira pian?
2: Pertama aja, Isabella aja.
0: Isabella aja ya. Ya. Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya seorang aja, namanya nyalami seorang aja.
0: Siap. Siapa ya. Tuh?
2: Burika aja seorangan.
0: Burika di Jember. Mudah-mudahan malam ini bisa gabung Burika ya.
2: Ya, salamnya beratkan aja.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Bang Eja di Istanbul, lagu Ahmad Albar. Lagunya kayaknya gak sempet deh diputar Bang Eja ya. Saya mohon maaf banget dulu nih baru terbaca Bang Eja. Ada Bang Fahmi MZ, Melody Memory dari Bang Fahmi MZ di Desa Antasan Senor, Martapura Timur. Asal hadir saja nah. Salam semuanya buat Bang Padli, terima kasih katanya. Ada di TikTok tadi yang nitip salam dari Muhammad Jayadi ya, titip salam buat semua keluarga ulun di Barabai sana Bang. Salam sehat, salam hormat katanya. Baik, siap, terima kasih banyak buatnya Bang Jayadi ya yang sudah gabung di TikTok kita ya. Terus di atas-atasnya nanti kita akan bacakan juga. Kita ke 976 dulu. Selamat malam Melody Memory. Asik, gemet benar suara pian lah.
3: Ayo, kenalkah?
0: Dengan siapa kah ini?
3: Ayo, Bang Kabupaten Bendera Kiri Hilir.
0: Ada Bang Dayat kah ini?
3: Tahunya.
0: Bang Dayat, lama ini tidak jumpa Bang Dayat ini.
3: Lama enggak.
0: Iya, enggak monitor di tempat kita lagi kah Bang Dayat?
3: Mana cuaca Masana hujan enggak? Gelap.
0: Martap Banjarmasin ada sempat hujan, tapi gerimis tadi tuh. Tapi di daerah lain ada yang hujan.
3: Ada acara tadi kan sampai tendanya langsung.
0: Sampai anginnya kencang banget di sana ya?
3: Hujannya iya sampai.
0: Oke. Bang.
3: Nah, ini ya lagunya tadi dari Ibu boleh?
0: Yang mana dari siapa?
3: Iwan Fals.
0: Iwan Fals ya. Ibu judulnya ya. Ini suaranya agak putus-putus nih Bang Dayat nih. Salamnya dulu silakan Bang Dayat.
3: Iya. Saya hello buat kawan-kawan yang lagi stay tune di mana saja berada. Bagus tak suaranya mas?
0: Ini agak lumayan bagus, cuma masih kecil Bang Dayat.
3: Oh iya, suasana ini.
0: Sinyal kayaknya ini ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Salam-salamnya buat teman-teman yang lagi stay tune aja. Lagunya bahkan buat yang lagi stay tune di mana saja di berada.
0: Oke, siap.
3: Ucapan sebagai ini mereka stay tune. Ya, satu banyak masalah. Ganjak masin, kanan komasin,
0: berat. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dayat ya. Yang di WA ini Mamadan bisa bergabung nih. Mamadan selamat malam. Waalaikumsalam. Suara pian paget-paget Mamadan Naina.
4: Nah, paget-paget pulang ya.
0: Kenapa?
4: Habis sana jadi hujan gerimis tadi pulang. Tadi teguring lo gelik dari rumah sakit. Tergoreng.
0: Nyaman benar panglah kira-kira lah dingin harinya ya kalau
4: dingin tapi tetap bagi pasangnya.
0: Tetap kumap juga malam-malam lah rupanya. Kada bapak yang penting itu mudah-mudahan sehat selalu intinya kita ya kalau.
4: Amin, sehat-sehat kita seberataan lagunya 4 ya kalau 4 lah kada lagi ya kalau.
0: Mau kada mau wai 4 lah pian lah.
4: Kadudi pulang ya kalau lebih penutup nih.
0: Ini pada tepang. Ya, tapi ini habis ini sebuting lagi nah kira-kira nak kawas tambus lagi nih.
4: Nah, ayo dah. Salam-salamnya yang di grup di TikTok deh lo yang monitor Padli malam-malamnya kalau padlah.
0: Iya,
4: nah, di manginya yang di situ no parak banar ya kalau yang di seberang deh kalau.
0: Pasti ya kalau tuh harus tuh.
4: Nah, buat Padli yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
0: Baik.
4: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mamadan. Di belakang Mamadan, selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam. Nah, ini dia Bu Bambang tadi dicari putri pian.
5: Dicari ya, di sini hujan banget. Masih ya.
0: Di Indrasari kan masih ya pian ya?
5: Iya, hujan sama angin-anginnya tadi mulai.
0: Iya, tapi aman aja kan ya, nggak ada sampai
5: aman,
0: apa sih?
5: Aman, cuma ada pohon yang tumbang.
0: Allah Akbar. Nah, itu maksud saya tuh berarti nggak aman dong kalau ada pohon tumbang ya. Ya Allah, mudah-mudahan. Amin, sehat, saya sehat. Kalau Bu Bambang sendiri sehat juga?
5: Iya deh. Kalau menyebut semuanya aja lah yang ikut. Yang penting benar selalu sehat tentunya.
0: Siap.
5: Ya, itu ya juga ya. Pun saya, anak saya udah pindah pun nggak di situ lagi.
0: Ah, itu dia tadi. Bukan Danau Salak lagi ya?
5: Iya. Makasih ya Mas.
0: Baik, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bu Bambang ya. Oke, ini dia dua lagu dulu untuk Anda, Search Isabella dan juga ada Wahyu AS Senandung Doa. Kayaknya untuk lagu Ibu akan kita putarkan jam 11 malam ya. Terima kasih sekali lagi. Dua lagu ini spesial untuk Anda semuanya yang gabung di TikTok, di WA ataupun juga di radio kita ya, di telepon.

datang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema.

luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banjarmasin Malangkung. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
9: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
8: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
9: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
8: Kamu gak peduli ya sama aku.
9: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
10: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
11: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Renungan Malam Garam dan Telaga. Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar pak tua itu. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum, ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusik ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat tamu itu selesai mereguk air itu, pak tua berkata, bagaimana rasanya? Segar, sahut tamunya. Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak tua lagi. Tidak, tidak, jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Anak muda, dengarlah, kata pak tua itu. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Pak tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat yang kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Allah Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi yang terbaik. Tapi kita kadang berpikir, kenapa dia membebani kita seperti ini? Ingatlah firman-Nya, kadang apa yang tak kau sukai justru baik bagimu.

Dengar sampai di sini dulu kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program Satu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di ruang dengar Anda FM 97,6 MHz. Dan juga silahkan untuk bisa didengarkan melalui aplikasi streaming kita RRI Digital untuk sepanjang hari ini Senin 28 September 2026. Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik semuanya pendengar ya. Dan ya hari ini kita bisa mengawali hari dalam keadaan yang lebih baik lagi untuk di satu minggu ke depan. Kita awali di hari Senin 28 September, penghujung September kita sudah ya. Hari ini Banjarmasin dan sekitarnya tadi untuk cuaca masih rada sedikit ada berkabut tipis gitu ya di kota Banjarmasin. Ya mudah-mudahan Anda pagi hari ini kalau ingin berkegiatan ya tetap mengutamakan keselamatan juga kesehatan Anda ya. Adzan subuh di kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah berkumandang di jam 4 lewat 54 waktu Indonesia Tengah tadi. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Kita awali hari ini dengan pengajian Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 46 pendengar yang akan dibacakan oleh Ahmad Jailani SAG.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: terusin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat ya, dan juga karunia-Nya di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang dengar Anda dalam acara kita Kuliah Subuh, program kerjasama dengan UIN Antasari. Dan insyaallah tidak lupa kita ya, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dari zaman kegelapan hingga di hari ini zaman terang benderang insyaallah ya. Dan hari ini pendengar, tepat di hari Senin 28 September 2026, kita akan berbicara terkait dengan topik yang cukup menarik, yang mana ketika kita bicara tentang melunasi hutang gitu ya, ini hukumnya kan dalam Islam adalah sebuah hal yang kompleks ya, punya pendapat banyak sekali di berbagai kalangan ulama juga. Tapi kita akan bahas bagaimana pelunasan hutang ketika terjadi inflasi. Itu yang akan kita perbincangkan di hari ini bersama dengan Ustazah Dr. Randas Hajah Rusdiah MHI. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Langsung kan udah dapat pian iya. Imbah ulun tahu olon ibu sedia kalau saja ulun kada mendapat. Kita bisa membahas utang bunda lah.
1: Iya.
0: Dan hari ini kenapa jadi kita bahasin tentang inflasinya nih?
1: Beberapa waktu yang lalu itu banyak pertanyaan dari pendengar yang berkenaan dengan utang, ketika misalnya utang itu misalnya tahun 90-an dibayar tahun 2006, itu bolehlah bu bertambah aja pembayarannya. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas kali inilah, ini lah, sekaligus menjawab pertanyaan dari pendengar beberapa waktu yang lalu.
0: Karena gitu, yang penting kan jadi orang yang penting hutang lunas gitulah. Tapi kalau jauh benar lah 90 2026,
1: itu bolehlah penambahan. Padahal kan kalau dalam Islam penambahan itu ada termasuk riba.
0: Nah, ini yang kita akan perbincangkan nanti ya.
1: Situ.
0: Nah. Baik, nanti Ustazah nanti lebih lanjut disampaikan beliau, dan mungkin bagi Anda para pendengar dan juga pemirsa nanti ingin bergabung ya, silahkan di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp Pro 1 di 0811501410. Ustazah silahkan.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Kuliah Subuh yang merupakan kerjasama antara UIN Antasari dengan RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini kita mengangkat topik pembahasan yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dengan tema pelunasan utang ketika terjadi inflasi. Kami akan berikan sedikit pencerahan berkenaan dengan ini. Uang kartal atau uang yang dalam bentuk benda, kertas, logam adalah alat tukar yang sah di suatu negara dan dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut. Dalam perjalanannya mengalami inflasi atau penurunan nilai, yang terkadang itu penurunan nilainya rendah, terkadang tinggi. Permasalahannya terjadi adalah ketika inflasi tinggi yang ditandai dengan naiknya harga barang dengan cepat atau yang disebut sebagai hiperinflasi. Hiperinflasi ini biasanya akan terjadi krisis moneter. Hal ini tentunya berdampak pada utang yang belum dibayar, di mana nominal yang akan di mana nominalnya akan menjadi bertambah atau nilainya akan menjadi berkurang akibat terjadinya hiperinflasi atau inflasi yang terlalu tinggi. Dalam pembayarannya, utang boleh dilebihkan akibat akibat hiperinflasi tersebut. Apakah boleh gitu kan? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Para ulama kontemporer sepakat tidak boleh membayar utang melebihi nilai nominal sebagaimana penutup inflasi. Jika inflasi yang terjadi pada mata uang tersebut pada tingkat yang rendah, kurang dari 30%, karena itu termasuk riba. Jadi kalau inflasinya kurang dari 30%, maka penambahannya termasuk riba. Riba apa? Riba yaitu adalah membayar utang melebihi dari nominal yang dipinjam. Para ulama juga sepakat bahwa bila inflasi terjadi terlalu tinggi, lebih dari 60%, sehingga nilai nominal uang tidak bisa dijadikan patokan sama sekali, seperti yang terjadi pada uang dinar Irak pada invasi militer tahun 2025, maka boleh utang dibayar sesuai dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran, meskipun jauh melebihi nominal utang yang diterima, karena pada saat itu mata uang tersebut sama sekali tidak laku. Jadi ada dua pendapat yang mengatur tentang ini. Sebenarnya dalam fikih Islam itu tidak diatur tentang masalah ini, karena kan pada masa Rasulullah itu tidak ada yang namanya inflasi, karena tukar menukar itu adalah menggunakan emas, dirham atau dinar. Sedangkan kita kan sekarang menggunakan uang kartal dalam bentuk nilai itu ada pada kertas atau pada logam gitu kan, sehingga di situ setiap tahun itu bisa mengalami inflasi baik tinggi atau rendah. Nah, tentunya di sini juga ketika misalnya ada pertanyaan dari pendengar beberapa waktu yang lalu tentang kaitkan dengan hutang yang terjadi beberapa waktu sehingga nilainya itu tidak sebanding dengan nilai sekarang ketika diukur dengan benda tertentu gitu kan, misalnya diukur dengan emas, itu bolehlah dilebihkan dalam pembayarannya gitu kan. Nah, tentunya ini juga kaitannya dengan teori yang kami bacakan tadi gitu kan. Nah, ketika misalnya terlalu lama hutangnya, ada kemarin pendengar yang bertanya tahun 1970 Bu, jawab hutang, 70. Sekarang sudah 50 tahun baru ingat ada bayar hutang, baru ingat. Sedangkan hutangnya dulu yang namanya misalnya 5.000 perak itu kan sangat besar, emas itu berapa gram gitu kan. Sekarang ini 5.000 perak 2006 itu
0: sudah nukar apa lah tuh
1: mudahlah. Iya, beli nukar apa. Nah, jadi itu kan bolehkah dibayar berlebih katanya kan seperti itu. Nah, ini yang menjawab ini, kalau inflasinya terlalu besar, maka tentunya juga ini kan kalau dihitung inflasi ini bisa terlalu cepat, bisa karena cepat, bisa juga karena rentang waktu yang terlalu lama dalam pembayarannya gitu kan. Nah, dalam hal ini rasanya tidak adil. Islam itu kan ketika tidak ada aturan yang mengatur secara jelas dalil Al-Quran dan Sunnahnya, maka kita kembali kepada prinsipnya. Prinsip yang bisa adalah prinsip keadilan. Apakah adil ketika itu dibayar hanya seharga 5.000 saja? Nah, tentunya menurut ulama itu ketika terjadi inflasi yang sangat besar, maka boleh dikaitkan dengan indeks harga barang pada saat itu, misalnya dikaitkan dengan indeks emas misalnya. Ada yang berpendapat demikian, tapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak adil juga rasanya dibebankan seluruhnya kepada yang berhutang gitu kan. Ada yang lebih adil itu adalah dibagi dua, jadi risikonya ditanggung berdua. Kalau misalnya harganya 5.000 itulah sekarang itu adalah berapa dulu, kalau 5.000 itu misalnya 2 gram emas, sekarang kan 2 gram emas itu jadi 5 juta ya, gitu kan, 5 juta berarti di situ kan ditanggung keduanya. Yang jadi bagi dua lah kelebihannya itu. Nah, itu yang lebih adil, karena tidak adil rasanya tadi ditanggung oleh kedua salah satunya gitu kan. Nah, itu mungkin yang sedikit penjelasan dari kami yang berkenaan dengan masalah ini.
0: Baik ya. Nah, ini mungkin ada yang punya cerita di kehidupannya, bagi para pendengar silakan untuk bisa bergabung juga ya. Tapi ini menarik ya Bunda ya. Karena kan kalau masalah hutang ibaratnya kalau di agama kita memang harus dibayarkan begitu ya. Wajib sekali hukumnya untuk dibayarkan. Kalau orang hanya ingat, ini berarti boleh ke emas nih salah satu pilihan, atau boleh kita kaitkan dengan harga barang lain sebenarnya?
1: Utang itu artinya al-qard. Al-qard itu artinya memotong. Memotong sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Maka kewajiban daripada yang membayar itu adalah mengembalikan sebagaimana potongan itu. Artinya dia harus dibayar sebagaimana barang yang dipinjamkan itu. Jadi kalau itu dipinjamkan uang, maka dibayar dengan uang gitu. Nah, tetapi ketika misalnya itu dikaitkan dengan emas gitu kan, nah, dikaitkan dengan uang, dikaitkan dengan emas, Misalnya ini uangnya sekian, nanti bayarnya emas. Dalam Islam itu uang itu udah utang piutang, uang dibayar uang, emas dibayar emas. Jangan dikaitkan nih, karena dalam utang piutang itu syaratnya itu adalah objek yang dijadikan objek utang piutang itu harus jelas, tidak gharar. Sedangkan emas itu kan kalau uang dibayar dengan emas itu kan artinya berapa emasnya nanti akan dibayar gitu kan, gharar kan artinya ada ketidakjelasan, dan itu ditakutkan nanti ada kezaliman terjadi, ada yang terzalimi di dalamnya gitu kan. Nah jadi dalam Islam menggarisbawahi bahwa yang dibayar itu adalah sebagaimana yang barang yang dihutangi, yang dihutangkan gitu kan.
0: Uang-uang, nah,
1: uang-uang
0: gitu ya,
1: emas-emas gitu kan. Tetapi kalau tadi dalam terkondisi inflasi yang sangat tinggi, misalnya tadi 60% menurut para ulama, maka itu boleh dikaitkan dengan indeks barang. Misalnya harga barang saat itu berapa gitu kan. Karena menurut ulama tadi mata uang itu dianggap tidak mata uang yang lama dianggap tidak berlaku lagi karena terlalu tinggi penurunan nilai uang,
0: nilainya, ya,
1: nilai
0: ya,
1: uang atau yang disebut sebagai inflasi kita.
0: Baik Ustazah ya, kita tahan dulu, ada yang mau bergabung kita coba angkat lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Mama Putri dari Anjir Ibu Haja Salas ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, di sini lebih banyak benar Bu Haja yang berhutang hutang itu tuh.
0: Nah, iya.
2: Tapi Bu Haja yang berhutang itu mulai ke memberi aku jadi melabih itu kadang memberi haji jadi itu jadi memberi itu istilahnya misalnya berutang 5 juta jadi misalnya ano 6 juta atau 5,5 juta kaita itu memberi haji lah aja bukan aku ano jadi kaita jadi ampunnya nih utang ini itu memberi haji kan jadi aku memberi aku nih utangnya aja maulah aku bisa aku gunakan ya jadi berdagang macam dapat duit aku jer. Dan ada kayak itu tuh gaji kayak apa aja
0: ada gitu. Ada ujungannya lah mau tanggilah
2: ya mungkin dagang kan yang pekarangan kebarang kan pasti berujung sudah tapi itu kan memberi jadinya apakah itu riba juga kayak itu jadi asa bingung kan gerakan
0: bujur-bujur
2: aja orang ada boleh berlebih lebih kayak itu mana bisa kan menyebutang mana-mana ada berlebih jadi mau tanggil ini juga
0: Oke, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, ada jadlah hujungannya ini berjualan. Kenapa berhutang ya nih lah? Mencari hujungan juga ya. Oke, satu pertanyaan sudah kita tampung. Ada Pak Idham Syah di nomor WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Idham.
3: Anu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini ada hutang. Berhutang pada tahun 2020 tadi 20 juta emas waktu itu harga 600 ribu. Nah kalau ditagih dam ini kan emas kan 2 jutaan nih.
0: Iya bujur.
3: Jangankan membayar yang jalur saja bagi dua tadi itu hendak ditagih aja orang sarik-sarik terus kayak terus aja.
0: Iya, kayak pas sampai bagi dua lah.
3: Ada pang orang madahkan baca ini jar, pingkuti tangannya jadinya menggatar tupang jar mesti membayari ini jar. Tapi itu kan anu kalau sihir kalau itu saja. Nah terus ada pulang yang madahkan baca banyak-banyak ya salawat asyigil. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimina biz zalimin wa arisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada juga itu ada juga yang salawat nuria itu ada salawat apalagi 3 macam kah 5 macam salawat kah. Nah ini kayak ini ustazah alih ditagih saja ya sudah 6 tahun ada yang sudah berhutang 8 tahun lagi sama 1.300. Jadi jangan istilahnya menagih. Memang bagusnya bagi dua panglah bagusnya katuna. Cuma yang pokoknya jadi tagih yang 20 juta tahun 2020 bapak dari tadi sudah sarik kurang sarik 14 mohonnya. Nah itu aja Ustazah, terima kasih. Mohon pencerahannya dan jalan keluarnya.
0: Baik,
3: wassalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sering kejadian yang berhutang lebih lebih ganas. Kadang kita menagih nang takutan lah padahal itu hak seorang. Ya Allah, itu ada-ada Jepang lah. 562 kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
0: Bunda Hani ya, dari Sulawesi Tenggara. Amin.
4: Menjelaskan aktivitasnya. Alhamdulillah.
0: Silakan pertanyaannya Bunda Hani terkait dengan topik kita pelunasan hutang ketika terjadi inflasi.
4: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat selalu, semangat memberikan kita ini di kuliah subuh. Mudah-mudahan Ustazah sehat, amin, bahagia, amin, bersama keluarga panjang. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Saya bisa lagi gabung. Ya, ini yang saya masalah tanya Ustazah. Saya itu pernah kasih cicil barang 1999. Saya kan cicilkan barang, tapi pada saat itu saja kebakaran pasar itu. Nah, mereka ini kan saya tidak tahu alamat mereka karena penjual pasar. Tapi kan mereka tahu rumah saya. Seandainya itu mereka punya niat membayar, pasti mereka datang ke rumah. Tapi saya lihat itu saja tidak ada niat membayar sampai sekarang itu. Tapi saya berserah, saya semaula. Kalau rezeki saya, ya alhamdulillah dia akan datang bayar. Tapi kalau dia ingat bukan rezeki saya, serahkan saja padamu Allah. Apa yang mereka lakukan terhadap saya yang penting saya niat saya menolong, dan saya niat bersabar dan saya bersikir ini Ustazah dua. Saya ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat doa saya dijabah. Sikir salawatnya Nabi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Saya tanamkan di dalam hati dan keimanan saya agar saya bisa kuat, ikhlas, tulus mencari ridho-Nya Allah agar kita ini diselamatkan kelak kita meninggal. Ini ada lagi satu pertanyaan saya Pak Ustazah. Ustazah. Kita saya ini dipaksakan untuk mengikuti aliran mereka. Saya kan sudah memberikan pemahaman bertobat, tapi saya tidak ajarkan bilang kau bertobat ya Ustazah. Berdosa saya. Tapi saya ini RRI kan kita gabung-gabung lagu-lagu saja. Saya itu sering mengiring itu lagu Tobat Nasihat dari Wali. Tapi mereka tidak paham. Tapi makanya saya menangis itu kemarin subuh saja. Karena mereka orang itu meninggal Ustazah. Sahabat-sahabat udara saya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan segala perbuatannya di dunia ini tidak memikirkan kematian, mau pencerahannya Ustazah. Buat Dinda saya mohon maaf Dinda, ini saya harus keluarkan di dalam hati saya, tidak mau kotori hati saya membersihkan hati saya. Kalau sudah keluar itu sudah lega dalam perasaan saya, beraktivitas zikir bersalawat kepada Nabi.
0: Terima kasih banyak Bunda Hani,
4: mohon penjelasannya Dinda. Mohon maaf atas perasaan saya, mudah-mudahan kita semua ini diberi kekuatan, amin, kesadaran memakai gadget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ustazah, ini ada satu lagi mungkin di nomor WhatsApp, angkatlah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
0: Thank you. Pak Muaz, silakan pertanyaannya.
5: Makasih. Okay. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
5: Mohon izin mengangkat dua buah hadis kayaknya, tapi pendek-pendek aja Ustazah lah. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberikan makan dari hasil riba, penulis dan saksinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, mereka itu adalah sama. Yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 73 bab. Yang paling ringan ialah seperti seorang lelaki menikahi ibunya, dan riba yang paling berat ialah mencemarkan kehormatan seorang muslim. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Ringkas Hakim, dan cukup sempurna dengan telah disahihkannya. Yang berikutnya, ulun ka ada pang dasar an pang lada bol.
0: Enggih.
5: artinya ulun kalau sudah selesai sampai ujung janji, ulun memberi kelebihan itu nah. Paham aja bang sudah. Cuma inya tuh kada ada pernah juga bang meminta gitu nama dalnya. Jadi itu kayak apa hukumnya tuh saja. Nah, lalu di Al-Qur'an juga saja lalu pernah terbaca cuma kada ingat mencatat ayatnya nah. Di sana menyatakan bahwa riba yang dilarang itu yaitu yang meminta kelebihan berlipat ganda. Nah, kira-kira sekian kayak itulah kira-kiranya Ustaz. Karena ulun cari, karena ulun kirim ke WA di sini nah. Nggih, makasih banyak
0: itu Ustaz. Mohon
5: cerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz ada 4 pertanyaan yang bisa kita nanti diskusikan di hari ini. Nanti mudah-mudahan masih ada waktu lagi, siapa tahu ya hari ini banyak yang ingin berkonsultasi gitu sama Bunda Ustazah. Tapi kita break sejenak lah Ustazah lah. Kita akan kembali setelah jeda yang berikutnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
6: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
7: Eh, tahu nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
8: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang nggak benar ya?
7: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
8: Tapi itu benar apa enggak sih? Kalau nggak benar, nanti jadi gibah loh.
7: Enggak tahu sih.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi." Hadis riwayat Muslim.
10: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.
11: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa dan masih bersama kami tentunya di program Kuliah Subuh. Dan hari ini masih terkait dengan tema pelunasan hutang ketika terjadi inflasi dengan Ustazah Dr. Randes Hajah Rusdia MHI. Dan kita kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada 4 pertanyaan. Mungkin yang pertama tadi ya Ustazah ya, dari Bunda Hajah Salasiah. Ada ujungnya hutang ini kayak apa? Allah silakan.
1: Ya, makasih. Terima kasih atas segala semua pertanyaannya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini mewakili juga dari pendengar yang lain gitu. Baik, pertanyaan yang pertama dulu dari Ibu Hajah Salasiah. Kalau tidak salah rekam, salah tulis tadi lah, ada pertanyaan di mana ada utang piutang tapi syaratnya harus membari. Gitu kan, kadang punya didagangkan itu juga kena aku berapa untungnya gitu kan. Gini, dalam utang piutang itu setiap pengambilan manfaat dalam utang piutang itu adalah riba. Jadi setiap kelebihan dalam utang piutang itu adalah riba, sedikit atau banyak itu adalah riba gitu kan. Kemudian tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Muas, gitu kan, yang hadis yang disebutkan oleh Pak Muas dari Jabir tadi, bahwa siapa yang berhutang yang kena dosa riba itu yang menghutangi, yang memberi hutang dan penulisnya. Atau saksinya, gitu kan. Nah, kemudian dengan sebagaimana dikatakan sekaligus juga menjawab Pak Muas yang pertama tadi, dosa daripada orang yang memakan riba itu adalah yang paling ringan itu adalah seperti dosa seorang anak berzina dengan ibunya kalau tidak salah. Itu anunya hadisnya kalau tidak salah. Itu sekaligus. Nah, jadi di sini Tapi dalam masyarakat kita ada tadi kalimatnya, ada utang piutang tapi harus membari gitu kan. Dan aku kada melabihkan gitu kan. Aku utang utang kada dilabihkan tapi kamu harus membari. Membari itu adalah juga sebuah janji untuk sebuah kelebihan. Nah, gitu kan? Okay. Artinya apa? Kalau tidak dibari kan artinya tidak dibari, tidak dihutangi. Hutangi. Gitu kan? Nah, berarti kan janji, janji untuk memberi walaupun kalimatnya itu adalah membari. Nah, kalau demikian bahasanya tadi juga kalau aku bawa bermodal berarti kan berapa aku dapat untungnya gitu kan. Jalan keluarnya bisa dengan akad mudharabah. Akad mudharabah itu adalah akad di mana kita memberi modal kepada orang lain untuk digunakan usaha, tapi kemudian di situ keuntungannya dibagi dua. Nah, jadi kalau utang itu digunakan, kalau gunakan untuk konsumtif, untuk makan, misalnya apa yang tidak ada usaha, maka itu menggunakan akad utang piutang. Tapi kalau itu utang itu digunakan untuk usaha, modal usaha, maka gunakan akad mudharabah. Jadi nanti kalau usaha itu ada untung, maka dia dapat untungnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau rugi juga ditanggung berdua gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau itu digunakan uang itu untuk usaha dagang misalnya kan, maka oke, ini aku umpat bermodal di sana misalnya 5 juta, keuntungan 5 juta itu nanti kita bagi dua. Misalnya keuntungannya setelah sebulan 5 juta itu keuntungannya misalnya 500 ribu. Maka perjanjiannya 500 ribu ini dibagi berapa? 50-50, berarti 250 seorang gitu kan. Nah, yeah, seperti itulah. Nah, jadi kalau kata bisa digunakan, dilihat dulu dari utangnya apakah untuk konsumtif, untuk makan, maka itu dilarang keras untuk diambil manfaatnya dalam utang piutang. Tapi kalau misalnya digunakan untuk yang lain, bisa beralih tadi dengan menggunakan akad mudharabah. Artinya akad bisnis di mana di situ ada pemberian modal, ada pembagian keuntungan, persentase keuntungan yang mereka sepakati, tapi dengan konsekuensi bahwa ketika untung dibagi, ketika rugi juga dibagi bersama gitulah. Nah, jadi di sini tadi kalau menghutanginya tanpa tadi dengan menggunakan akad mudharabah dan ada kelebihannya, maka itu jelas dikategorikan riba. Jadi setiap ada manfaat dalam utang piutang itu adalah juga riba. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa kalau tidak diperjanjikan itu, tidak menjanjikan berapa pembarinya, cuma itu sudah menjadi tradisi bahwa ketika berhutang itu adalah ketika berhutang itu membari gitu kan. Nah, di masyarakat itu menjadi tradisi berhutang sekian membari sekian gitu kan. Nah, sudah ada aturan itu, aturan yang tidak tertulis di masyarakat, kalau berhutang 1 juta dibari bayar 100 juta gitu kan. Itu tradisi, maka menurut ulama itu juga termasuk riba. Nah, lalu ini bagaimana di dalam Rasulullah memberikan contoh ketika Rasulullah berhutang unta yang muda kepada sahabat, kemudian Rasulullah membayar dengan unta yang lebih tua. Artinya unta yang lebih muda itu nilainya lebih murah dibanding dengan unta yang lebih tua. Artinya di situ ketika ada utang piutang, maka sebaiknya yang berhutang ini memberikan sesuatu yang lebih baik kepada orang yang menghutangi, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal. Ya, perjanjian di awal, dan itu juga bukan merupakan tradisi yang sifatnya mengikat kita lah.
0: Ini seikhlasnya, ibaratnya modelnya lah.
1: Jadi misalnya kita kan tahu diri aja, tahu diri aja. Tapi itu bukan diucapkan di awal, bukan itu menjadikan sebuah tradisi yang mengikat. Kita tahu diri aja kalau kita butang, ya kita barilah sedikitnya sebagai ucapan terima kasih atas segala kebaikannya. Karena dalam utang piutang itu bukan dalam akad kategori akad tijarah, perdagangan, tapi itu adalah akad yang namanya akad menolong. Nah, akad tabarru, akad menolong, artinya akad menolong ini bukan mencari keuntungan di dunia, tapi adalah keuntungan di akhirat. Nah, itu mungkin dari Ibu Hajah Salsiah tadi lah. Kemudian tadi Pak Idham, tadi tahun 2020 hutang 20 juta, emas sekar dulu 600 ribu, sekarang itu bagaimana? Nah, ini kan kalau masalah dalam artian bahwa nilai itu kan terjadi inflasi yang sangat besar. Dari 600 menjadi 2.500.000 okay, gitu kan. Nah, artinya ini tapi tadi menurut ulama tadi kalau itu sudah 60%. Kalau ini kan baru berapa ya hampir-hampir samalah 600 sampai ini. Mm-hmm. Nah, jadi saya kira mungkin yang lebih adil itu adalah dalam pembayarannya bisa dikaitkan dengan indeks harga, tapi tadi dibagi dua. Mm. Bagi dua. Misalnya 20 juta itu harga emasnya berapa gram senilai itu, maka kelebihannya itu adalah dibagi, ditanggung secara bersama. Kemudian tadi dalam problem kita ini adalah problem yang sangat sering terjadi. Yeah. Nah, ini kalau ditagih itu marah. Jadi seolah-olah dunia itu terbalik lah. Mm-mm. Yang kita yang dijalimi, tapi tapi di sana yang marah,
0: sana yang lebih marah,
1: lebih marah gitu kan. Nah, ini mungkin kita menanamkan, ini mungkin dalam sebuah pembelajaran juga, memang kita tidak bisa merubah karakter seseorang. Itu kan karakter, dan ketika itu sebuah bagian yang sering terjadi pada diri kita, itu adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran bahwa ketika ada utang piutang yang nilainya besar itu, sebaiknya itu adalah ada jaminan. Artinya ketika ada dia tidak mampu bayar, maka jaminan itu bisa dijual. Tapi yang menjualnya adalah pemiliknya juga, tapi nanti dia ditahan dulu oleh yang menghutangi,
0: menggadaikan, kemudian
1: nanti dijual ketika sudah jatuh tempo. Karena dalam kondisi yang demikian itu adalah tadi untuk menjaga diri agar kita tidak terjalimi. Karena kan tadi kan kita yang menghutangi bisa kita yang dimarahi ketika menagih. Jadi kan dengan adanya jaminan yang kita simpan, maka kita kan bisa menjual barang jaminan itu dengan izin daripada menjong jaminan. Artinya kita menahan barang jaminan itu untuk tidak dijual selama utang piutang itu belum dibayar gitu kan. Nah, seperti itulah. Nah,
0: ini mungkin ada tambahan sedikit Ustazah.
1: Nah, jadi di sini tadi memang banyak beberapa amalan.
0: Iya,
1: okay. Amalan-amalan untuk supaya bayar utang gitu. Tapi yang jelas bahwa doa orang terzalim itu adalah dikabulkan. Doakan saja yang baik-baik. Artinya orang yang tidak membayar, orang yang hutangnya tidak dibayar itu adalah termasuk ada sebuah hadis dan mungkin juga pernah rasanya ibu di sini bahwa orang yang tidak membayar hutang itu ada termasuk perbuatan zalim. Artinya apa? Kalau itu kezaliman, maka doa orang yang terzalimi itu adalah akan dijabah. Tapi kita sebagai umat beragama dalam kondisi demikian janganlah mendoakan yang terbaik. Kita doa bagaimana supaya dijabah, untuk supaya dia bayar hutang. Apapun boleh sepanjang itu adalah doa untuk supaya dia diberikan keringanan, diberikan hidayah untuk membayar hutang gitu kan. Nah, jadi di sini mungkin juga kita bisa dalam kita berbicara dalam pemecahannya lagi di dalam hukum ekonomi, bahwa boleh sebenarnya ketika kita melihat dia tidak mampu untuk membayar, maka kita boleh meringankannya untuk pembayaran. Meringankannya apa? Misalnya di cicilannya itu lebih ringan. Misalnya yang asalnya cicilannya 1 juta sebulan, seberapa dia mampu gitu kan. Nah, jadi melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang terhadap utang piutang, tapi dengan syarat tidak boleh melebihkan dari pokok hutang gitu kan. Nah, jadi kalau pokok hutangnya tinggal 5 juta ketika ada penjadwalan ulang itu ditambah kelebihan, itu dilarang dalam Islam. Jadi boleh melakukan penjadwalan ulang, tapi ya tadi mediasi dulu untuk bagaimana agar hutang itu bisa dibayar. Nah, itu saja mungkin.
0: Mungkin mohon maaf nih Ustazah memotong sedikit ya. Terkait dengan Jarsidin ada tambahan di nomor WhatsApp kita, katanya selawat yang tadi Asgil, ada Munjiat, Penyelamat, selawat Tafrijiyah atau Nariyah, ini seperti apa? Katanya mengamalkan selawat ini supaya orang yang berhutang ada duit membayar dan ringan hati membayarnya.
1: Saya kira selawat itu adalah salawat, dan juga bagaimana kita selain salawat juga lah, kita juga harusnya juga lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Hidup itu kan yang pertama ada mengingat Allah dalam bentuk berzikir dan bersalawat, tapi juga kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan lebih banyak bersolat tahajud. Nah, saya kira itu karena dengan sholat tahajud itu kita bisa berhubungan langsung dengan pencipta untuk menggerakkan hati bagi yang berhutang supaya dia diberi hidayah untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Jadi bagus zikir salawat itu bagus digunakan untuk kalau saya terkadang kalau itu bersalawat itu dalam hati kita kan gini. Ibadah itu ada ibadah lahir, ada ibadah batin, gitu kan. Ibadah lahir itu dalam bentuk ucapan, tapi seperti salawat macam-macam, apapun salawatnya, yang menurut Anda yakin, menurut keyakinan Anda itu adalah bisa. Menyelesaikan itu, karena semua salawat itu adalah baik, gitu kan. Nah, tapi kita dalam itu ada juga batin. Ibadah batin bahwa ketika kita membaca itu kita terhubung kepada Allah. Jadi mudah-mudahan ya Allah dengan membaca salawat ini dalam hati kita ucapkan Engkau berikan Nur Muhammad kepada yang berhutang. Mudahan dia diringankan, dimudahkan rezekinya, kemudian juga diberikan pemikiran hidayah kepadanya untuk melunasi hutang, gitu kan? Nah, jadi ibadah itu tidak semata ibadah lahir, juga ada juga ibadah batin. Jadi ibadah batin itulah yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, gitu kan? Tapi memang dalam ibadah itu terkadang harusnya juga kita tadi berpasrah diri bahwa apapun keputusan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Artinya pintu rezeki itu kan tidak hanya dari satu itu, tapi juga mudahan kalau ini tertutup bukakan juga pintu rezeki yang lain. Nah, seperti itu mungkin. Baik. Jadi kita ada komunikasi secara batiniah dengan Sang Pencipta. Karena kan seluruh makhluk yang ada di bumi ini adalah milik Allah.
0: Milik beliau.
1: Di langit dan di bumi yang lahir dan batin itu adalah dalam kuasa Allah. Jadi Allah juga yang menggerakkan hati seseorang untuk membayar atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita batin itu juga jalan. Jadi selain lisan juga batin juga harus kita kuatkan
0: selalu untuk terhubung gitu
1: terhubung dengan Sang Pencipta. Jadi kadang kita kalau ingat baca selawat, jadi misalnya hati itu kesal, ingat ini rasa terjalimi gitu nih kayak berhutang, baca selawat ya Allah, mudah-mudahan baca selawat ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri hidayah hari ini kepada si A untuk membayar hutangnya kepada hamba, gitu kan. Nah, jadi selain kita juga melakukan tahapan-tahapan dalam hukum ekonomi, juga kita harus mengisi kita dengan menghubungkan kepada Sang Pencipta. Dan ya Allah, kalau misalnya ini dia tidak bisa membayar, berilah kemudahan hamba, bukakanlah pintu rezeki hamba dari pintu yang lain. Dan berilah hikmah yang baik dari segala musibah ini, gitu kan. Jadi gitu aja kita kan
0: amalan-amalannya.
1: Jadi di saat kita merasa terjalimi, merasa sakit tadi kan, hati itu kan kalau orang banjir menyatukan itu kan bulat lonjong. Kadang sadar, kadang juga marah. Nah, ketika kita teringat marah itu ya itu aja kita kembalikan aja kepada Sang Pencipta bahwa memang ini adalah dengan izin Allah, walaupun ini adalah sebuah yang tidak nyaman, tapi ini adalah dengan izin Allah, pasti dari izin dari keadaan ini ada rencana besar dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang banyak. Minimal kita sehat badan gitu kan. Itu sedikit ini penawar hati ketika kita merasa tidak nyaman dalam hal ini, karena gini, setiap kita, mungkin banyak kita yang seperti Pak Idham ini yang merasa di inikah secara dalam hukumnya itu merasa dijalimi karena tadi yang ditagih yang marah gitu kan. Nah, seperti itu, maka dalam kondisi itu tadi banyak hal yang dapat kita lakukan, tapi apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Tetap harus berpositif thinking kita nih ya. Baik, kalau dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara.
1: Nah, tadi ada Bunda Hani tadi tentang cicilan barang itu 2019 kemudian
0: 1999
1: salah 99. Nah, kemudian kebakaran, kemudian tidak ada alamat, tapi dia tahu di mana tempat bayarnya, di mana ibu Haninya. Nah, ginilah, sepanjang itu adalah ada catatan hutangnya, yang menghutang itu diwajibkan untuk menagih dulu.
0: Nah, oh, tetap harus ada
1: wajib menagih ya? Karena itu kan hutang itu kan tidak lunas ketika kebakaran atau apa, walaupun tadi bisa di penjadwalan ulang. Jadwal ulang misalnya yang sekian bisa di sedikit-sedikit. Nah, tidak harus tiap bulan, tapi seapa dia mampu gitu kan. Nah, jadi itu wajib untuk menagihnya gitu kan. Artinya kita kalau kita isi nilai batinnya bahwa kita di hadapan Allah ketika ada sesuatu yang zalim, kita sudah berusaha untuk mengurangi, menghilangkan kejaliman itu dengan menagihnya gitu kan. Jadi kita tagih dulu, ketika ditagih tidak mau, artinya kita di hadapan Allah sudah menunaikan kewajiban kita. Nah, itu kan artinya itu sudah terserah dari yang berhutang apakah dia mau membayar atau tidak gitu kan. Nah, itu artinya memang kita tidak salah di hadapan Allah nanti. Nah, ketika itu sudah dilakukan dan tidak bayar, ya tadi mudah-mudahan Allah membukakan pintu dari pintu yang lain. Tapi kita rezeki itu kan sekarang rezeki itu tidak mesti harus uang juga. Uang terkadang juga sehat juga adalah sehat, panjang umur juga adalah bagian daripada rezeki gitu kan.
0: Tidak ternilai itu.
1: Nah, jadi kita mungkin tadi menagih dulu dengan melakukan negosiasi. Seberapa mampu dia bayar, apakah dia punya keinginan untuk membayar atau tidak, dan kalau dia punya keinginan itu seberapa mampu dia bisa membayarnya. Artinya kita ringankanlah. Ya, dalam Islam itu juga dalam surah Qaibur Rupa itu kita diminta ketika orang tidak mampu bayar kita bisa meringankannya dalam pembayarannya, tapi tidak menambah dari pokok hutang. Nah, kemudian tadi ada aliran yang tidak baik ke tadi itu aliran. Nah, dipaksa, kemudian ya. Nah, aliran ini bagaimana? Ya, ketika ada aliran itu artinya ada sebuah pendapat yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Maka sebaiknya bahwa memang kita tidak mengikuti itu. Gini, ada kita harus melihat bahwa ada aliran yang namanya aliran sesat, ada yang tidak, gitu kan. Ciri-ciri aliran sesat itu adalah ketika misalnya meninggalkan, ada seruan untuk tidak meninggalkan apa yang disyariatkan dalam agama. Misalnya kadang mewajibkan lagi sholat, kadang mewajibkan lagi puasa, iya. Itu adalah termasuk aliran sesat. Gitu kan. Atau lebih kepada kegiatan untuk mensekutukan Allah misalnya, atau memuja barang atau benda gitu kan. Nah, itu adalah termasuk juga aliran yang sesat gitu kan, aliran yang tidak harus, yang wajib kita inikan. Artinya ketika itu mengganggu batang tubuh dalam agama, batang tubuh agama itu merupakan apa yang namanya adalah akidah, dan juga tidak melaksanakan syariat agama seperti tadi rukun iman dan rukun Islam gitu kan. Tidak sholat, tidak puasa. Ketika sudah baca ini kada perlu sholat, ketika
0: terlebih
1: khatam sudah aja kena, karena kita sudah sampai pada tingkat ma'rifat gitu kan. Kada perlu lagi sholat. Nah, ini adalah segala setiap aliran-aliran yang membawa ke hal-hal yang meminta kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, itu adalah termasuk dalam kategori aliran sesat. Maka itu adalah wajib ditinggalkan. Jadi kita dalam beragama itu kita sekarang belajar ajaran-ajaran agama yang lebih membawa kita untuk taat beribadah kepada Allah. Juga untuk kita lebih baik dalam kehidupan. Taat beribadah kepada Allah itu bagaimana kita sholat yang baik, puasa yang baik, kemudian berzakat, itu ilmu tentang zakat gitu kan. Kemudian juga dalam belajar agama kita juga perlu belajar bagaimana hubungan yang bagaimana dalam Islam itu hubungan yang harmonis, hubungan yang sesuai dengan syariat Islam ketika

0: Kelebihan itu tadi sebagaimana Rasulullah, Rasulullah kada orang itu tidak meminta, tapi Rasulullah memberikan yang lebih baik. Nah, kemudian meminta kelebihan yang berlipat ganda. Ya, dalam Al-Qur'an memang dilarang yang namanya riba itu adalah riba yang berlipat ganda. Tapi ada lagi ulama mengatakan setiap kelebihan di dalam utang piutang berlipat ganda atau tidak itu adalah termasuk kategori riba. Nah, itu
1: Riba.
0: saja mungkin sedikit lah.
1: Baik ya. Mudah-mudahan terjawab dari beberapa pertanyaan tadi.
0: Ya.
1: Dan ini masih ada waktu, Ustazah, lah kita coba diskusi lagi. Ada yang berkomentar di kolom komentar YouTube kita. Dari Asiah Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, orang berhutang kredit barang belum lunas yang menghutangi dan seluruh keluarganya meninggal, lalu bayar hutangnya dengan menginfakkan sisa hutang. Sisa hutang tersebut ke masjid atau ke pondok pesantren cuma senilai sisa hutang padahal inflasi. Nah, itu seperti apa, Ustazah, ya?
0: Maksudnya dari seperti apa?
1: Ini mungkin berhutang kredit barang, terus belum lunas nih yang menghutangi dan seluruh keluarganya meninggal. Lalu bayar
0: Oh, yang
1: hutangan,
0: menghutangi yang meninggal.
1: nggih. Terus yang bayar hutang nih menginfakkan sisa hutang tersebut ke masjid atau pondok pesantren cuma senilai sisa hutang. Padahal terjadi mungkin inflasi, kita nggak tahu nih kejadian tahun berapa, mungkin begitu ya. Oke, ini kita coba tampung dulu di 562. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tinggi ya, siapa nih, Mas Wawan kah, lain kah? Oh,
2: dari
1: bukan.
2: Bang Jojo.
1: Bang, oh, Bang Jo, ya, Bang Jo, silahkan Bang Jo.
2: Ini temanya
1: pelunasan hutang ketika terjadi inflasi, tema kita di hari ini, silahkan.
2: Nah, ini belum mencaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ulun belum ada ulun tanyakan. Ulun ini dulu kan orang perantauan. Kesana kesini bawa teman-teman, kawan nggak kenal. Jadi tuh ulun kan bisa pinjam uang sama teman. Nah, abis itu teman itu bisa sama-sama cari kerjaan dan akhirnya tidak bisa ketemu. Dari mana caranya kita membayar pinjaman sama teman tadi? Caranya di mana?
1: Kontak juga sudah tidak ada lagi begitu ya mungkin Bang Jo ya?
2: Tidak, dari ada kesalahan lagi kita di mana kawan kita atau kayak apa?
1: Oke deh.
2: Yang
1: kalau
2: kedua,
1: kita...
2: kalau kita selama orang tua kita masih hidup, kita durhaka. Ibaratnya kurang perhatian sama orang tua. Habis itu orang tua meninggal. Tapi kita apa, senantiasa kita bersedekah lah. Sebisa kita sebetulnya. Apakah bisa desa kata sama orang tua kita ini gitu? Rambone atau di mana?
1: Oke.
2: Setelah pertanyaannya atau jawabannya, ulun mengucapkan terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Atas saran.
1: Minta
2: maaf.
1: Siap. Terima kasih Bang Jo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Dua pertanyaan dulu, Ustazah, lah. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu ini. Silakan, Ustazah.
0: Ya. Terima kasih Ibu Haja Asia dan Bang Jo atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Hajah Asiah tadi tentang kredit barang, tapi kemudian yang menghutang ini meninggal, kemudian dibayar ke dalam bentuk sedekah atau infak ke ini ke masjid. Nah, baik, ketika ada utang piutang, kemudian yang menghutang itu meninggal, maka kewajiban kita dulu mencari ahli warisnya. Nah, jadi itu adalah hak daripada ahli waris, masuk daripada warisan. Nah. Jadi artinya kita sebelum kita memberikan ke tadi ke masjid,
1: infak masjid, gitu
0: masjid
1: ya?
0: Kita harus mencari dulu ahli warisnya, siapa ini ahli warisnya. Nah, jadi baik mencari dari tempat tinggalnya atau dari manapun gitu. Artinya gini, boleh aja ke masjid, cuma tahapan yang pertama harus cari ahli warisnya gitu. Nah, karena ini adalah masuk dari warisan, harta warisan. Nah, jadi Anda ketika hutang itu misalnya sekian, maka kita sisihkan dulu ini ada untuk bayar hutang. Cari dulu ahli warisnya. Setelah misalnya berapa, nah dalam Islam itu tidak diinikan berapa jangka waktunya mencari itu gitu kan. Mencari waktu waktu itu.

0: Tapi kalau itu kalau itu ada dikaitkan sebenarnya sebenarnya lah kalau itu dikaitkan dengan sedikit hukum dalam lokatah atau barang temuan itu harus diumumkan dulu, diumumkan. Baiknya itu lalu diumumkan aja dulu, diumumkan ke dimanapun itu. Baik misalnya kalau tempatnya di kecamatan tertentu, adakah lagi ahli warisnya ini yang dulu bertempat tinggal di sini gitu
1: Keturunan
0: kan,
1: atau keluarga lah.
0: keturunan atau keluarganya gitu kan. Nah, setelah itu misalnya tidak ada lagi, maka uang itu kita bayarkan ke kita impakan dengan niat adalah ini membayar hutang, bukan diimpakan dengan niat ini adalah membayar hutang, tapi yang bersangkut pahalanya ada utang ini adalah untuk membayar impak ini adalah untuk membayar hutang hutang kepada si A. Nah, jadi di sini adalah seolah-olah yang menghutangi itu dalam bukan seolah sih sebenarnya yang menghutangi itulah yang menghimpakan uangnya gitulah yang menghimpakan uangnya ke situ. Nah, jadi itu juga saya kira untuk keamanannya Anda harus buat berita acara. Gini, siapa tahu nanti berapa tahun akan datang datang anaknya membawa surat menyuratnya. Gitu, kalau jadi kita sudah ada tahapan yang dilakukan, Anda mencari apa-apa yang Anda lakukan dalam pencarian. Nah, ini aku kesini kesini kesini mencari itu harus ada berita acaranya. Kesini kesini jangka waktunya aku mau hendak bayar tanggal ini, aku ada duit tanggal ini, aku mencari kesini kesini kesini. Sementara aku harus harus cari informasi tentang ahli warisnya di sini sini sudah dicari. Nah, itu harus dibuat dulu berita acara. Kemudian kutakuni biar ke kecamatan, kelurahan di mana ini. Nah, sudah dilakukan itu. Nah, ketika misalnya berapa tahun kemudian datang ahli warisnya, kita sudah ada berita acaranya. Berita acara diberikan ke masjid juga sudah ada.
1: Sudah ada
0: jadi semua
1: bukti-bukti inilah.
0: Maksud berita acara itu adalah tercatat. Tercatatlah supaya nanti di kemudian hari tidak ada yang namanya klaim. Nah, baiknya juga gitu harus ada saksinya. Nah, jadi ketika ada saksinya nih nanti mudah, oh ini ada saksinya, ini ada bukan karangan kita gitu kan. Nah, itu adalah demi keamanan. Nah, jadi itu mungkin seperti itulah. Jadi ada saksinya, siapa tahu kita misalnya habis meninggal dunia anak kita ditagih misalnya kan. Nah, itu kan karena tidak ada saksi itu nanti kan bisa kena. Nah, ya mudah-mudahan itu bisa dipahami Ibu Hajah Asiah lah.
1: Siap.
0: Kemudian tadi ini karena Bang Jo ini udah perantauan gitu kan.
1: Kemudian sudah ada lagi ini kawannya lah
0: kawannya karena kena pinjam-pinjam ke sana kawannya kedada lagi menghilang. Ya paling tidak gini, kita sisihkan dulu sebagian harta kita yang kita untuk bayar hutang. Sama tadi kita sisihkan dulu setelah kita cari-cari informasi di mana keberadaan kawan, kalau sudah berapa waktu tidak dapat informasi tentang kawan yang seberapa nilai yang kita hutang itu adalah kita bayarkan. Tapi ya tadi, apakah juga tadi lupa pertanyaan Ibu Haji Asih, padahal ini tidak tidak melakukan inflasi, ya tidak apa yang penting pokoknya aja dulu gitu kan. Apakah misalnya inflasi atau tidak, yang penting pokoknya aja dulu yang bayar gitu. Artinya kita ketika tidak bertemu itu kita abaikan dulu inflasi itu gitu kan. Nah, saya kira seperti itu dulu, yang penting bahwa kita membayar senilai yang kita hutang.
1: Nah,
0: jadi Pak Bang Jo ini juga demikian. Kita sama seperti ini, kita sisihkan sebagian dari harta kita untuk membayar hutang. Artinya Allah itu tahu bahwa kita sudah ada niat untuk membayar, cuma ini belum ketemu lagi nih. Nah, kita sudah bertanya-tanya, catat kemana kita bertanya, kemana kita, dan kalau tidak ada juga, kita bisa tadi kita impakkan sebagai mewakili daripada orang yang berhutang, bahwa kita mewakili yang berhutang untuk menyimpakan hartanya ke badan sosial atau masjid. Nah, kemudian ketika ada anak yang durhaka, ini kan di luar daripada ekonomi kita lah. Nah, kalau bagaimana itu, apakah bersedekah itu termasuk
1: cukup gitu ya?
0: Cukupnya? Saya kira itu sudah bisa sebagai bagian daripada untuk mengurangi atau menghilangkan dosa durhaka itu, karena bersedekah itu adalah bagian daripada amal saleh yang dilakukan oleh anak, karena amal saleh dilakukan oleh anak itu adalah termasuk ibadah pahala yang sampai juga kepada orang tuanya
1: tua.
0: Saja mungkin
1: ya. Insya Allah ya, baik ya. Ustazah, mudah-mudahan ini semua sudah terjawab ya. Dan kalau misalnya pun masih ada nanti yang mengganjal di hati pendengar, tadi mau gabung rasanya gitu, mudah-mudahan nanti masih ada waktu lagi
0: ya.
1: Dan di penghujung kesempatan dialog kita kuliah subuh hari ini, Ustazah silahkan kesimpulan dan juga pesan untuk kita semua, silahkan.
0: Ya, memang dalam hutang piutang ini adalah persoalan yang terlihat katanya sederhana, utang piutang, tapi tapi dalam pelaksanaannya itu adalah terkadang banyak terjadi kerumitan-kerumitan. Cuma kita kembali kepada dasar dalam utang piutang, bahwa utang piutang itu dasar pertamanya adalah untuk menolong. Kalau utang piutang itu digunakan untuk konsumtif, misalnya makan banknya, maka itu menggunakan akad utang piutang yang di situ dilarang memberikan kelebihan dalam pembayarannya. Tapi kalau utang itu ada menolong orang itu, tapi untuk bisnis, maka gunakan akad mudharabah. Nanti di situ kita ada pembagian keuntungan, gitu kan? Nah, jadi bisa digunakan dengan akad bisnis. Perbuatan tidak membayar hutang adalah perbuatan yang zalim. Nah, bagi yang menghutangi itu adalah juga punya kewajiban untuk menagihnya, untuk melakukan penagihan dengan cara yang patut, gitu kan? Dan kemudian ketika penagihan itu, ketika ada ketidakmampuan dalam pembayaran utang, maka itu boleh dilakukan penjadwalan ulang terhadap utang piutang. Itu saja mungkin sedikit kesimpulan dari kami yang berkenaan dengan topik hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmunya hari ini. Mungkin ini ada sekedar pepatah katanya dari Ervina sedikit menutup kita ya. Assalamualaikum Ustazah, sedikit sekedar pepatah aja katanya ya. Orang bautang malam kegelisahan, siang dalam kehinaan. Jarsidin. Jadi kalau bisa sebenarnya utang tadi tolong menolong gitu ya. Tapi kalau bisa lagi adalah hindari gitulah utang piutang ini kalau bisa benar lah. Ibaratnya kan ya
0: gini, utang piutang itu kan dalam Islam itu darurat.
1: Darurat, nah, betul.
0: Tapi sekarang kita utang piutang itu masuk dalam kategori itu adalah bagian dari gaya hidup. Padahal utang itu darurat.
1: Ada sekarang pinjol juga sudah marak ya Bunda ya.
0: Itu nanti kita akan datang
1: bahas sampai ya, kayaknya, bahas anak tentang baik, pinjol. Terima kasih banyak Ustazah atas waktu dan juga punya sehat selalu. Dan juga pendengar dan pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Kuliah Subuh kita edisi hari ini. Saya bertemu di Kuliah Subuh episode berikutnya. Mada izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Asin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi-pagi hari ini Banjarmasin pagi kita kembali dengan tentunya beragam sajian hiburan untuk Anda serta informasi yang terus datang membersamai dari rri.co.id ya. Kabarnya gimana pendengar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Hari ini hari Senin lagi. Yeay, Senin lagi. Senin lagi. Kembali bekerja ya, habis weekend kemarin. Kembali lagi juga untuk bisa bersekolah. Hari ini yang mau kerja hati-hati di jalan ya, benar-benar disiapkan, jangan sampai ketinggalan, nanti malah bolak-balik ya. Yang pasti yang harus berkegiatan hari ini kita doakan mudah-mudahan lancar terus kegiatannya, amin. Curi-curi pandang tadi menemani kita pagi hari ini darinya Naf ya, rilisan lagu tahun 2002 mendengar di album mereka yang berjudul Titik Cerah. Siapa yang pagi-pagi ini udah curi-curi pandang? Gak bisa dong Mada ya, bisa deh curi-curi pandang sama pasangan boleh pagi ini ya. Ya udah kalau gitu informasinya kita tinggalin dulu lagu Naf. Kita informasi pertama hari ini datang dari pemerintah Provinsi Kalsel, ini melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih terutama di sejumlah kota yang mana ini khususnya di Kota Banjarmasin ya. Nah, masuki hari kedua penyaluran bantuan didistribusikan ke 3 titik pendengar, yakni Masjid Miftahul Jannah di Jalan HKSN Kompleks AMD Permai dan juga di Perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin ya, serta juga ada di kawasan samping Musola Mahalul Khair di Pelabuhan Lama. Dan penyaluran ini dilakukan menggunakan mobil tangki pendengar, dan warga juga mengambil air dengan membawa wadah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalsel M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Yofi Fahromi mengatakan bantuan ini adalah respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan air bersih, yang mana menurut beliau penyaluran dilakukan langsung ke sejumlah lokasi yang membutuhkan agar masyarakat bisa memperoleh pasokan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam penanganan tersebut juga Dinsos Kalsel ini bekerja sama pendengar dengan TPPKK Provinsi Kalsel dan PDAM Bandar Masih serta melibatkan unsur pramuka Kuarda Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pemerintah kita juga memastikan distribusi air bersih ini akan disesuaikan ya dengan kebutuhan masyarakat di lapangan seiring kondisi kekeringan yang menyebabkan sebagian warga juga mengalami keterbatasan pasokan air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

Masih bersama di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi Banjarmasin pagi hari ini. Ya, dapat laporan nih, senang banget Mada ya. Makasih Kai Ambul di rantau. Katanya sih malam tadi habis diguyur hujan di rantau, terus pagi hari ini agak-agak dingin gitu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Malam tadi juga Banjarmasin kayaknya sempat diguyur hujan sedikit. Nah, dan beberapa di daerah kemarin di Batola ya juga ya, sore juga hujan. Mudah-mudahan gitu ya, kita berharapnya ada hujan-hujan ini bisa meringankan sedikit daripada yang namanya dampak dari kebakaran hutan dan lahan ya. Kabut asapnya juga mulai agak berkurang mudah-mudahan. Dan yang terbaik kita doakan untuk bumi kita tercinta ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar di pagi hari ini. Yang mana ini kita berbicara tentang sungai. Nah, kalau Polresta Banjarmasin mengajak Anda semua masyarakat bersama-sama untuk menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ajakan ini disampaikan saat jajaran Polresta Banjarmasin bersama pemerintah kota dan juga masyarakat melaksanakan aksi bersih-bersih tepatnya di Sungai Pemurus hari Sabtu kemarin ya. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung di kegiatan itu dan menilai bahwa menjaga kebersihan sungai bukan hanya kita mengandalkan pemerintah, tapi ya tentu perlu kepedulian seluruh masyarakat Anda semua. Menurut Riza, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan kita semua sebagai masyarakat adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai ya pendengar ya. Jadi sungai ini bukan tempat sampah, bukan sebagai ibaratnya langsung buang gitu ke situ ya, langsung selesai permasalahan kita, tidak. Tapi kita sama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Polresta Banjarmasin juga mendorong masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing, dan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah dan juga masyarakat di hari ini adalah menjadi salah satu harapan menciptakan lingkungan yang bersih dan tentunya juga sehat dan juga nyaman bagi warga kota Banjarmasin. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan segera kembali lagi ke ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini di Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kesadaran vaksinasi hewan perlu ditingkatkan sebagai upaya mencegah penularan rabies di tengah masyarakat. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 hari ke-15 kembali membuahkan hasil dengan ditemukannya 2 korban di Kalimantan Tengah. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Madah.

0: mengawali lintas Banua pagi pendengar dengan update informasi terkait dengan KM Virgo Transport 8 yang menoperasi SAR KM Virgo Transport 8 pada hari ke-15 kembali membuahkan hasil dengan ditemukannya 2 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
2: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, 2 korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara, dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
2: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
3: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami terima. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal. Belum keluar.
2: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Penanganan perkara insiden KM Virgo Transport 8 kini resmi dilimpahkan ke Mabes Polri. Nahkoda dan anak buah kapal atau ABK hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif terkait kecelakaan tersebut. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Nanti akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu
5: Penanganan perkara tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kini resmi diambil alih Mabes Polri. Langkah ini dilakukan untuk mendalami proses pemeriksaan nahkoda dan anak buah kapal atau ABK atas dugaan pelanggaran dalam insiden maut tersebut. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Nur Hamid, menyampaikan penanganan kasus yang semula ditangani Polda Kalsel, kini resmi dilimpahkan ke Mabes Polri.
4: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Ya.
5: Pemeriksaan terhadap nahkoda dan ABK pun hingga saat ini terus berlanjut. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menyebut nahkoda dan ABK telah menjalani serangkaian pemeriksaan. Pihaknya pun terus melakukan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.
6: Hari ini sedang menjalani pemeriksaan lagi, baik nahkoda maupun awak kapal.
7: Statusnya sebagai apa, Pak?
6: Status
7: saksi atau tersangka atau seperti apa, Pak?
6: Status terakhir nanti kami berikan keterangan setelah pemeriksaan terakhir ini nanti. Kami pendampingan.
7: Udah berapa kali, Pak, diperiksa, Pak?
6: Berapa kali? Dua kali.
7: Dua kali?
6: Betul.
5: Di sisi lain, data Basarnas hingga Sabtu 26 September 2026 mencatat tim SAR gabungan telah mengevakuasi sebanyak 172 korban. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 64 meninggal dunia. Sementara 71 korban lainnya masih dalam pencarian dengan fokus operasi penyelaman di area bangkai kapal. Lukmanul Hakim melaporkan.
8: Lintas Benua Panjang.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Penularan rabies menjadi perhatian Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Kalimantan Selatan. Vaksinasi hewan penular rabies secara massal akan digelar pada 4 Oktober 2026 di Museum Lambung Mangkurat. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
9: Kita harus sama-sama mengambil peran untuk dapat memberantas kasus rabies di Kalimantan Selatan.
10: Penularan rabies menjadi perhatian Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Kalimantan Selatan. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies atau HPR ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut kesehatan manusia dan lingkungan. Ketua PDHI Kalimantan Selatan, Dr. Hewan Iriandra Asdila Putri mengatakan, pemberantasan rabies membutuhkan keterlibatan bersama karena dampaknya dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Ia menyebut kasus gigitan anjing maupun HPR masih ditemukan di Kalimantan Selatan. Bahkan penularan tidak hanya berasal dari anjing, tetapi juga dapat terjadi akibat gigitan kucing yang terinfeksi rabies. Sebagai langkah pencegahan, PDHI Kalimantan Selatan akan menggelar vaksinasi rabies massal secara gratis dalam rangka peringatan One Health PDHI 2026. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober 2026 di Museum Lambung Mangkurat. Vaksinasi ditujukan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran rabies sekaligus menekan risiko penularan dari hewan kepada manusia.
9: Rabies tidak hanya tentang hewan saja, namun juga manusia dan lingkungan. Kita harus sama-sama mengambil peran untuk dapat memberantas kasus rabies di Kalimantan Selatan. Yang perlu kita ketahui, kasus gigitan akibat HPR masih ada di Kalimantan Selatan. Tidak hanya dari anjing saja, namun juga laporan terdapat kasus kucing yang menggigit manusia sehingga menyebabkan rabies. Pada tanggal 4 Oktober 2026, kita akan mengadakan vaksinasi rabies massal secara gratis dan kastrasi sebagai langkah untuk mengurangi populasi hewan penular rabies, yaitu kucing.
10: Sementara itu, Ketua Kegiatan One Health PDHI 2026, Dr. Hewan Bayu Rahmat Muslimin mengatakan, kegiatan tersebut berangkat dari masih ditemukannya kasus gigitan anjing yang dinyatakan positif rabies. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya kasus baru sekaligus menekan risiko penyebaran penyakit rabies. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele luka akibat gigitan hewan. Penanganan awal harus segera dilakukan sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, yakni dengan cara mencuci luka di air mengalir dengan sabun selama 15 menit.
11: Masih menghadapi kasus gigitan anjing positif rabies. Untuk itu, kami terus melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk mencegah penyakit dan kastrasi untuk menekan populasi. Mengingat pentingnya hal tersebut, jika kawan-kawan ada tergigit hewan, segera lakukan pencucian luka di bawah air mengalir dengan sabun selama 15 menit.
10: Provinsi Kalimantan Selatan mencatat ada 18 kasus rabies positif pada hewan sepanjang tahun 2025. Kota Banjarbaru menjadi zona rawan tertinggi karena menyumbang 9 kasus atau setengah dari total keseluruhan di Kalimantan Selatan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi hewan penular rabies.
12: Saya Aya, warga Banjarmasin. Saya memang suka memelihara dan menyayangi hewan. Bagi saya, memberikan vaksin rabies merupakan bentuk tanggung jawab pemilik, yang mana menurut saya hal ini agar hewan tetap sehat sekaligus mencegah risiko penularan penyakit kepada orang di sekitarnya.
13: Saya Fahira, warga Kota Banjarmasin dan penyuka hewan. Tentunya saya berharap masyarakat semakin sadar bahwa vaksinasi rabies itu sangat penting, terutama bagi hewan yang berisiko mengeluarkan rabies. Dengan vaksinasi rutin itu, pasti kesehatan hewan lebih terjaga dan lingkungan kita menjadi lebih aman.
8: Lintas Benua Panjang.
0: Terima Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum milik Pemprov Kalimantan Selatan diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pihak rumah sakit siapkan opsi evakuasi terhadap pasien jika keadaan memburuk. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
14: Kunci sudah.
15: Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menyiapkan opsi evakuasi pasien ODGJ jika kondisi asap akibat karhutlah di sekitar rumah sakit terus memburuk. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Yudi Riswandi Nora mengatakan, sebelumnya sejumlah pasien telah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman karena asap semakin pekat dan mulai mendekati kawasan rumah sakit. Dampak karhutlah tersebut akibat kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit terbakar. Opsi yang disiapkan untuk melindungi pasien tidak hanya evakuasi di internal, tetapi juga keluar rumah sakit. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memindahkan ke rumah aman atau safe house untuk evakuasi jika kondisi memburuk.
16: Kita melihat kondisi, sementara ada beberapa ruangan yang kami siapkan untuk evakuasi internal dulu, tapi sudah koordinasi tadi dengan dinas sosial, ada aula panti yang disiapkan yang bisa menampung 50 orang. Ya, mungkin kalau sampai evakuasi eksternal nanti tenaganya kami akan kolaborasi antara rumah sakit jiwa dengan
15: Sementara itu penanganan karhutlah di sekitar rumah sakit jiwa Sambang Lihum terus dilakukan petugas gabungan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan pemerintah menyiapkan posko penanganan di kawasan rumah sakit sekaligus melakukan clean and clearing atau pembersihan lahan sekitar 20 hektar yang mengelilingi rumah sakit jiwa Sambang Lihum. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan sumber bara dan mencegah munculnya kembali titik api yang dapat menghasilkan asap di sekitar rumah sakit.
17: Hari ini kami datangkan ekskavator untuk land clearing di daerah sini. Nah, jadi sebanyak 20 hektar kita land clearing. Jadi nanti rumah sakit mau bikin sumur, bikin apa, silakan. Alat kita sampai selesai yang 20 hektar sini kita land clearing loh. Mulai besok. Nanti beri kabar saya kalau belum kelar.
15: Sebelumnya sebanyak 167 pasien rumah sakit jiwa Sambang Lihum harus dipindahkan ke ruangan yang lebih aman guna menghindari ancaman api dan paparan kabut asap yang kian pekat. Selain ancaman api, buruknya kualitas udara akibat kabut asap mulai berdampak pada kesehatan. Banyak karyawan dan pasien rumah sakit jiwa yang mulai terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
0: Dalam rangka membedah potensi usaha dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD Sekolah, DPRD Kalsel gelar rapat bersama Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, SMKN, di Kalsel. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
18: Masyarakatnya kan pendapatannya cuma sekian, tapi kalau nanti ini dikenal sama halayak, ini pasti akan luar biasa permintaannya nanti pasti.
19: Komisi 2 bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat gabungan membahas tata kelola Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi dengan menghadirkan BPKAD Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala SMKN, BLUD Sekalimantan Selatan, serta PLT Kepala SMAN 1 Alu-Alu. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk membedah potensi usaha sekolah, sekaligus memastikan pengelolaannya tetap berada dalam koridor pendidikan. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menegaskan, penerapan BLUD di SMK diarahkan untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis, sekaligus jiwa kewirausahaan. Berbagai unit usaha seperti perhotelan, manufaktur, industri kreatif, hingga makanan dan minuman terukur dapat menjadi sarana pembelajaran agar lulusan mampu berkembang secara mandiri. Ia juga mengusulkan penyelenggaraan pameran atau expo khusus produk karya SMK BLUD bersama dinas terkait. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkenalkan produk siswa kepada masyarakat, mendorong inovasi, sekaligus membuka peluang agar karya SMK Kalsel menembus pasar internasional.
18: Memang tidak terlalu signifikan, akan tetapi dari 18 yang berhadir, itu nanti kita akan rapat ulang lagi nanti bulan Oktober, mudah-mudahan waktu yang pas. Ini kalau nya produk ataupun juga jasa yang mereka hasilkan ini tidak dibeli oleh masyarakat, ya kan pendapatannya cuma sekian. Tapi kalau nanti ini dikenal sama halayak, ya ini pasti akan luar biasa permintaannya nanti, pas siap-siap saja. Nanti blood akan menjadi sebuah atau enggak salah satu APBD kita.
19: Sementara itu, Kepala SMKN 2 Banjarmasin Novi Bambang mengapresiasi supervisi dan pendampingan yang diberikan Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Kalsel. Menurutnya, dengan adanya bimbingan, arahan, dan pengawasan dari Dewan, sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam tata kelola maupun pemanfaatan anggaran.
14: Pembelajaran proyek, kemudian berbasis teaching factory yang diawasi industri, maka industri memberikan arahan bahwa produknya sudah bisa dijual, maka menjadi belum. Dan kalau ini ada sekitar 13 siswa yang home care nih, jadi dia masih sekolah, tapi dia sudah melayani ke rumah-rumah. Ada 13 orang bergaji dia, gajinya dibulut tadi.
20: Pendapatannya
14: arahnya dari omset adalah 499 juta.
20: Itu per apa per tahun?
19: Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPRD Kalsel Nur Fajri menyatakan komisinya siap mendukung penguatan unit usaha vokasi yang berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Nur Fajri berharap pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan

0: Robby Angá.
1: Kontingen Dojang Tahta Akademi Kota Baru sukses memborong puluhan medali dan kembali keluar sebagai juara umum satu pada turnamen terbuka Taekwondo Academy 2026. Keberhasilan ini sekaligus menjaga rekor kemenangan mereka yang tidak pernah terputus sejak dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Dojang Tahta Akademi Tahta Syam Utama menjelaskan bahwa pencapaian manis ini tidak didapatkan secara instan. Seluruh atlet telah menjalani persiapan latihan intensif baik secara fisik dan mental selama 6 bulan sebelum bertanding.
2: Oh, dia berjuang dengan sungguh-sungguh, luar biasa, melalui hati juga. Dan alhamdulillah mereka dengan pertempuran itu, mereka bisa meraih juara. Dan kita bisa meraih juara umum satu. Oh, kami persiapan latihannya selama 6 bulan, itu terdiri dari beberapa latihan fisik, teknik, taktik, maupun mental. Dan itu harus dikuatkan supaya kita bisa meraih juara umum satu ini. Kami juara umum semenjak di 2011 sampai sekarang, di 2026 ini. Harapan saya kepada atlet yang masih muda adalah teruskan perjuangan kita. Karena apa? Mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Semoga kita terus akan jor menjadi juara umum satu.
1: Tata Akademi menurunkan kekuatan penuh sebanyak 90 atlet yang bersaing di seluruh kelas pertandingan. Hasilnya, puluhan medali emas berhasil dibawa pulang ke Kota Baru. Sementara itu, Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia Kalimantan Selatan, Brigjen Hani Agustina, mengatakan tingginya antusiasme peserta pada turnamen tahun ini menjadi sinyal positif dalam persiapan atlet untuk menuju kompetisi yang lebih tinggi, salah satunya Prapon tahun 2027.
3: Tujuannya pastinya kita akan mencari bibit-bibit potensial yang nantinya akan bisa membawa nama Taekwondo Kalimantan Selatan khususnya itu ke nasional dan bisa menjadi juara. Peningkatan pastinya ada. Dan ini pastinya akan kita siapkan nanti di untuk Bekapon di 2027. Tapi akan ada seleksi lagi sekal-sel.
1: Turnamen ini kontingen Tahta Akademi Kota Baru di posisi pertama dengan meraih 55 emas, 29 perak, dan 4 perunggu. Disusul Dojang Taekwondo LM di posisi kedua dan Dojo Sultan Adam di posisi ketiga. Robby Angga melaporkan.
0: Komentar pagi ini pendengar dan juga pemirsa, kita mengangkat topik cegah rabies, jaga keselamatan bersama. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
4: Selamat pagi. Rabies masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai di Kalimantan Selatan. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies atau HPR tidak hanya menyangkut kesehatan hewan, tetapi juga bagaimana menyentuh keselamatan manusia dan kondisi lingkungan. Sepanjang tahun 2025, di Kalimantan Selatan tercatat ada 18 kasus rabies positif pada hewan. Banjarbaru menjadi wilayah dengan kasus tertinggi dengan 9 kasus atau setengah dari total kasus yang tercatat. Data ini menunjukkan bahwa rabies masih memerlukan perhatian serius. Terlebih, kasus gigitan hewan masih ditemukan di 9 wilayah. Dan penularannya tidak hanya berasal dari anjing, tetapi juga dapat melalui gigitan kucing yang terinfeksi. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap hewan peliharaan maupun hewan yang berada di lingkungan sekitar. Vaksinasi hewan menjadi salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan, sekaligus melindungi manusia dari risiko rabies. Upaya tersebut perlu diikuti juga dengan pengetahuan masyarakat tentang langkah pertama saat terjadi gigitan. Luka harus segera dicuci dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Edukasi semacam ini penting karena rabies bukan penyakit yang bisa diabaikan begitu saja. Keterlambatan dalam penanganan dapat meningkatkan risiko bagi korban, sehingga setiap gigitan hewan yang dicurigai sebagai HPR harus ditangani dengan sangat serius. Langkah Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi rabies massal secara gratis pada 4 Oktober mendatang di musim Lampu Mangkurat menjadi salah satu upaya untuk memperluas perlindungan terhadap hewan dan manusia. Konsep One Health yang diusung PDHI menegaskan bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling berkaitan. Karena ketika kesehatan hewan terjaga, maka risiko penularan penyakit kepada manusia juga dapat ditekan. Sekian komentar.
5: Lintas Benua Panjang.

0: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 28 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini, dan kita akan segera info traffic di pagi ini edisi Senin 28 September 2026 bersama dengan Ditlantas Polda Kalsel yang melaporkan langsung dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Di sana sudah ada Brigadir Iva. Selamat pagi Brigadir Iva.
3: Selamat pagi.
2: Silakan informasi selengkapnya.
3: Baik. Selamat pagi Sobat Lantas Benua. Bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pagi ini Senin 28 September 2026, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas di seputaran Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama, bisa kita lihat di Simpang 4 Tarakan. Terpantau ramai lancar dari semua arahnya dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan dan juga jaga jarak dengan pengguna lainnya. Selanjutnya kita beralih ke Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintasnya terpantau lancar, dan kami himbau kepada pengendara roda 2, saat ini terjadinya kabut asap, dihimbau kepada pengendara untuk mengurangi kecepatan, menyalakan lampu utama, dan menyalakan fog lamp untuk kendaraan roda 4 ataupun 6, menjaga jarak aman, menggunakan masker pelindung, serta berhati-hati dalam berkendara. Kami himbau juga kepada pengguna roda 2 untuk selalu memakai helm SNI, dan kepada pengguna roda 4 atau lebih untuk memakai sabuk pengaman, patuhi batas kecepatan dan fokus berkendara, dan tidak lupa untuk mengecek kondisi kendaraan secara berkala serta membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas, dapat menghubungi kami di hotline Si Polantas 0811-5000-3110 dan melalui Instagram kami di @ditlantaspoldakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah mematuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, terima kasih banyak Brigadir Iva dan juga selamat kembali bertugas di pagi hari ini ya. Baik pendengar, untuk Banjarmasin pagi hari ini juga kita akan nantikan informasi-informasi lainnya, cuaca dan juga informasi lalu lintas bersama dengan rekan-rekan reporter RRI Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini ya, tentunya di Pro 1 RRI. Gimana cuacanya di tempat Anda? Kayaknya kita kurang lebih sama ya, kayak di Banjarmasin juga cerah, cuman kayak masih ada kabutnya lah gitu sedikit ya. Dan hari ini untuk pemantauan dari indeks kualitas udara di Banjarmasin, pendengar, melansir dari Air ya, memang ini hari ini adalah tidak sehat katanya, di mana di angka 163 dengan polutan utama masih PM2,5 dengan 72 mikrogram per meter kubik ya. Dan pastikan Anda kalau mau keluar rumah selalu pakai masker dan ya taati juga untuk rambu-rambu lalu lintas, karena hari ini kayaknya semakin padat jalanan ya, sudah di jam 7.40 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Dan kita informasikan juga beragam CCTV ya, yang tentunya di daerah Kalimantan Selatan di pagi hari ini. Kita ajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan di daerah Tabalong, pendengar ya. Hari ini nampaknya Tabalong kurang lebih sama nih cuacanya, sama kayak di Banjarmasin juga, belum terlalu cerah. Dan di wilayah Simpang Obor 2 hari ini, wah banyak banget sekali sudah yang beraktivitas kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 di pagi hari ini. Dan terpantau untuk lampu merah tertib ya. Dan pastinya juga Anda yang lagi dengerin hari ini selalu mematuhi yang namanya peraturan rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian di Banjarmasin, kita ajak Anda untuk ke Banjarmasin dulu, pendengar ya. Balik dulu sedikit ke di daerah Teluk Tiram Darat. Nah, kalau di sini terpantau sudah lumayan panas ya di sana ya. Matahari sudah cukup menyinari pagi hari ini dan banyak kendaraan roda 2 yang memulai aktivitas, tapi cukup dibilang lengang juga di sana, pendengar ya. Kemudian di Simpang Antasari, nah kalau di sini lumayan sudah dikatakan ramai lancar ya, Simpang 4 Mentari Pos, yang mana juga banyak terpantau di sini pengendara roda 4 ya yang berlalu lintas di sana. Kemudian di sekitaran daerah Banjarbaru, pendengar, di daerah Bundaran Trikora Masjid Al Munawaroh, ini terpantau juga cukup ramai lancar, banyak truk juga ya yang memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan nampaknya untuk cuaca masih dengan kabut asap yang tipis ya, tapi juga sudah mulai panas di sana ya. Kalau begitu pendengar, jangan kemana-mana ya, masih akan kita hadirkan lagi informasi dari BMKG dan juga tentunya dengan reporter RRI yang kita hadirkan di 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa dengerin di streaming RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas. Waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini, dan kita simak informasi perakiraan cuaca di hari ini dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin bersama dengan rekan saya perakirawan Rimelda di sana. Selamat pagi Rimelda.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya Rimelda.
2: Ya baik, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Senin 28 September 2026. Saya awali dengan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umum terpantau cerah berawan. Dan untuk di wilayah Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat adanya kabut asap. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 37 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Dan untuk perakiraan cuaca wilayah kota dan kabupaten, pada pagi hari cuaca di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan juga Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, serta Barito Kuala, cuaca diperkirakan udara kabur akibat kabut asap, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, dan pada sore menjelang malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga sekitarnya, dan untuk di wilayah sekitarnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang, di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan bersama saya Rimelda, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Baik, pendengar, di pagi hari ini bersama dengan rekan reporter kita akan menginformasikan di sekitaran wilayah Kota Banjarmasin ya, terkait dengan pantauan arus lalu lintas dan juga cuaca di tempat ada Robi Angga bertugas saat ini. Selamat pagi, Robi.
2: Selamat pagi, Mada.
1: Informasi dari daerah mana pagi hari ini, Robi?
2: Di Ayani Pal 3,5.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya, Robi Angga.
2: Baik, terima kasih, Mada, dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 pukul 7.52 waktu Indonesia Tengah, lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 2, dan beberapa kendaraan roda 4 juga banyak yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota. Namun lalu lintas di bagian ini tidak begitu padat dan sangat lengang. Begitupun sebaliknya, kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga terpantau ramai lancar, cukup lengang dan dipadati oleh kendaraan roda 2. Dan untuk transportasi umum seperti Penas Banjar Bakula sejak pagi tadi juga yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang. Dan ini juga menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di luar kota yang memilih untuk menggunakan transportasi umum cukup banyak, karena sejak pagi tadi beberapa transportasi yang melintas dipenuhi oleh penumpang dari luar kota menuju dalam kota. Begitupun sebaliknya juga dari dalam kota menuju luar kota, transportasi umum juga sejak pagi tadi beberapa yang melintas juga selalu dipenuhi oleh penumpang. Dan aktivitas masyarakat Kota Banjarmasin yang akan berpergian ke luar kota juga banyak yang memilih untuk menggunakan transportasi umum. Dan untuk lalu lintas sendiri yang dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, tidak begitu padat, namun ada sedikit penumpukan di bawah simpang 3, tepatnya di bawah traffic light yang mengular kurang lebih 50 hingga 100 meter, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk dari Jalan Ayani sendiri yang menuju ke arah luar kota, tepatnya di putar balik juga sedikit ada antrian kendaraan yang ingin berputar balik, namun kondisi tersebut tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 juga terpantau sejak pagi tadi hingga sekarang banyak masyarakat yang nampak berolahraga seperti jogging dan juga bersepeda di pagi hari ini, dan juga beberapa masyarakat yang berjalan kaki yang ingin pergi ke kawasan perkantoran yang ada di sekitaran jalan namanya kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini juga terpantau cukup cerah ya, namun kondisi kabut asap sedikit menyelimuti di jalan namanya ini kilometer 3,5. Sehingga kami juga tetap mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, karena untuk menghindari paparan langsung asap, kabut asap yang ada di Kota Banjarmasin yang hingga saat ini juga masih menyelimuti di Kota Banjarmasin. Dan kami tetap mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan selalu melatih aturan lalu lintas, periksa kendaraan super berpergian, dan juga lengkapi surat-surat kendaraan seperti SIM dan juga STNK. Dan untuk pengendara roda 2 selalu mengenakan helm saat berkendara. Sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan kabut pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas dan aktivitas dan juga cuaca di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini dan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Pos dan Telekomunikasi bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal.